tahun lalu dalam tempoh berkenaan. Jaguh berbasikal trek negara, Dato' Azizul Hasni Awang akan memulakan misi memburu satu-satunya gelaran yang masih belum dimenanginya sepanjang karier, iaitu emas acara Kirin Sukan Commonwealth hari ini. Atlet berusia 38 tahun itu dijadual memulakan cabaran dalam acara kegemarannya dengan sasaran menamatkan penantian selepas pernah meraih gangsa pada edisi Glasgow 2014. Peluang Dato' Azizul Hasni dilihat lebih cerah susulan penarikan diri pelumbu England Matthew Red Richardson akibat kecederaan. Namun jurulatihnya John Beasley menginginkan kesaingan tetap sengit dengan kehadiran juara bertahan Nicholas Paul, Lee Hoffman dari Australia dan wakil negara Shah Firdaus Shahrom. Jaguh berasal dari Dugun itu memenangi dua pusingan Piala Dunia UCI tahun ini dan berharap dapat melengkapkan koleksi kejuaraan dengan meraih emas Kirin Sukan Commonwealth. Pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli menyifatkan pelantikannya sebagai Duta Taman Tema Genting Skyward sebagai satu penghormatan dan pengiktirafan besar dalam kerjayanya. Hakim Danish berkata kepercayaan yang diberikan bukan sahaja membanggakan malah menjadi platform untuk memberi inspirasi kepada lebih ramai anak muda Malaysia agar berani mengejar impian serta tidak mudah berputus asa. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani memorandum persepahaman bersama Resort World Genting di Genting Highlands. Kerjasama itu merupakan sebahagian daripada inisiatif inspirasi anak Malaysia bagi mengiktiraf kecemerlangan bakat sukan tempatan di peringkat antarabangsa. Dengan itu, sekian buletin ini disediakan oleh Taufik Haji Adnan, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini Makti. Assalamualaikum.

0: 조종근의 FM.
1: Bersama-sama kami di Terengganu FM.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
2: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Okey, 8.13 ini pagi. Cinta kita, cinta tersimpul rapi. 8.13 ini pagi. Selamat pagi. Selamat Hari Pahlawan juga untuk anda yang bergelar pahlawan. Saya pun ada darah pahlawan. Sebab itulah kadang-kadang rasa membara je jiwa ni kan. Okey, hari ini Hari Pahlawan untuk kita memperingati jasa pahlawan negara. Kita angkat menerusi sambutan Hari Pahlawan hari ini yang menjadi simbol kepada penghargaan. Penghargaan tertinggi kepada anggota keselamatan. Selain daripada kita suntik kesedaran bahawa keamanan negara perlu kita pertahankan secara kolektif kan. Tema tahun ini adalah mengenang jasa, memperkukuh, mengukuh pertahanan. Ini dia mencerminkan penghargaan kepada pahlawan era darurat dan konfrontasi serta pengajaran tentang nilai pertahanan tu. Jadi tahniah jugalah untuk anda ahli keluarga, sahabat-sahabat yang bergelar pahlawan, yang ada mengena dengan pahlawan. Dia memperingati atau pergiatkan lagi semangat patriotisme di kalangan kita melalui pendekatan media sosial yang sekarang ini mudah sangat kita nak mengajar orang, nak memperingati orang kan, mesti media sosial meningkatkan kesedaran kita, perpaduan kita, keselamatan, ketanggungjawab pertahankan negara. Itulah dia, aspek pertahanan negara ni bukan hanya bergantung kepada angkatan tentera, pahlawan saja ataupun kepada pihak polis saja, tapi dia memerlukan kerjasama semua, termasuklah kita yang sedang dengar radio ni, okey? Semua rakyat untuk pastikan perpaduan, keamanan, kedaulatan negara kita terus terpelihara. Apapun, selamat menyambut Hari Pahlawan untuk seluruh pahlawan di dunia ini, okey? Lebih-lebih lagi di Malaysia kita. Jom dengarkan lagu ni Wanika Iris dengan Afam, Mas Rachel, ya.

0: apa lagi?
1: Kapur kenapa boleh isi makanan?
2: Kapur pinggang.
1: Salah.
2: Kapur purung.
1: Salah.
2: Dah?
1: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Pelik yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
2: Kapur Menda.
1: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
2: Kapur Menda.
3: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda.

8:22 minit pagi. Selamat pagi. Wah, belum-belum sakan pula dah. Bawa balik breeze walk. Ada yang baru balik hiking. Dah masuk kenderaan. Nak pergi pula kedai makan. Kan lupa lah ke diet tu. Tengah diet. Dah hiking elok-elok. Dah breeze walk kan. Jatuh pemakanan anda. Okey. Tengok mana keperluan gizi anda. Jangan lebih-lebih sangat. Terlebih pula. Jauh pula skala dia. Okeylah, hari ni hari Jumaat. Kita perhalusi, okey. Sebarang tegasan anda, sebarang kerja anda, rahsia seronok kerja ni sebenarnya kan. Bukan sebab tugas tu sentiasa mudah, bukan juga. Tapi sebabnya hati kita sentiasa temukan makna di sebalik amanah yang diberikan kepada kita kan. Tak kisahlah, kerja sebagai suri rumah, kerja sebagai pegawai kerajaan, kerja sebagai pegawai swasta, kerja sendiri, majikan sendiri, semua tu adalah amanah. Jadi kita mulakan hari anda, mulakan hari kita semua, bukan awak je, saya pun kena mulakan dengan doa. Jalani pekerjaan kita dengan syukur dan kita akhiri dengan tawakal. Okay? Dah kita buat dengan baik, kita tawakal lah, kita serah pada Allah. Sebab rezeki ni bukan hanya pada gaji yang kita terima, tapi pada ketenangan hati, keberkatan masa, rasa tenang je kan. Kepada keberkatan masa, macam mana kita dapat jawatan tu, manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Jadi semoga Allah jadikan pekerjaan kita sebagai ladang pahala untuk kita. Kalau kita perhalusikan, tak ada satu pun perkara ataupun amalan yang disuruh dalam Islam ni tak beri impak kepada manusia. Setiap yang digalakkan tu ada falsafah tersendiri, kebaikan umat Islam di dunia dan juga di akhirat. Hari Jumaat ni sama-sama kita muhasabah diri sebab kita ni banyak sangat dosanya. Masya Allah. Nabi Muhammad pun ada bersabda dalam sebuah hadis kan, antara amalan yang mampu mendatangkan pahala kepada seseorang dan seterusnya beri kesan selepas kita meninggal dunia adalah ilmu yang disebarkan. Satu lagi, anak-anak yang soleh yang ditinggalkan, buku-buku agama yang diwariskan, masjid yang dibina, rumah yang dibina untuk kebangan orang musafir, sungai yang dialir untuk kepentingan ramai, harta yang diinfak ke jalan Allah yang banyak, subhanallah. Jadi hari ni sebenarnya tak sukar pun kita nak sebar ilmu. Okay, dalam TikTok sambil-sambil kita senyum kan, sambil-sambil kita menyapa, membuatkan hati orang tenang, hati orang gembira, tu kita memudahkan urusan orang, kita beri pahala juga pada diri kita sebab orang senang dengan kita kan. Atau dalam media sosial juga kita guna sebagai saluran untuk sebarkan ilmu. Tapi agak malang lah kalau kita gunakan media sosial atau laman sosial untuk kita adu domba, hiburan semata-mata kan. Hiburan tu boleh tapi jangan lebih-lebih sampai kita lalai. Mari kita sama-sama lah kita sebarkan maklumat berguna kepada follower kita, okay? Followers, supaya jadi bekalan untuk kita esok-esok. Sekejap lagi Farah bawakan lagu

sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

Dengarkan persembahan Ismail, Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Gegar Ceria di mana jua anda baru 8.45 minit pagi. Halo, Farah Fauzi di sini temani anda pastinya di Terengganu FM, okey. Mata tu jaga hari Jumaat ini, buat baik-baik je, okey. Ah, duk scroll mana-mana ke, duk pandang mana-mana ke, bawa kereta betul-betul. Jangan pandang tempat yang salah, marah bahaya. Kan ni, mata ni organ diri yang paling penting dalam kehidupan seharian kita. Melalui mata ni, kita boleh jalan ke aktiviti macam membaca, bekerja, memandu kan. Berkomunikasi dengan mudah, kena jagalah mata, tak boleh dipandang ringan. Walaupun gosok mata ni tak payah biasa sebab gosok mata pula, tadi sebab jaga mata. Kita tak boleh gosok mata sebab gatal kan, letih ke masuk abuk ke, dia boleh mendatangkan kesan buruk kalau kita gosok mata yang keterlaluan. Salah satu bahaya utama gosok mata ni, bila kita gosok berlebihan tau. Gosok berlebihan mata ni, dia boleh mencederakan permukaan mata, khususnya kornea. Ada kawan Farah, dia suka genyeh mata. Orang tengah kata genyeh mata. Teruk mata dia luka. Kornea dia ada lapisan jernih tau. Bahagian depan mata kita ni, dia bantu untuk fokuskan cahaya. Jadi jagalah mata kita. Allah kurniakan mata, jaga mata. Farah celok muka macam keturunan India ke Arab? Bolehlah makwan keturunan mana-mana pun. Tapi hari ni hari Jumaat. Subhanallah, Allah izinkan Farah bertugas di hari Jumaat. Moga-moga Farah dapat jadikan ladang pahala dalam kerjaya Farah dan dapat temankan anda sepanjang perjalanan berada di negeri Terengganu Darul Iman ini. Jangan lupa frekuensi yang tepat kalau anda berada di Kuala Terengganu 88.7 MHz. Abang-abang, para suami kejap lagi, adik-adik lelaki, okey, yang nak ke solat Jumaat tu, jangan lupa mandi sunat Jumaat, mandi sunat hari ni, okey. Dan semua sekali lah kita berbanyakkan istighfar hari Jumaat ni. Kita ingat-ingat antara kita. Lepas tu baca surah Al-Kahfi, selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Tengok kuku pula, okey. Kalau anak-anak lupa, ingatkan anak-anak. Hari ni hari Jumaat, dik. Hari Jumaat. Kalau kita potong kuku, bertambah pahala kita berjaga kebersihan kuku kita. Tengok, okey. Tengok, cek kuku. Sajalah kau dah ingat kan. Hari Sabtu esok baru ingat macam minggu lepas. Ya Allah, mari Jumaat dia ingat potong kuku. Hari ni Farah ingat dah tu. Jangan lupa tau, dengarkan lagu ini dulu, okey. Adik saya, Abis Sore.

0: Farah Fauzi dan Azra. Ceria pagi. Cuba test.
1: Ini 3, memang
0: 2, 1, okey. Okay.
2: Masa berlalu.
0: Tarik lagi.
1: Projection.
0: Sekali lagi. Start balik.
1: 3, 4. Cakap 3, 4.
0: Okey, 3, 4.
2: Masa berlalu.
0: Jadi.
1: Sebaris tu je sedap.
0: Biduan Nita nombor 3. Saya menyesal sudah dia menyanyi.
3: Bersama anda seawal 6 pagi.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Hello everybody, let's learn English together in our segment. Wait a minute. Every Saturday, 11:15 a.m. Only on Terengganu FM. Remember, S is yes, A

Orang Paluh pun ada. Pakcik Mael, kau di Kedah. Terima kasih orang Kedah nak. Ini pula Mamat Sarul, lagu Mukit Usop se. Maaflah baru terbaca. Okey, kita hampir pukul 9 pagi. 9 pagi Fah nak bawakan anda untuk kita utama 9 pagi. Sambil tu nak ucapkan juga tanya untuk pasukan Malaysia kita yang menutup tirai saingan dalam acara angkat berat pasukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan berjaya menerusi pingat emas, pingat perak, okey. Pingat perak bersejarah Siti Akila Farhan Drummond sebelum giliran squad berbasikal track mengambil alih tumpuan kontijen negara. Okey, ini Siti Akila mencipta kejutan dengan penampilan pertama dia merangkul pingat perak kategori 86 kg wanita sekaligus lengkapkan kempen cemerlang skuad angkat berat negara. Ini juga atlet dari Terengganu kita berusia 20 tahun muncul sebagai wanita Malaysia pertama yang menang pingat emas pada sukan Commonwealth sejak kategori wanita mula dipertandingkan pada edisi MU 2002 lalu. Okey. Dan kepada anda, jom on TikTok Terengganu FM. Sekejap lagi selepas pada utama 9 pagi lah pula Farah bacakan nama anda. Terima kasih. Jom kita dengarkan berita dulu selepas ini. Kembali bertemankan saya Farah Haji Fauzi, temani anda.

Okey, jumpa masuk yang nak join TikTok Terengganu FM. Jumpa masuk, Farah nak sebut nama ni. Terima kasih kepada Mak Wan. Terima kasih kepada Pernama Jingga. Terima kasih kepada Encik Daf, Encik A, Salihah, Jawanis. Lagi-lagi siapa lagi? Aisyah Muhammad dan siapa lagi? AZA ada dengan kita.

Menerusi Senandika Bahasa, kita akan belajar mengenai bahasa Melayu klasik. Satu perkataan yang sudah jarang kita dengar. Minggu ini kita akan mengenali perkataan buar yang bermaksud boros atau tidak hemat. Contoh ayat, sifat buar wajar dihindari agar hidup lebih terjamin pada masa

Gegar Pagi Tengah FM Masih Masra Cerita Mana Jua Anda Berada Farah Haji Fauzi. Halo, masih lagi temani anda di hari Jumaat yang indah ini. Okey, 9.18 waktu ini. Selamat Hari Pahlawan. Dekat TV 1 dah jadi secara langsung istiadat perbarisan sempena dengan sambutan Hari Pahlawan 2026. Gagah perkasa pilihannya, okey. Ini Kak Farah nak sebut nama ni. Siapa yang join TikTok Terengganu FM sekarang? RTM ni untuk baca berita ke? Oh, semua boleh. Baca berita, DJ boleh. Abi ada, Kendri ada dari Kedah. Lepas tu siapa lagi ni? Siapakah yang muncul? Zulhimi, terima kasih. Terima kasih kepada Mandi 86. Lagi-lagi Pia. Lagi Badawi Yusof. Yang sekarang ini ada kat highway. Dia kata hati-hati mandu tau. Para doakan selamat sampai ke mana-mana je, okay? Destinasi untuk hari ini NZM. N dekat huruf Z. Jadi payah Farah nak sebut. Terbelit lidahku. NZM. Okey, boleh eh? NZM. Zam Malaysia. Zam-zam. Al-Kazam. Arif Majid pun ada. Jom, Rahayu Abdullah. Lagi siapa muncul? Bagi tahu Caja. Caja, terima kasih. Caja 78. Comel-comel awak ni. Secomel namanya. Yu Kalang, terima kasih Yu Kalang. Kak Mona pun muncul. Mesti masing-masing dalam perjalanan nak pergi kaca surga. Terbelik lidahnya. Ya, terbelik lidahnya. Jom kita baca kat WhatsApp juga. Farah lupa ni. Ani KB. Hai Farah Comel. Jom pergi kaca surga. Kak Ani pergi dulu insyaAllah. Ada kesempatan Farah singgah, okey? Ika Rosa dah sampai. Subhanallah. Ika Rosa dah sampai. Wakili Kelab Pendengar. Dia bagi gambar kat sini. Terima kasih Ika. Masya Allah. Semoga silaturahim yang kalian anjurkan program sebegini kan menjadi asbab, okey, asbab pahala, asbab murahnya rezeki. Nisa Kemaman, Farah, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Maaf Kak DJ, nak tanya lagu apa di udara saat ni? Sekejap Farah nak tengok. Sa ni hantar pukul berapa? 8.28. So Farah tengok dekat sistem Farah. 8.28 Farah siar lagu apa tadi? Sa, awak masih dengar radio ke Sa? 8.28. Oh, lagu ni. Dari bawah aku jalan. Aku jalan pelan-pelan. Tak tahu mana arah. Tajuk dia dari bawah lah Sa. Awak sama. Kita suka lagu tu. Ini Kak Ba. Terima kasih Kak Ba. Thank you. Si Karim. Bidu wanita tugas seorang ke? Seorang kalau ada Jumaat. Jauh sikit Suria Pagi kata kenapa nak jauh. Kak Mona ada dah sini. Terima kasih Kak Mona, sahabat gua. Dari gua mana ni? Gua Musang Kelate ke? Atau gua mana awak datang ni? Ahmad Azman, terima kasih Ahmad Azman. Lagi nak Farah sebut nama. Mari ya Farah, insyaAllah. Kejap lagi. Kita suruh hija dulu, okey? Ghazali Ani, terima kasih. Sahabat gua bagi tahu dari mana ni Farah nak sebut nama ni. Ibni Hamzah pun join. Amin ada. Kak Farah comel. Tepat sekali. Say, kalau kita tak puji diri kita, siapa lagi nak puji? Oi. Okey, Amal Amzan, terima kasih. Irfan pun ada. Terima kasih Irfan. Awak sedang dengar radio sambil kat mana? Kat rumah ke? Dalam kenderaan ke? Okey. Pastikan kenderaan berkeadaan baik hari ni. Jalan raya pun baik. Nampak cuaca tak panas sangat. Mendung relax je. Bagi tepukan. Yeay. Account of farm. Kenapa pula tak jumpa? Ikram, terima kasih. Abisu bunut susu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lengah. Lengah kan cukup sebut nama ramai-ramai ni. Kejap lagi Farah sebut balik, okey? Kan, kita kenalah appreciate sikit orang yang hadir kat rumah kita. Terima kasih untuk anda dengarkan lagu ni, Mia Amelia, Di Balik Cintaku, Terengganu FM, Mesra Ceria.

Dracula.

Okey, 98 minit pagi. Kak Mona kata siapa belaka dia DJ ni nak kacau suara. Terima kasih untuk Kelab Mendengar dengan FM yang menganjurkan program memasak bubur Ashura. Hari ni di rumah Abah Musa, okey? Siapa belaka dah DJ ni? Bawa balik penyu boleh ke? Selamat Hari Pahlawan. Kak Mona kata, ha, siapa dah dengar Meju? Siapa dah hata? Cinta yang tersiksa Chris, kenapa pula tersiksa? Jangan tersiksa, okey? Siapa lagi yang muncul? Cepat Farah nak ucapkan terima kasih ni dekat TikTok Isra. Terima kasih. Peju, Izau, lagi siapa ni? Abi, lagi dah baca nama Abi kan? Hari ni tak buat live, buat live lah ni. Okey, sekejap lagi jom kita dengarkan siapa lagi yang muncul, okey?

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

FM dapat 9.37 minit pagi. Yang memandu, kat mana dah sekarang perjalanan anda? Ada yang cari Mi Samad? Mi Samad memandu ke sekarang ni? Memandu kat mana tu? Orang sebelah macam mana orang sebelah? Orang sebelah kalau tengok Mi Samad tu mengantuk, ajak dia sembang, okey? Jangan biarkan dia memandu sorang-sorang. Ha. Jaga mata tu Mi Samad. Tengok kanan, tengok kiri, betul-betul tengok depan, okey? Dia kadang-kadang driver ni dia kena ajak bersembang. Ajak sembang kan. Supaya pemandu tu dia tak layan lagu saja jadi mengantuk kan. Jadi selamat pagi untuk semua. Selamat pagi untuk orang Terengganu. Selamat pagi untuk Malaysia. Khas untuk abang-abang, akak-akak. Dari awal pagi tadi gigih mendengar radio dan gigih pegang steering kereta. Pegang steering nak mana-mana, tak kira nak bawa e-hailing ke, nak bawa bas bekerja ke, ataupun nak hantar anak pergi kelas ke, kan? Hari ini kebanyakannya sekolah tutup kan? Cuti kan? Mungkin hantar kelas tambahan ke? Harap semua kekal fokus dan juga tenang ya. Kepada penumpang di sebelah atau kat belakang tu, jangan lupa lemparkan. Lemparkan apa? Bukan lemparkan kata-kata kesat, bukan. Tapi lemparkan senyuman. Cewa. Senyuman paling manis di hari Jumaat gitu. Satu, dua, tiga pakat senyum belakang orang sebelah. Satu, dua, tiga senyum. Z75 kata Mi Samad baru sampai. Lempar senyum pada driver, okey? Macam tu. Ikhlas, ikhlas. Ikhlas sikit. Tu tak cukup ikhlas tu. Tolong ikhlas sikit bagi senyuman, okey? Terima kasih. Sambil-sambil senyum, sambil-sambil dengar Terengganu FM.

0: hukum Allah mencipta kita ialah harus. Harus Allah cipta kita, bukannya wajib, bukan sunat pun. Ya. Cuma satu keharusan, itu hak Allah untuk mencipta kita. Tetapi bila Allah cipta kita, mesti ada sebab. Dan Allah buat kerja tak main-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apa kata Allah? Adakah kau sangka aku cipta kau main-main dan kau tidak akan dikembalikan kepadaku? Artinya bila Allah cipta kita ni tidak main-main. Allah sangat-sangat serius. Allah tahu Allah cipta kita ni mesti ada sebab yang penting. Sebab penting itulah hakikat kita.
1: Tazkirah

0: pula.
1: Ai dah macam-macam deng buat kat kedai ni. Tak ramai-ramai yo yang datang.
0: Udah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Kini kaya tu. Oh, kini kita cari wafak ke?

0: Seluruh dunia. Bajet usah bimbang. Boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 0962222200.
2: Wow. Cik Indari tak disecongok sini. Masalah muda pula.
3: Saya single. Nak cari bini ada sini ke?
2: Bukan cakap hal lain, cakap hal bini. Tak ada.

Okey, dan sampai berhujung tugasan Farah kejap lagi bertemankan dengan Dija hari ini dalam Anggun Inspirasimu. Okey, hingga pukul 2 petang nanti. Semoga perjalanan majlis mengacau syurah di rumah Abah Musa bersama dengan Kelab Pendengar Tuna FM berjalan lancar. Dan untuk anda yang sekarang ini mungkin sedang menikmati aircon dalam kenderaan, okey. Sambil bertemankan celoteh kami DJ DJ di Terengganu FM, terima kasih banyak. Jangan rushing-rushing. Biar lambat sampai, asalkan selamat ke pangkuan keluarga. Untuk sejukkan hati pagi-pagi begini kan. Kita dengarkan lagu-lagu di Terengganu FM kejap lagi. Kita ada Adinal Khalis sebagai untuk tazkira ataupun halwa kita dalam emosi, dalam diri kita, dalam rohani kita, okey. Dan kalau anda memandu pun, berikan tumpuan yang tepat untuk pemanduan anda. Kenderaan tu biar tip-top. Moga rezeki para pemandu di luar sana yang mandu kenderaan untuk ambil penumpang melimpah ruah. Dan semoga perjalanan anda di hari Jumaat ini baik-baik sahaja. Untuk tugasan macam biasa, yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari Farah sendiri, kata salam semaafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi. Assalamualaikum.

0: Kemaman 90.7.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria. Waktu ini 10.08 minit pagi, edisi Jumaat 31 Julai 2026, bersamaan 16 Safar 1448 Hijrah. Bertemankan DJ dalam segmen Anggun Inspirasimu, segmen kedua di Terengganu FM. DJ temani anda selama 4 jam 10 pagi hingga 2 petang nanti. Terima kasih untuk rakan setugas saya Farah yang baru saja selesai tugasannya bersama-sama anda dari 6 hingga 10 pagi dalam Ceria Pagi sebentar tadi. Okey, dan salam Jumaat penghulu segala hari. Semoga hari yang penuh keberkatan ini membawa ketenangan, rahmat dan juga dipermudah segala urusan anda pada hari ini. Dan buat semua pendengar yang memulakan cuti hujung minggu, selamat bercuti. Hari ini hari Jumaat kan? Gunakan masa yang ada untuk berehat, luangkan masa bersama-sama keluarga dan insan tersayang. Dan jika ada yang rancang untuk pulang ke kampung atau bercuti, pandulah dengan secara berhemah. Utamakan keselamatan. Semoga perjalanan anda sentiasa dipelihara. Dan pengisian kita untuk Anggun Inspirasi Mus 10 pagi ini, 10.15 nanti kita akan dengarkan ulang siar Adinul Khalis yang akan disampaikan oleh Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Dan jam kedua nanti kita ada Lughatul Jannah, bahasa Arab. Dan untuk jam seterusnya, jam ketiga, ada Indahnya Pantun. Jadi terus setia bersama-sama kami untuk hujung minggu di Terengganu FM. Anggun Inspirasimu.

Alhamdulillah, jom sama-sama kita perbanyakkan selawat ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hari Jumaat. Salam Sayyidul Ayam untuk anda yang baru saja dengarkan di Terengganu FM. Dan jom sama-sama kita nak tambah lagi ilmu pengetahuan rohani kita. Hari ini kita nak ulang siar untuk rancangan Ad-Dinul Khalis yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar, membicarakan akidah yang khalis, iaitu akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi terus setia bersama-sama kami, Terengganu FM.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada DJ yang bertugas dan juga terima kasih kepada penerbit Slot Ad-Dinul Khalis Zulkifli bin Yusof dan sidang pendengar Slot Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang khalis, agama yang suci, dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan kosak hati yang khalis, kosak hati yang suci beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah untuk Slot Ad-Dinul Khalis pagi Jumaat ini akan menyambung pembicaraan sifat yang ke-9 daripada 20 sifat, iaitu sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita maklumilah sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita maklumi sifat Allah Subhanahu Wa Taala qadimah, sedia kala belaka. Sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala belaka. Dengan bau sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada nombor. Nombor satu, nombor dua sekarang. Sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sifat yang ke-9. Yang ada nombor ni yang bersusun. Ni dak ni sifat Allah ni sifat yang sedia kala belaka. Sifat yang sedia kala belaka. Cuma nombor diletak mengikut susunan sifat yang pertama, sifat yang kedua sampai sifat 20 hanyalah kerana tanpa disusun mengikut nombor, maka kita tak boleh nak sebutlah, nak sebut macam mana. Bukan kata 20 sifat. Dua sifat pun. Kita nak sebut macam mana, kena dua serentak. Mestilah kena dua sifat tadi, yang pertama, kemudian yang kedua. Susunan hanyalah untuk menyebut sahaja, bukan sifat Allah bersusun. Tetapi walaupun sifat Allah ni sedia kala tidak bersusun, ulama' pun susunkan untuk menyebut. Ulama' susun ni penuh dengan hikmah dia. Yang mana sebelum masuk pada sifat yang ke-9, sifat ilmu, sifat yang ke-8, sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berhubung kait tu antara sifat yang ke-8, sifat iradah, dengan sifat ilmu. Yang mana dahulu masa saya membicarakan sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala, sekalikan dengan ilmu. Bicara sifat iradah, saya sekalikan dengan ilmu. Dan insyaAllah bicara sifat ilmu pun saya tidak akan lupa sekalikan dengan sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama susun ni penuh dengan hikmah dia. Yang mana sebagaimana sidang pendengar maklumi, ketika dahulu berjaan sifat iradah Allah, pembicaraan yang agak lama, berkait dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat iradah, hak rukun iman yang ke-6. Qada Allah, sifat iradah, saya akan pergi pada muafaqah dengan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, sifat yang ke-9. Sebelum tu saya seiringkan antara sifat yang ke-6, wahdaniyah pada af'al, dengan sifat yang ke-7, sifat qudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Wahdaniyah pada af'al, qudrah, pergi kepada qadar, pembicaraan rukun iman yang ke-6. Sebelum daripada kita memperincikan satu-satu sifat daripada 20 sifat ni, memperinci dia panggil tafsil,
kita mentafsirkan, kita memperincikan sifat 20 ni, terlebih dahulunya kita wajib mengetahui dan berpegang secara ijmal, seringkas, secara kasar, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kamalat, disebut dalam bahasa Arab. Sifat kamalat, terjemahan dia sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat disebut sebagai naqais, bahasa Arab. Sifat kekurangan. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat kekurangan, lawan pada sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangan. Itu secara ijmal. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, Maha suci Allah bersifat kekurangan, ada langit, ada bumi, ada makhluk ini. Itu secara ijmal, secara kasar terlebih dahulu. Barulah bagi cara tafsir. Kemudian secara ijmal tafsir, pembicaraan sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini terkandung di dalam kalimah syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian nanti insya-Allah masuk pula di sifat ilmu, masuk pula kepada bicara sifat-sifat rasul nanti, dan pergi pada rukun-rukun iman yang lain. Kesemua tu masuk di bawah kalimah syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi setelah Ad-Dinul Khalis sekarang ini membicarakan aqaidul iman yang 50, sifat Allah, sifat Rasul, masuk di bawah pengertian dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang menjadi rukun Islam yang pertama, asas pada rukun Islam. Daripada dua kalimah syahadah inilah yang terkandung di bawahnya keenam-enam rukun iman inilah yang menjadi syarat untuk sahnya rukun Islam yang kedua, sembahyang, rukun Islam yang ketiga, zakat, rukun Islam yang keempat, puasa, dan juga rukun Islam yang kelima, mengerjakan haji dan umrah, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Kemudian pembicaraan secara tafsirnya sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat ilmu, mengetahui segala-gala perkara pada azal. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat-sifat ilmu, mengetahui segala-gala perkara pada azal. Kita dahulu bicara bab iradah. Allah bersifat iradah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Tapi segala-gala Allah mengetahui ni, dia tak samalah dengan segala-gala yang Allah menghendaki sifat iradah. Sebut segala-gala, Allah mengetahui. Segala-gala, Allah menentukan. Segala-gala, Allah mendengar, Allah melihat. Nanti sifat yang ke 11, sifat yang ke-12 tu. Tapi segala-gala yang Allah mengetahui, Allah berkehendak, segala-gala Allah mendengar dan melihat, segala-gala tu ada sedikitlah perbezaan dia. Segala-gala sepenuhnya adalah ilmu. Segala-gala sepenuhnya adalah ilmu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat-sifat ilmu ni mengetahui segala-gala, sama ada perkara yang wajib, sama ada perkara yang mustahil, sama ada perkara harus. Adapun iradah menentukan segala-gala hanya satu saja, segala-gala yang harus. Adapun mendengar dan melihat segala-gala, segala-gala yang ada. Adapun mengetahui, Allah mengetahui segala-gala yang wajib, yang mustahil, yang harus. Yang ada Allah mengetahui, yang tak ada pun Allah Ta'ala mengetahui. Mendengar melihat akan perkara yang ada sahaja. Yang tak ada, Allah tidak mendengar. Yang tak ada, Allah tidak melihat. Adapun ilmu, yang ada Allah tak tahulah sebagai benda tu ada. Yang tak ada, Allah tak tahu juga benda tu tak ada. Allah Ta'ala tahu benda tu tak ada. Jadi tahu ni tahu belaka. Habis segala-gala. Yang wajib, yang mustahil, yang harus, yang ada ke yang tiada ke, Allah mengetahui segala-gala. Habis. Mana Allah mengetahui yang wajib? Allah mengetahui yang wajib,
sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala tadi. Sifat kesempurnaan bagi Allah yang kita mengetahui dan berpegang cara ijma, cara ringkasnya, sifat kesempurnaan tadi itu, itu perkara yang wajib. Wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan Allah ni tidak terhingga bilangannya. Allah mengetahui dengan pengertian terhingga. Hak wajib. Hak mustahil Allah mengetahui sifat kekurangan. Mustahil bagi Allah Subhanahu Wataala sifat kekurangan. Allah tahu tak sifat kekurangan? Allah Ta'ala tahu juga. Sifat kekurangan bagi Allah lawan dari sifat kesempurnaan tidak terhingga bilangan. Allah mengetahui juga dengan pengertian tidak terhingga bilangan. Yang haruhnya yang berlaku pada kita ni lah. Hak berlaku di dunia, hak berlaku di hari akhirah, yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, yang berlaku pada kita ni, perkara yang baik, perkara yang jahat, itu semua perkara yang harus berlaku. Allah mengetahui. Pada Allah mengetahui. Nanti akan berlaku di syurga neraka, tidak ada penghujung. Allah mengetahui dengan pengetahuan tidak ada penghujung. Itu ilmu Allah. Adapun tadi saya sebut sifat iradah Allah, menghendaki. Menghendaki perkara yang harus saja. Yang berlaku di bumi, di langit, yang berlaku di dunia, di akhirah, perkara baik, perkara jahat, Allah menaki belaka. Serta Allah mengetahui. Tapi perkara yang wajib, sifat kesempurnaan bagi Allah, perkara yang mustahil, sifat kekurangan bagi Allah, tidak berkait dengan iradah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak berkait dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat yang ketujuh. Tetapi bila bicara sifat kudrah Allah, Allah yang bersifat-sifat kudrah, yang mengadakan segala-gala perkara baik ataupun jahat, berlaku di bumi atau berlaku di langit, berlaku di dunia atau berlaku di akhir, Allah yang menjadikan segala-gala, segala-gala yang harus, yang wajib, zat dan sifat Allah, yang mustahil, sifat kekurangan bagi Allah, atau tidak berkait dengan kekuasaan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita panggil perincian ni. Kalau kita dah cakap, kita cakap lah. Allah kuasa segala-gala. Allah mendaki segala-gala. Allah mengetahui segala-gala. Allah mendengar segala-gala. Allah melihat segala-gala. Sebut segala-gala. Tapi kalau perincian, segala-gala tu tak sama. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagainya saya sebut sebelum ni lah, saya bicara sifat ilmu, saya akan undur juga berkait dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara yang wajib, Allah Ta'ala mengetahui. Yang wajib ni, yang sebut di awal tadi itulah, sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah. Sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah, banyak mana bilangan jumlah dianya? Tidak terhingga bilangannya. Tidak terhingga bilangannya. Allah mengetahui. Allah mengetahui satu-satu sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah dengan pengetahuan yang tidak ada hingga juga. Saya tambah selagi ni. Guna saya, we faham pula. Macam mana Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak terhingga? Saya pergi pula. Sifat kamalat pergi pada sifat naqais, sifat kekurangan. Itu perkara yang mustahil. Sifat kamalat perkara yang wajib. Sifat naqais, sifat kekurangan, perkara yang mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat kamalat tidak terhingga bilangan, lawan dari sifat kamalat, sifat naqais, sifat kekurangan. Dan kalau sifat kesempurnaan tidak terhingga bilangan, sifat kekurangan lawan dari sifat kesempurnaan pun samalah jumlah dia, tidak terhingga bilangan. Kedua-dua tu, perkara yang wajib sifat kesempurnaan, perkara yang mustahil sifat kekurangan, tidak terhingga bilangan kedua-duanya. Allah mengetahui kedua-dua tu dengan pengetahuan yang tidak ada hingga, tidak ada penghujung. Macam mana pula Allah tak ada penghujung? Jadi mudah saya pergi pula kepada yang ketiga, perkara yang harus. Perkara yang harus yang akan berlaku pun tidak ada penghujung juga. Perkara harus yang berlaku di bumi ni memanglah ada penghujung. Selepas dia tiup sangkakala yang pertama, dihancurkan, habislah bahagian dunia, bahagian bumi, bahagian langit. Ada ni, bahagian dunia ni habislah. Kita pergi pada perkara yang harus, bahagian akhirah. Yang harus ni
Hak di dunia pun perkara yang haru. Hak di akhir perkara yang haru. Ha, di akhirah. Syurga dan neraka. Akan dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syurga dan neraka akan dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti perkara yang akan berlaku di syurga dan juga perkara yang akan berlaku di neraka, ada penghujung ke tidak? Ha, tidak ada penghujung. Allah mengetahui ke tak? Alah, Allah mengetahuilah perkara yang berlaku di syurga dan neraka. Tapi perkara yang akan berlaku di syurga dan neraka yang dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada penghujung. Allah mengetahui macam mana? Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tiada penghujung. Sebagaimana Allah mengetahui perkara yang wajib, sebagaimana Allah mengetahui perkara yang mustahil. Ha, ni kita fokus pula kepada, nak bagi faham lagi ni. Ha, ni tafsir dia ni. Ini perincian. Apa yang akan berlaku di syurga? Ha, kita buat contohnya, bernafasnya ahli syurga. Ha, kalau kita kata kok, gerak diam ahli syurga lah. Gerak diam ahli syurga. Apabila syurga tu dikekalkan Allah tidak ada penghujung, penghuninya pun dikekalkan Allah tidak ada penghujung, maka gerak diam ahli syurga tidak ada penghujung lah. Ha, sekarang ni Allah tahu dok perkara yang berlaku di syurga. Contoh gerak diam tadi tu. Ha, mesti Allah Ta'ala tahu. Ahli syurga akan gerak diam, gerak diam, gerak diamnya. Masalah sekarang ni gerak diam ahli syurga tidak ada penghujung. Allah Ta'ala tahu belaka. Allah Ta'ala tahu belaka. Perkara yang berlaku tak ada penghujung, tak ada kesudahan. Tak ada punya, tak ada kesudahan lah. Eh, dalam sebut perkataan ni pun kena cermat juga. Perkataan kitab, perkataan kitab lah. Perkataan bahasa lama, bahasa lama lah. Kita perlu kepada perkataan baru. Tak ada penghujung, tak ada kesudahan. Oh, tu kena we faham juga tu. Sebab kadang-kadang perkataan tu sendiri pun menyebabkan kita jadi lambat nak faham. Jadi gerak diam di syurga ni tak ada penghujung, tak ada kesudahan. Sebab syurga dan penghuni syurga akan dikekalkan Allah, tak ada penghujung, tak ada kesudahan. Berarti gerak diam ahli syurga pun tidak akan ada penghujung, tidak akan ada kesudahan. Lepas tu kata Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala mengetahuilah gerak diam ahli syurga. Tapi gerak diam di syurga tidak ada penghujung, tidak ada kesudahan. Allah Ta'ala tahu setakat mana? Allah Ta'ala tahu dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung, tidak ada kesudahan juga. Lepas tu, macam mana Allah Ta'ala tahu tu? Ha, bukti setakat tu. Ha, tak boleh dah lah. Sebab kita ni, kita tahu satu-satu perkara. Kita tahu satu-satu perkara. Ada hak dia. Ada penghujung dia. Ha, kalau setakat ni saya tahu. Oh, lepas dia tu minta maaf lah. Ha, mana kita tahu. Tahu tu pun sikit sangat-sangat. Tu pun dikurniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tahu kita sikit-sikit tu. Ada sakat dia. Kok depan kita tak tahu dah. Ha, pandang ni. Kau depan tak tahu hak perkara tu. Perkara tu berlaku lama. Setakat saya tahunya, ni hak berlaku dah ni. Setakat saya tahunya, setakat tu. Kau depan berlaku tu, tapi benda berlaku lepas dah. Kau depan tu, saya tak ada maklumat tu. Ha, mana? Kita tahu ada sakat, ada hujung dia. Dah. Allah Ta'ala mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada sakat. Tidak ada penghujung. Sebab perkara yang Allah Ta'ala mengetahui yang akan datang tu, gerak diam di syurga tu tak ada penghujung. Maka Allah Ta'ala mengetahui dengan pengertian ada penghujung, tidak ada kesudahan. Setakat tu je. Takkanlah kita nak pegang gerak diam di syurga tidak ada penghujung. Allah Ta'ala tahu setakat 1,000 tahun je di syurga. Lepas di 1,000 tahun kot depan tu Allah Ta'ala pun tak tahu juga. Mustahil seumpama tu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah kita akan pegang gitulah. Yang pertama kita pegang syurga kekal. Kita berpegang penghuni syurga pun akan dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syurga yang kekal, penghuni yang kekal tu
maka grok dia yang penghuni syurga tu, kita pun tahu tidak ada penghujung. Pada kita berpegang tidak ada penghujung. Dak Allah tak tahu dak grok dia yang di syurga tu. Mesti Allah tahu, Allah Tuhan kan. Tapi masalah sekarang ni grok dia yang di syurga tak ada penghujung. Tak ada kesudahan. Allah tak tahu setakat mana. Mesti Allah tak tahu dengan pengetahuan yang tak ada penghujung. Itu pegangan kitanya. Sebagaimana Allah mengetahui gerak dan di syurga yang tidak ada penghujung, dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung, penghujung ke kesudahan ke samalah. Begitulah juga Allah mengetahui akan perkara yang wajib, sifat kesempurnaan bagi Allah. Yang mana sifat kesempurnaan bagi Allah tidak ada penghujung bilangan dia. 1 juta sifat kesempurnaan bagi Allah, 1 juta bilang habis, ada penghujung. 1 bilion ke 1 trilion ke apa liang-liang nama dia macam-macam tu, semuanya akan ada penghujung. Tapi kalau kita bilang bila nak ada, nak sampai dia penghujung, mungkin makan masa yang lama. Tapi kok mana pun akan ada penghujung. Ada pun sifat kesempurnaan bagi Allah, tidak ada penghujung bilangan. Anda kita bukan cara ijma', cara ringkas dahulu. Kemudian Allah mengetahui tak sifat kesempurnaan bagi Allah yang tiada penghujung bilangan tu? Allah mengetahui satu-satu sifat kesempurnaan bagi Allah dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Sama dengan mengetahui Allah akan gerak diam di syurga, Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tak ada penghujung. Sebab perkara berlaku gerak diam di syurga tak ada penghujung, Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tak ada penghujung. Jadi yang wajibnya sifat kesempurnaan dengan Allah tidak terhingga bilangan, Allah mengetahui juga dengan pengertian yang tidak ada penghujung. Kemudian pergi pada yang mustahil, sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Lawan dari sifat kesempurnaan pun tidak ada penghujung bilangan, Allah mengetahui perkara mustahil, sifat kekurangan bagi Allah yang tiada penghujung tidak ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat kesempurnaan ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat kekurangan mustahil sama sekali nak ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sifat kekurangan tu pun Allah mengetahui yang ni sifat kekurangan bagi Allah, dan Allah mengetahui sifat kekurangan tak ada sama sekali di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya sebut tadi tu segala-gala. Allah kuasa segala-gala, Allah mendaki segala-gala. Kemudian Allah melihat, mendengar segala-gala. Jadi Allah kuasa segala-gala, Allah berkehendak segala-gala, segala-gala yang harus saja. Yang wajib, tak ada kait dengan kudrah iradah Allah. Allah ada, itu yang wajib. Kudrah lah yang mengadakan Allah, tak berkait sama sekali. Iradah lah yang berkehendak Allah ada, tidak berkait sama sekali. Pada ni tu yang wajib, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Yang mustahil gitu juga, tak berkait dengan kudrah dan iradah Allah juga. Mana yang mustahil? Contoh yang mustahil, anak kepada Allah Ta'ala, tu mustahil. Kita maklum yang ada anak ni kita, anak bagi Allah tu mustahil. Maka tak ada anak tu kudrah yang mentadakan, tidak berkait. Iradah yang mendaki Allah Ta'ala tidak ada anak pun tidak berkait. Itu yang maksudnya pun tidak berkait dengan kudah dan iradah Allah. Jadi kudah iradah Allah ni perkara yang harus saja. Yang berlaku di bumi, di langit, di dunia, di akhirah, yang baik, yang jahat, itu betul kuasa dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita pergi tadi tu, hak berlaku di dalam syurga tu, itu perkara yang harus Allah mengetahui. Serta berlakunya gerak dia dalam syurga itu adalah datang daripada kekuasaan kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gerak diam ahli dunia ni datang daripada qadar, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahdaniyah pada af'an. Gerak diam ahli syurga pun datang daripada qadar, kekuasaan kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham tak ni? Kemudian gerak diam ahli syurga tadi tiada penghujung, Allah mengetahui dengan pengetahuan ada penghujung, maka perbuatan Allah pun tidak ada penghujung. Perbuatan Allah tu bahagian kudrah, bahagian iradah. Sebagaimana Allah mengetahui gerak dia di syurga dengan pengetahuan tak ada penghujung, begitulah Allah menghendaki, Allah menentukan gerak dia di syurga pada azal,
kerodian tidak ada penghujung di alam syurga. Allah menghendaki, Allah menentukan dengan kehendak dan ketentuan yang tidak ada penghujung juga. Qada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu Allah, Allah mengetahui dengan pengetahuan ada penghujung. Kudrah irada Allah pun, qada qadar Allah pun, tidak ada penghujung juga. Habislah. Tak boleh tinggal lagi tu. Hak dua lagi tu. Allah mendengar, Allah melihat segala-gala. Nanti pada sampai bicara sifat yang ke-11, sama sifat yang ke-12, basah akan pergi cipu lau. Sebab kita nak dari tinggal, hak kata, Allah mengetahui segala-gala, Allah kuasa menghendaki segala-gala, Allah mendengar dan melihat segala-gala. Saya kata segala-gala bunyi sama, tapi segala-galanya tak sama. Segala-gala habis ilmu. Wajib, mustahharu, Allah mengetahui ada ke tak ada ke. Allah mengetahui tak ada, Allah mengetahui kok tak ada lah. Barang tak ada, Allah tahu, tahu tak ada lah. Kita pun sama juga. Benda tak ada, kita tahu. Duit tak ada sekarang ni. Duit ada, kita tahu ke tak? Tahu duit ada, sedap beli. Masa duit tak ada, barang tak ada, tahu juga. Takkan tak ada, tak tahu. Kalau tak ada duit, tak tahu, selalu kita pergi beli, tak cukup duit, tak malu ke orang gitu. Ada duit, kita tahu, belanja sedap. Tak ada duit, kita tahu, kita jimat lah pulaknya. Mana ada, kita pun tahu. Tak ada pun kita tahu. Allah pun, hak ada, Allah Ta'ala tahu. Hak tak ada, Allah Ta'ala tahu. Ada pun mendengar melihat, Allah mendengar melihat perkara yang ada. Yang tak ada, Allah tidak mendengar sebab benda tak ada. Allah tidak melihat sebab benda tak ada. Tapi Allah mengetahui. Contoh, hak tadi tu. Anak bagi Allah, tak ada tu. Anak bagi Allah, tak ada. Allah mengetahui anak Allah tu tak ada. Tahu. Ada, Allah tak ada tahu. Tak ada, Allah tak ada tahu. Tapi, mendengar melihat. Hak ada je Allah mendengar melihat. Hak tak ada. Allah nak mendengar, Allah nak melihat akan anak bagi Allah. Ha, tidaklah sebab benda tak ada. Ha, dia gitu. Hak mana ada? Hak wajib ada ke? Hak harus ada ke? Ha, Allah mendengar dan melihat segala-gala. Hak ada, ada yang wajib, zat Allah dan sifat Allah. Allah mendengar dan melihat. Hak ada yang harus, zat dan sifat makhluk ni, sifat kita ni. Allah mendengar dan Allah melihat. Janji ada. Oh, mustahil, tak ada. Oh, tak ada, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Maksudnya saya cerita sifat ilmu ni, sifat yang ke-9. Tapi, sambil-sambil tu kita, reka ceritalah pulak dengan sifat-sifat yang lain. Sebab tadi nak fokus kepada segala-gala. Allah mengetahui segala-gala. Lepas tu, kuasa, kehendak segala-gala. Mendengar, melihat segala-gala. Tak sama. Jadi mengetahui Allah ni, segala-gala Allah mengetahui belaka pada azan. Pada azan sekadar Allah Ta'ala tahu dah. Yang wajib, zat dan sifat Allah. Yang mustahil, bagi Allah subhanahu Allah Ta'ala mengetahui. Yang harus pun Allah Ta'ala mengetahui segala-gala perkara. Yang harus itulah. Allah mengetahui sekalikan dengan kehendak Allah, iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Hak qadak rukun mi'kenam. Sebab antara kehendak Allah pada azab, perkara yang haruh ni, mengetahui Allah pada azab, dia berlaziman. Allah tahu tak pada azab perkara baik yang akan berlaku? Allah tahu, Allah kehendak. Allah tahu tak pada azab pekerjaan yang akan berlaku? Iblis akan jadi kafir, Allah tak tahu. Syaitan akan jadi kafir, Allah tak tahu. Hamba manusia jadi kafir, Allah tak tahu. Pekerja jahat. Kapi ke buat maksiat, Allah Ta'ala tahu pada azan. Allah kehendak pada azan perkara jahat yang akan berlaku. Sampai saat berlaku, kesemua tu ada datang daripada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu antara ilmu, iradah, iradah dan ilmu. Allah mengetahui segala-gala yang baik dan jahat. Allah menentukan segala-gala yang baik dan juga yang jahat. Ini pegangan kita. Ada percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri hamba sendiri. Kemudian perincian sifat ilmu Allah
yang memang saya akan sekalikan dengan sifat yang radha Allah, insyaAllah saya akan sambung bicara pada selok Adin Khalif pada masa akan datang, yang mana sidang pendengar diharap sangat-sangat mana sentiasalah mengikuti selok Adin Khalif ini, sebab ini berhubung kait dengan Aqaidul Iman yang 50 yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang ianya menjadi syarat untuk sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan Allah dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi rancangan ulang siar Ad-Dinul Khalis yang diterbitkan oleh IJO, disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar, dan semoga memberi manfaat kepada kita semua. Baik, sebentar saja lagi kita nak dapatkan rakan-rakan kita yang berada di Bukit Gasing untuk kemeriahan mengacau bubuk Asyura bersama-sama dengan Kelab Pendengar Terengganu FM. Apapun, terus setia bersama-sama kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: dengan saya Ijo yang sekarang ni berada di Bukit Gasing, Marang untuk program Kacau Bubuk Ashura di rumah Abah Musa. Jadi kita nak dapatkan Ijo. Assalamualaikum Ijo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dija.
0: Sudah dah agi tu? Tengah ngaca ke gana tu?
1: Sekarang ni dalam proses lagi.
0: Dalam proses lagi.
1: Terima kasih Dija.
0: Nampak sedap tu. Okey, teruskan dengan laporannya.
1: Ya. Jadi sekarang untuk maklumat pendengar, jadi sekarang ni Ijo ataupun Awang ni berada di salah seorang presiden ataupun pengerusi kelab pendengar sahabat Tengah FM kita bersama dengan Abang Musa. Sekarang ni Awang berada di Bukit Gasing ni. Untuk hari ni ramah sekali sahabat-sahabat kita dari kelab sahabat-sahabat ni untuk apa kata meraihkan tentang program benda panggil kucar bubur sura. Bukan bubur lambuk, bubur sura. Tapi gitulah. Jadi untuk hari ni DJ pun kita ada Meju, kita ada Ha, kita ada Ain, kita ada Katin dan juga Awang sendiri. Jadi kita diraihkanlah oleh ramai sahabat-sahabat kita. Ramai kita ada Kak Anik, kita kalau nak sebut ramai. Dan juga kenapa ni rakan-rakan TikTok kita pun ada juga bersama-sama meriahkan lagi untuk program kacar bubur sura ni. Jadi tanpa melengahkan masa, jadi Awang nak bersama-sama lah dengan Abah Musa hari ni. Assalamualaikum Musa, Abah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, macam mana Abah pendapat ni tentang program untuk sepanjang hari ni, kacar bubur sura ni?
2: Pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas sambutan yang amat luar biasa sekali lah. Di luar dugaan kita, boleh dikatakan hampir 340 orang ahli kelab pendengar yang hadir pada hari ini. Dan kita diseri pula dengan kehadiran DJ-DJ popular dekat Terengganu FM. Jadi ketua oleh Awan, Meju, Ain dan Katis sendiri. Ya. Jadi ini amat teruja bagi kelab pendengar kerana ini satu keraihan yang paling hebat dalam sejarah program yang kita adakan. Dan makanan yang boleh katakan 30 jenis lauk. 3 gotong royong dan membuat ini. Daripada makan pagi, tengah hari dan petang sikit mungkin pun tak habis lagi makanan ni.
1: Kalau kenapa untuk panduan pendengar-pendengar kita juga lah tadi Awang diri DJ ni padi dok main padi dok makan aja, makan mihong ada, kita ada kenapa makan nasi kuah singgang hot tu yang kata jadi pembuka kenapa selera kita dah. Jadi gitulah lepas pada ni ada lagi perancangan akan datang ni apa?
2: InsyaAllah program-program kita akan berterusan sebab nampaknya kerjasama yang begitu erat dan mungkin saya paling hampir sekali hari kemerdekaan kita dan program-program ziarah kasih untuk semua pendengar-pendengar Radio Terengganu lah. Dan kita tetap akan mengeratkan silaturahim supaya kita yang dianggap satu keluarga dalam family Terengganu PFM.
1: Okey, gitulah kita harapkan semoga silaturahim antaranya sahabat-sahabat kita, kelab-kelab sahabat kita dengan pendengar-pendengar kita yang lain akan berterusan dah Abah ya. InsyaAllah kita itulah kita harapkan. Semoga ukhuwah bersama-sama dengan penyiar-penyiar di Terengganu FM juga akan insyaAllah kita akan bagi kerjasama jugalah untuk sama-sama dengan kelab sahabat kita. Jadi akhir sekali apakah harapan Abah lah untuk masa akan datang?
2: Harapan saya sebagai pengurusi kelab pendengar mengharapkan kita mendapat kerjasama sepenuhnya dengan petugas-petugas Terengganu FM dan sambutan ahli supaya kita eratkan lagi, supaya kita akan menjadi satu keluarga yang bahagia. Wallahu a'lam.
1: Okay, dan kita juga mendoakan semoga semuanya dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah program-program yang akan dijalankan akan datang ni berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih untuk Abang Musa seketika ini merupakan salah seorang pengerusi kelab pendengar sahabat Terengganu FM. Dan saya Awang untuk hari ini bersama-sama dengan semua sahabat-sahabat yang turut meraihkan untuk hari ini program kacar bubur sura hari ni. Jadi insyaAllah dengan silaturahim yang kita hubungkan ini menjadi salah satu pengerat antara DJ dan juga pendengar-pendengar kita. Jadi sampai sini saja dulu Dija.
0: Ya. Okey, cukup meriah.
1: Cukup meriah.
0: Okey, terima kasih.

0: Bermula
1: saya akan bagi ke ni lah, keluarga lah, ke Dijang lagi.
0: Allah hai, terima kasih. Kirim salam semua yang ada di sana ya.
1: InsyaAllah, dia orang tengah mendengar ni. Kepalang semua ya.
0: Baik, okay. Terima kasih Ijo.
1: Terima kasih Dija.
0: Okay, itu dia lintas langsung seketika untuk program Kacau Bubuk Asyura di rumah Abah Musa, Bukit Gasing, Marang. Jadi tahniah dan terima kasih untuk semua pendengar yang terus beri sokongan, khususnya Kelab Pendengar Terengganu FM, untuk program yang dijalankan pada hari ini, khususnya mengeratkan lagi silaturahim antara DJ-DJ dan juga pendengar-pendengar Terengganu FM. Untuk itu, terus setia bersama-sama Anggun Inspirasimu.

0: luar sana.
1: Dan bersama-sama kami di Terengganu FM.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama untuk jam kedua bersama-sama Dija. Waktu ini Anggun Inspirasimu hingga pukul 2 petang nanti Dija akan temani anda. Dan selamat bercuti hujung minggu semua warga Terengganu yang juga bercuti hari ini kan. Dan semualah yang berkunjung ke negeri Terengganu, Darul Iman, negeri tercinta yang paling bahagia ni, selamat menikmati keindahan di bumi Terengganu. Jangan lupa singgah rasa makanan-makanan yang sedap, terokai pantai-pantai dan tempat-tempat yang menarik. Juga anda boleh membeli sedikit buah tangan lah, seperti batik, songket dan pelbagai kraftangan tempatan. Boleh singgah di Pasar Kedai Pahyang, okay? Di Pasar Pahyang lah, untuk bawa pulang ke tempat anda pula. Dan semoga percutian anda penuh kenangan manis, dan yang paling penting sentiasa utamakan keselamatan di jalan raya. Selamat bercuti dan selamat menikmati keindahan di negeri Terengganu, okay? Saya nak menyapa juga ni rakan-rakan kita di WhatsApp Terengganu FM. Kita ada Mok Wan dari Pengkalan Berangan. Hari ni hari Jumaat. Hari ni payah juga ni nak masuk hari ni, Dija. Dia kata takut anak marah, dia kata. Jadi kena masuk awal-awal sikit lah. Kalau tak masuk anak marah, dia kata. Okeylah, semoga dipermudah urusan Mok Wan deh. Kita ada Zu dari Parker ni. Dah hantar dah kiriman gambar bersama-sama rakan-rakan pendengar di Bukit Gasing Marang tu. Selamatlah semuanya. Semoga dipermudah segala urusan mengacau bubuk Ashura, program makan-makan bersama-sama DJ dan juga pendengar, kelab pendengar di sana. Okey, apapun untuk anda yang nak berinteraksi, boleh hantarkan kiriman WhatsApp 0103446632. 11.15 pagi nanti sama-sama ikuti rancangan Luratul Jannah terbitan Siti Aisyah. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia Terengganu FM.

0: Lugha to Jana bersama Ustaz Faiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, dalam video kali ini kita akan belajar tentang asyhurul hijriyah ataupun bulan-bulan hijriyah yang juga kita sebut sebagai bulan-bulan Islam. Okey, bagi kafah tahun 4 subjek bahasa Arab. Okey, asyhurul hijriyah. Syuhurul Hijriyah ataupun bulan-bulan Hijriyah, bulan-bulan Islam ni, dia ada 12 bulan juga. Mari kita tengok apakah bulan-bulan tersebut. Okey, bulan yang pertama, nama dia Muharram. Okey, bulan Muharram ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut bulan Muharram. Okey, contoh ayat dia ialah Syahrul Muharramun huwa awwalu syahrin hijri. Okey, bulan Muharram adalah permulaan bulan Hijrah. Okey, ada dalam lagu kan, satu Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah. So bulan Muharram ni adalah bulan yang pertama dalam bulan Muharram. Okey, dalam bulan-bulan Hijrah, Muharram adalah bulan yang pertama. Okey, bulan yang kedua ialah bulan Safar. Okey, bulan Safar ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut bulan Safar. Okey, contoh ayat dia ialah ba'da syahri muharramun syahru safar. Okey, selepas bulan Muharram ialah bulan Safar. Okey, bulan yang ketiga ialah Rabiul Awal. Okey, Rabiul Awal ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut Rabiul Awal. Okey, contoh ayat dia, bulan ni bulan yang famous sebab wulidan nabiyyu Muhammadun fi syahri Rabiul Awal. Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. So biasanya dalam bulan Rabiul Awal ni kita akan menyambut Maulidur Rasul. Kita akan berarak, kemudian berselawat. Okey, inilah bulannya, bulan Rabiul Awal. Okey, Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Okey, seterusnya, selepas bulan Rabiul Awal ada bulan Rabiul Akhir. Okey, Rabiul Akhir. Okey, Rabiul Akhir ni contoh ayat dia ba'da syahri Rabiul Awal syahru Rabiul Akhir. Selepas bulan Rabiul Awal ialah bulan Rabiul Akhir. Okey, seterusnya bulan Jumadal Ula. Okey, Jumadal Ula ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut Jamadil Awal. Contoh ayat dia Ghazwatul Mu'tah fi syahri Jumadil Ula. Perang Mu'tah pada bulan Jamadil Awal. Seterusnya bulan Jumadal Akhirah. Jumadal Akhirah ataupun Jamadil Akhir. Okey, Jumadal Akhirah, Jamadil Akhir. Okey, contoh ayat dia ba'da syahri Jumadil Ula syahru Jumadil Akhirah. Selepas bulan Jamadil Awal ialah Jamadil Akhir. Okey, baik, seterusnya bulan Rajabun ataupun bulan Rajab. Kita sebut dalam bahasa Melayu bulan Rejab. Okey, contoh ayat dia Al-Isra' wal Mi'raju fi syahri Rajab. Isra' dan Mi'raj pada bulan Rejab. Okey, peristiwa Isra' dan Mi'raj tu adalah berlaku pada bulan Rejab. Dan lebih tepat lagi 27 Rejab. Seterusnya bulan Sya'ban. Okey, bulan Sya'ban. Okey, contoh ayat dia qabla syahri Ramadana syahru Sya'ban. Sebelum bulan Ramadan ialah bulan Sya'ban. Kemudian bulan Ramadan. Okey, bulan Ramadan ni bulan puasa lah kalau kita panggilkan Ramadan. Okey, contoh ayat dia nuzulul Qurani fi syahri Ramadan. Nuzul Quran pada bulan Ramadan. Okey, nuzul Quran pada bulan Ramadan. Okey, bulan Syawal. Okey, bulan Syawalun. Bulan Syawal. Bulan Syawal ni kita biasanya pakai baju baru, kasut baru sebab Aidul Fitri fi syahri Syawal. Aidul Fitri fi syahri Syawal. Hari raya Aidil Fitri pada bulan Syawal. Okey, bulan yang di mana kita menyambut hari raya. Okey, sebelum ni tadi bulan Ramadan, bulan yang kita berpuasa. Syawal adalah bulan kita berhari raya. Aidul Fitri fi syahri Syawal. Hari raya Aidil Fitri pada bulan Syawal. Okey, seterusnya Zulkaedah. Okey, Zulkaedah ataupun kita sebut dalam bahasa Melayu Zulkaedah. Okey, contoh ayat dia ba'da syahri Syawal syahru Zulkaedah. Selepas bulan Syawal ialah bulan Zulkaedah. Seterusnya bulan yang terakhir ialah bulan Zulhijjah. Okey, bulan Zulhijjah. Biasanya bulan Zulhijjah ni kita ada hari raya Aidil Adha ataupun bulan Zulhijjah juga ialah bulan yang mana orang-orang Islam pergi mengerjakan haji ke Baitullah di Mekah. Okey, contoh ayat dia Aidil Adha fi syahri Zulhijjah. Hari raya Aidil Adha pada bulan Zulhijjah. Itu tadi ialah 12 bulan dalam bulan-bulan Islam ataupun bulan-bulan Hijriah yang kita telah pelajari. So, kalau nak ingat, ada juga lagu tentang bulan-bulan bulan-bulan Hijriah ni. Okay, contoh dia macam Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah. Macam itulah cara nak nyanyi dia. So, suara saya tak sedap sangat. Okay, tapi boleh tengok dalam mana-mana channel YouTube ke, taip je lagu bulan-bulan hijrah. Nanti akan keluar lagu tu. So, lebih mudah untuk kita menghafal 12 bulan Asyuhurul Hijriyah. Okay, semoga kita jumpa lagi di akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bahasa Arab, bahasa syurga, Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. Hayya nata'allamu al-lughatul arabiyya ma'ana fi Terengganu FM. Bahasa syurga, kunci

tahun melawat Malaysia 2026 tahun ini, dan insyaAllah tahun hadapan tahun melawat Terengganu pula untuk tahun 2027. Jadi yang baru je sampai mungkin di Terengganu Darul Iman hari ini, ramai yang nak bercuti lagi berkunjung ke negeri kami ini, selamat datang diucapkan kepada anda. Dan di mana jua pun kaki kita melangkah di Terengganu, di luar negeri Terengganu, biarlah kita meninggalkan jejak yang indah-indah, bukannya sampah yang merosakkan. Sebabnya alam ini bukan sekadar tempat kita berteduh, tetapi amanah yang perlu dipelihara bersama-sama. Sentiasalah jaga kebersihan dengan penuh rasa tanggungjawab. Kerana setiap tangan yang menjaga alam tu sedang menghadiahkan masa depan yang lebih hijau, lebih damai dan lebih bermakna untuk generasi akan datang juga, kan? Yang mungkin sedang memandu pun, kan, berada di jalan raya tu, janganlah buang ikut tingkap kereta ataupun bas ke lori ke, kan, janganlah buang, kan. Tambah-tambah sekarang musim buah-buahan tempatan, kan, makan rambutan buang gitu je ikut tingkap, kan, kadang-kadang buang tisu-tisu dan sebagainya. Itu juga satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab lah. Jadi sentiasa jaga kebersihan walau di mana jua kita berada. InsyaAllah kalau kita permudahkan urusan orang lain, urusan kita juga akan dipermudah. Salam untuk kekasih daripada Nadia. Terus setia bersama-sama Terengganu FM, mesra ceria.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut 97.7 di Dungun. Terima kasih semua yang dengarkan kami juga di RTM Klik. Walau di mana jua anda berada ketika ini, selamat mendengar Terengganu FM. Dan hari ini hari Jumaat, hari terakhir untuk bulan Julai, 31 Julai 2026. Selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran yang menyambut ulang tahun hari jadilah hari ini 31 Julai. Semoga panjang umur, diberi kesihatan yang baik dan juga dilimpahi rezeki yang melimpah ruah untuk anda. Terima kasih, saya dah pun mulakan live di TikTok Terengganu FM. Terima kasih untuk Arsyad. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam Arsyad alias Faris Izzat pun ada bersama-sama kita. Kita ada siapa lagi? Syahrul. Siapa lagi yang ada dalam live kita semuanya? Terima kasih. Tadi siapa yang masuk tadi? Rekeroyo. Udeng 81. Terima kasih semuanya. Okey, saya nak kongsikan juga untuk rakan-rakan pendengar berkenaan Sukan Commonwealth Glasgow yang berlangsung di Scotland dari 31 Julai hingga 2 Ogos 2026. Malaysia kini menduduki tangga ke-7 keseluruhan dengan mengumpul sebanyak 6 pingat emas, 3 pingat perak dan 3 pingat gangsa. Untuk pingat emas telah pun melebihi sasaran sasaran kita hanya 5 pingat emas dan setakat 31 Julai dah pun melepasilah. Alhamdulillah, jadi tahniah untuk kontinjen Malaysia dan pasukan angkat berat negara muncul sebagai watak utama kejayaan dengan mendominasi sebanyak 5 pingat emas, iaitu dari angkat berat kategori 60 kilogram lelaki, iaitu Muhammad Anik Kasdan. Seterusnya Muhammad Aznil Bidin angkat berat 65 kilogram kategori lelaki juga, dan angkat berat Muhammad Eri Hidayat 79 kilogram. Seterusnya Hafizuddin Roslin juga menerusi acara angkat berat, dan Muhammad Syahmi Nur Ghazali dengan 94 kilogram kategori lelaki. Tahniah semuanya dari kategori ataupun sukan acara sukan angkat berat. Dan satu lagi pingat emas dimiliki Dato' Abdul Latif Romli, olahraga para lompat jauh T20. Tahniah untuk mereka semua, dan berbaki lagi 2 hari sehingga 2 Ogos 2026. Dan tumpuan kita tertumpu ke Velodrome lah, acara berbasikal track untuk Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang. Jadi jangan lupa berikan tumpuan untuk anda beri perhatian tontonan di RTM juga, Sukan Plus RTM dan juga di RTM Klik khususnya. Okey, dan untuk waktu ini menghampiri 11.41 minit pagi. Terus layan Terengganu FM, Mega Takdir dan Waktu. Lagu tahun 1991. Layan.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Terima kasih masih lagi setia bersama-sama kami. Dan kita dah nak masuk jam ketiga nanti. Seperti biasa, setiap hari Jumaat ini kita ada ruangan Indahnya Pantun. Jadi untuk anda yang nak hantarkan kiriman pantun, boleh hantar di WhatsApp Terengganu FM 0103446632. 12 tengah hari, sama-sama ikuti utama 12 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan terus setia bersama-sama Anggun Inspirasimu Terengganu FM.

0: Hayati pengorbanan anggota pertahanan, hargai nikmat kemerdekaan. PDRM jamin keselamatan dan kelancaran PRN Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari. Kebebasan, keamanan dan kemakmuran negara yang dikecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pasukan keselamatan dalam mempertahankan tanah air. Ingatan itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada generasi muda ketika berucap pada istiadat perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan Negara 2026 di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Beliau telah merakamkan penghargaan kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM yang mementaskan kembali kisah darah pahlawan Ulu Legong. Persembahan plantonim itu mengangkat kisah pengorbanan 7 anggota keselamatan yang terkorban dalam pertempuran dengan pengganas komunis di Ulu Legong Baling Kedah pada 29 Oktober 1981.
1: Persembahan yang sangat menarik dan mengesankan, menyayat hati dan kita terharu, tapi selalunya bukan sekadar drama tapi keingat, kenang pengorbanan. Kerana generasi kini harus ingat bahawa negara ini bebas, merdeka, aman, makmur kerana perkhidmatan, pengorbanan Angkatan Pertahanan. Dan kita lihat umpamanya bukan sekadar berjuang tapi terkorban.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sambutan Hari Pahlawan merupakan manifestasi penghargaan kepada seluruh pahlawan negara, khususnya warga ATM yang terkorban demi mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, pengorbanan pahlawan sebelum kemerdekaan menjadi asas pembebasan negara daripada penjajahan. Manakala jasa anggota ATM selepas kemerdekaan pula memastikan keselamatan, keamanan dan kedaulatan negara terus terpelihara.
2: Sungguhnya hari ini adalah satu manifestasi penghargaan kepada semua pahlawan-pahlawan negara dan juga pahlawan-pahlawan ATM yang selama ini berkorban bagi mereka-mereka yang sebelum kemerdekaan, pengorbanan mereka untuk mencapai kemerdekaan itu sendiri dan yang selepas kemerdekaan itu adalah meneruskan kemerdekaan kita. Dan apa ni, menentukan bahawa keselamatan negara, kedaulatan negara itu jamin.
0: Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Hakikatnya, dalam usaha memastikan pengorbanan dan jasa anggota keselamatan terus dikenang, cabaran yang dihadapi adalah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
3: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
4: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal-usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
3: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
5: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
3: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
0: PDRM Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 esok. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafni Ahmad berkata, pegawai dan anggotanya telah bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Calon parti bertanding dan orang ramai diharap terus mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Esok cuaca dijangka baik di hampir seluruh Negeri Sembilan pada sebelah pagi. Menurut Met Malaysia, kebanyakan kawasan di tujuh daerah iaitu Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin, Prediksen dan Rembau dijangka cerah dari pagi hingga tengah hari. Bagaimanapun, pada sebelah petang, kebanyakan kawasan dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir. Tiga beranak ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di Bandar Baru Tambun. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah mengesahkan pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian kira-kira pukul 9.10 minit malam tadi. Mangsa seorang wanita tempatan berusia 46 tahun serta dua anak perempuannya berusia 12 dan 11 tahun ditemukan meninggal dunia dalam sebuah bilik. Hasil pemeriksaan di lokasi telah menemukan sebuah bekas dipercayai mengandungi sisa pembakaran arang. Pemeriksaan awal tidak menemukan sebarang kecederaan atau unsur jenayah. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Di Kelantan, tiga maut, seorang lagi cedera parah selepas kereta dinaiki terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lori tangki. Nahas berlaku di Jalan Bentong, Kota Baru berhampiran R&R Gua Musang pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang, Tuan Penguasa Bomba Muhammad Azul Isham Zulkifli memaklumkan, 8 anggota bersama 2 jentera dikerah ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 7.16 minit pagi. Ketiga-tiga mangsa terdiri daripada seorang lelaki dewasa, seorang wanita dewasa dan seorang kanak-kanak lelaki meninggal dunia di lokasi kejadian. Berita seterusnya, kita ke perkembangan luar negara. Qatar Airways akan terus menggantung penerbangan ke Kuwait, Bahrain dan Iraq sehingga 7 Ogos. Syarikat penerbangan itu memaklumkan pelanjutan penggantungan penerbangan itu dibuat ketika ketegangan serantau semakin memuncak. Rabu lalu, Amerika Syarikat dan Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap kumpulan separa tentera Iraq. Ia merupakan operasi ketenteraan bersama yang jarang berlaku. Tentera Amerika telah melancarkan serangan baru terhadap Iran selepas operasi dihentikan selama beberapa hari. Susulan itu, Iran melancarkan serangan balas terhadap kemudahan dan aset ketenteraan Amerika di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Sementara itu, Hamas bersetuju untuk menamatkan perang dengan Israel. Persetujuan itu telah merangkumi penyelesaian berkaitan isu senjata kumpulan berkenaan serta pengunduran secara berperingkat tentera rejim Zionis dari Gaza. Seorang pegawai kanan Hamas berkata, persetujuan tersebut telah menetapkan pengunduran tentera Israel secara berperingkat selain mengharapkan perantara dan lembaga keamanan memastikan Tel Aviv mematuhi syarat yang dipersetujui. Beberapa konsesi telah diwujudkan demi kepentingan rakyat Gaza selain menghentikan pembunuhan dan perpindahan penduduk. Jelas kenyataan sama, Israel tidak akan campur tangan dalam proses pelucutan senjata. Sebaliknya, perkara itu akan dikendalikan oleh jawatan kuasa nasional. Sepanyol mengecam gesaan Itali agar negara itu disingkirkan daripada zon Schengen. Ia susulan kebanjiran pendatang dari Maghribi ke wilayah Suta. Menteri Luar Sepanyol Jose Luis Albares menyifatkan kenyataan itu sebagai tidak wajar dan bercanggah dengan semangat solidariti Eropah dengan negara rakan. Madrid telah memanggil duta Itali bagi mengemukakan bantahan rasmi terhadap kenyataan Menteri Luar Itali Antonio Tajani. Tajani sebelum ini menggesa zon Schengen ditutup kepada Sepanyol dengan alasan kebanjiran pendatang tanpa izin mengancam keselamatan negara. Beliau mendakwa keputusan Madrid memberikan kewarganegaraan Spanyol termasuk kewarganegaraan Kesatuan Eropah kepada lebih 500 ribu pendatang tanpa izin menggalakkan aktiviti penyeludupan manusia. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 tumpuan kini beralih ke Sir Chris Hoy Velodrome. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang akan beraksi dalam saringan tiga acara Kirin hari ini.

0: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam ketiga Anggun Inspirasimu. Masih lagi bertemankan DJ hingga pukul 2 petang nanti. 12.13 minit tengah hari sekarang ni. Yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Kemana jua destinasi dituju, saya doakan anda selamat sampai. Okey, yang penting patuhi peraturan jalan raya. Jangan langgar lampu isyarat dan jangan lupa pakai tali pinggang keledar. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang masih setia di TikTok Terengganu FM dan bersedialah untuk rancangan indahnya pantun sebentar sahaja lagi. Sebelum tu, hari ini 31 Julai 2026, seperti anda dengarkan berita ataupun utama 12 tengah hari tadi, hari ini merupakan sambutan Hari Pahlawan. Jadi setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan selamat Hari Pahlawan buat semua warga Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Terima kasih atas segala jasa, pengorbanan dan keberanian dalam mempertahan kedaulatan negara, menjaga keamanan serta memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa terpelihara. Semoga setiap pengorbanan yang dicurahkan dapat mendapat ganjaran yang sebaik-baiknya dan seluruh anggota dikurnia kesihatan yang baik, keselamatan serta kekuatan dalam menggalas amanah yang diberikan. Jasamu dikenang, pengorbananmu disanjung. Selamat Hari Pahlawan hari ini. Jadi untuk anda yang nak berpantun, boleh juga berikan pantun ucapan Selamat Hari Pahlawan kepada Angkatan Pertahanan Awam, wira-wira negara kita ya. Jadi jangan lupa untuk terus hantarkan pantun anda juga di WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632. Juga boleh hubungi di dua talian disediakan untuk anda, 6235-330, 6238-330. Okay, saya mulakan di WhatsApp Terengganu FM terlebih dahulu. Kita ada Kak Niksal dari Kampung Nyo. Indahnya pantun. Assalamualaikum DJ Dija. Waalaikumsalam. Assalamualaikum sahabat perjuangan. Bekerjasama amat bererti. Perpaduan saling persefahaman, ikatan ukhuwah, jalinan sejati. Itu pantun yang dikirim oleh Kak Niksal. Seterusnya kita nak terima pemanggil. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Lija.
0: Ya, betul. Siapa tu?
1: Abdai Kanada dari sini.
0: Wah, orang jauh hari ni menembusi pemanggil pertama.
1: Ya.
0: Abang Zai sihat?
1: Sihat.
0: Okey, Abang
1: Zai. Ini hujan pagi tadi, pukul 4 ke 5 pagi. Hujan lebat.
0: Oh, ya ke? Okey, moga dipermudah urusan orang Penang juga .
1: Ya, terima kasih.
0: Okey, silakan untuk pantun tengah hari ni.
1: Okey. Pergi ke Kelantan membeli budu. Budu dibawa di rumah Mak Lang. Hati kata rindu. Bila jumpa abang, kenapa tak nak ikut pulang?
0: Oi, nak ajak pulang ke mana tu?
1: Entahlah. Takkan pulang ke bulan kot.
0: Pulang ke rumah lah ya.
1: Ya.
0: Okey. Baik-baik.
1: Lagi satu. Minum kopi satu cawan. Kopi diletak di cawan diletak di atas para. Selamat Hari Pahlawan untuk perwira yang berjasa.
0: Okey.
1: Hari Pahlawan.
0: Betul. Terima kasih Abang Zai.
1: Sama. Jumpa lagi.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita ada pantun di TikTok ni. Don Pak Don dari Kedah. Dia kata, ambil kapak belah kundur. Kundur datang dari Burma. Setapak aku tak undur. Apa datang aku terima. Terima kasih Don Pak Don kita. Seterusnya lagi kita ada dari WhatsApp. Wawa Desa Buluh Gading. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Salam Jumaat. Ada tiga rangkap pantun untuk Hari Pahlawan. Pantun pertama, kapal layar pergi ke Jelai berhenti sejenak di Kota Begawan. Setiap tahun 31 Julai kita disambut Hari Pahlawan. Pantun kedua, bunga raya bunga negara warna merah hangat terasa. Pahlawan gugur demi negara, jasa dikenang sepanjang masa. Mantan ketiga pula pergi memburu bawa belati mengintai rusa di tengah hutan. Pahlawan bangsa tiada berganti, namanya hidup dalam ingatan. Terima kasih Dija, sama-sama. Okey, kita terima pemanggil lagi. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa namanya ni?
2: Ini Kak Ani Ajil.
0: Kak Ani Ajil, apa khabar? Sihat eh?
2: Baik, alhamdulillah. Ni ada kat rumah suara ni.
0: Oh, okey, okey. Ah, ada dekat Bukit Gasing ya?
2: Ah, okey.
0: Baik, baik, baik. Kak Ani, ah, sempat lagi nak berpantun. Silakan.
2: Ah, okey. Kak Ani, baca Kak Ani pantun lah.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
2: Bunyi bising hingar-bingar, kami semua beramah mesra. Kami semua dalam kelab pendengar, beramai-ramai dalam acara mengucap bubur sura. Itu saja.
0: Tu ada satu rangkap je eh?
2: Satu rangkap je pula.
0: Okey, baik. Selamatlah semua tu je.
2: Ya, insyaAllah. Sampai dah
0: tu. Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Oh, orang Ajay ada di Bukit Gasing tengah kaca bubur sura. Okey, kita ada Pak Cik Mail di Kuala Kedah, TikTok Terengganu FM. Cucur ketayap bawa ke baruh. Ada juga kuih bawang. Patah sayap bertongkak paruh. Demi negara terus berjuang. Terima kasih Pak Cik Mail. Okey, kita terima pemanggil satu lagi sebelum berhenti rehat. Hello, assalamualaikum Terengganu FM.
3: Hello, assalamualaikum Dija.
0: Ya, waalaikumsalam Surya.
3: Ya, boleh dapat lain.
0: Ah, alhamdulillah. Silakan Surya untuk pantunnya.
3: Ini patut biasa, tidak buat lagi.
0: Baik, baik, boleh.
3: Buah kelapa dimakan ulat. Ulat dimasuk ke patah temetu. Marilah kita dirikan solat. Kelak hidup panas teman dia.
0: Itu je?
3: Okey.
0: Okey, terima kasih Surya.
3: Sama.
0: Okey, dan kita rehat seketika, kembali lagi. Selepas ini, pastinya dalam ruangan indahnya pantun di Terengganu FM.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria, 12.24 minit tengah hari. Pantun daripada Edi Asmadi, Sungai Derhaka, di WhatsApp Terengganu FM. Malam hari melihat bintang, cahayanya indah menerangi bumi. Sudah ku beri kasih yang terang, namun diriku yang tinggalkan sendiri. Itu pantun rangkap pertama. Rangkap kedua pula, bunga melati tumbuh di taman, harum semerbak di pagi hari. Tetapkan hati, teguhkan iman, semoga hidup sentiasa diberkati. Terima kasih Edi Asmadi. Kita terima pemanggil pula. Hello, Terengganu FM.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Tok Mah Dungun.
2: Tok Mah Dungun. Okey ke tu line-nya?
3: Ya, yeah, okey.
2: Ah, okey. Yeah.
3: Kak, Tok Mah ada dua kat patung ya.
2: Boleh, teruskan.
3: Patung utama, pokok mangga berbuah lebat. Tumbuhnya subur di tepi paya. Berhati-hati mencari sahabat. Bukannya mudah boleh percaya.
2: Mm-mm.
3: Pagi-pagi parut kelapa, masak lemak pucuk genti, kurang cantik tidak mengapa, hidup bahagia sehidup semati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ekspres sungguh patung Tok Mah kita ya. Apapun, terima kasih kerana sudi menghubungi Terengganu FM. Kita ada pantun dari cikgu, daripada Cikgu Kamal pula ni, di WhatsApp Terengganu FM. Dikata pantun sempena kejayaan kejohanan hoki hari ini. Tahniah MSSD Kuala Terengganu juara katanya. Okey, pantunnya berbunyi begini. Pohon sena rendang berteduh. Pohon sena rendang berteduh. Burung berkicau menyambut pagi. Lensa berbicara tanpa menyuruh. Merakam juara penuh bererti. Tahniah, setinggi-tinggi tahniah ya Cikgu Kamal, selaku dikata AJK dokumentasi. Okey, terima kasih. Juga kita ada lagi pantun daripada Tok Umi Kuala Ibai pula di WhatsApp ni. Salam DJ, waalaikumsalam. Terang bulan, indah cuaca, cahaya memancar ke Tanjung Jati. Apa ni? Gi kalau hendak hidup bahagia, beramal ibadat sebelum mati. Okay, terima kasih Tok Umi. Seterusnya kita ada pantun dari Kamariah Bukit Payung. Dalam indahnya pantun ni, nak berpantun ya. Deru enjin memecah sunyi, berkumpul bersama rakan lama. Sukan permotoran kini kembali, tali persaudaraan, ikatan bersama. Terima kasih Kak Kamariah Bukit Payung kita. Indahnya pantun di Terengganu FM. Nak teruskan lagi pantun daripada siapa lagi ni? Di WhatsApp ni banyak juga ni. Kita ada pantun dari Adi Sabun Wangi. Okey, dari Kampung Gong Datuk katanya. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di dahan jati. Selamat datang para pelancong budiman, Terengganu indah memikat hati. Pantun kedua pula, ombak beralun menyapa pantai, angin bertiup nyaman terasa. Datang ke Terengganu, janganlah lalai, keindahannya kekal sentiasa. Terima kasih juga yang hadir di TikTok Terengganu FM. Jom kita berhenti rehat sekali lagi, dengarkan persembahan Datuk Seri Siti Nurhaliza dan Nur Aniza Idris. Hati Kamar, Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: kembali lagi bersama-sama untuk ruangan indahnya pantun di Terengganu FM. Kita ada pantun daripada Yati Padang Midin. Pantun Yati ada dua rangkap. Yang pertama bunyinya, pulut inti dijamu tamu, tidak sangka bengkang pun ada. Rindunya hati ingin bertemu, rasa luka di dalam dada. Satu lagi, parut kelapa di atas dulang, buatkan inti si kuih koci. Kalau tak jumpa dengannya abang, hancurlah hati dibawa mati. Terima kasih Dija, sama-sama Yati pada meeting ya. Jom kita terima pemanggil lagi. Hello, Assalamualaikum Terengganu FM.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Dija.
0: Ya, siapa tu? Ayu ke?
1: Ada, Cik Noh Bigger ke mana ni?
0: Cik Noh, okey Cik Noh. Sehat Cik Noh?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Okey Cik Noh. Okey Cik Noh, ada berapa rangkap pantun?
1: Cik Noh ada dua.
0: Okey, teruskan.
1: Pantun yang pertama, tepuk amai-amai belalang kupu-kupu. Jom kita makan nasi saing ramai-ramai. Gulai cili padi telur campur pucuk ubi kayu.
0: Ha, tu dia sedap dah.
1: Lepas tu sekali lagi, susung hiasan di pintu peti, nampak comel, bersusun jujuk. Jangan suka buat nyakit hati dan terasa susah nak pucuk.
0: Betul dah tu.
1: Kena sihat lah maknanya.
0: Betul. Terima kasih. Selamat menjamu selera lah tu deh. Waalaikumsalam. Memang sedap lah makan nasi saing atas gerai pulak dah. Okey, kita ada pantun seterusnya. Z1357 di TikTok ni. Dia kata, duduk di beranda berbalas pantun. Ternampak pula, ternampak burung terbang tinggi. Amalkan sikap bersopan santun ke mana saja kita pergi. Juga pantun nasihat daripada Zack dari Kemaman. Terima kasih Zack. Seterusnya pemanggil ini, hello Terengganu FM.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Indahnya
2: apa
0: pantun.
2: Apa khabar Dija?
0: Sihat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Okey Pak Mat, ada berapa rangkap pantun ni?
2: Ada dua ni.
0: Okey, teruskan.
2: Hello.
0: Ya, silakan.
2: Beli dingka terus disaji. Sama si disaji nasi dan roti.
0: Ya. Yeah.
2: Berbaik sangka sifat terpuji. Cantik kulit baiklah isi. Satu lagi. Pecah cawan apa ni? Sepasang merpati seekor udang. Pusat saran di rumpun padan. Kisah Nabi contoh tauladan. Kisah Fir'aun menjadikan sempadan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk Pak Mat. Seterusnya, hello Terengganu FM. Indahnya pantun.
3: Hello, Assalamualaikum Dija.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat, bersama dengan Dija.
0: Mas 10 ke ni?
3: Ya ke? Betul lah tu.
0: Okey, Mas. Okey, Mas, berapa rangkap pantun ni?
3: Okey, ada dua.
0: Okey, silakan.
3: Benang terjulur hendak ku belikan, ditalikan di sebuah layang-layang. Cinta kasihku akan ku berikan untuk bonda yang paling ku sayang. Selagi anda pergi berlari-lari, berlari mengejar layang-layang. Sekarang tiba bulan Februari, mari kita berpantun tentang kasih sayang. Itu saja.
0: Okey, terima kasih Mas. Okey,
3: sama-sama.
0: Cik Ana AMBS di WhatsApp ada dua rangkap juga ni. Sapu halaman, indahnya kediaman, jagalah kebersihan, itulah tuntutan. Tunku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan, jasanya dikenang sepanjang zaman. Tetamu terhormat telah pun tiba ke negeri Terengganu, negeri bahagia. Pandulah cermat, keselamatan terjaga, datangnya selamat, pulangnya ceria. Terima kasih Cik Ana AMBS. Juga di TikTok ni ada lagi tak yang nak berpantun? Kejap lagi kita bacakan pantun-pantun mereka. Sebelum tu saya ambil satu lagi pemanggil. Hello Terengganu FM.
4: Hello.
0: Ya, siapa di sana? Waalaikumsalam.
4: Saya Deng Ganu kita ya. Deng Pulau Serah.
0: Deng Pulau Serah. Okey Deng. Duduk mana Deng? Atas motor ke?
4: Dalam kereta.
0: Dalam kereta. Okey, silakan pantunnya.
4: pergi ke kedai naik beca. Beca dinaik bersama tamu. Rajin-rajin adik membaca, menambah membaca baik, menambah ilmu.
0: Ada. Pantas potang ke tu?
4: Tu baca ni sepotang eh.
0: Baik-baik.
4: Pergi ke kedai membeli buah. Semoga hidup kita sentiasa dirahmati Allah.
0: Dua kerak pula deh. Okey, selamat Din. Selamat memandu. Terima kasih.
4: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih yang sedang memandu tu. Kan sambil-sambil dengar Terengganu FM, mungkin nak berpantau tu berhenti dulu seketika, okey? Jom kita dengarkan persembahan Rosita Izlin dengan Sirih Pinang. Indahnya pantun Terengganu FM.

0: Baik, dah di hujung-hujung pertemuan dalam ruangan indahnya pantun ni, saya nak bacakan lagi pantun dari Cik Mat Lorong Ciku. Assalamualaikum Dijah. Waalaikumsalam. Tanam peria di tepi laman, pahitnya rasa bila dimakan. Banyak sungguh jasa pahlawan, ingat sentiasa, dilupa jangan. Terima kasih Cik Mat, mengingati jasa-jasa pahlawan sempena Hari Pahlawan ni ya. Okey, seterusnya kita ada pantun daripada Pok B di WhatsApp, hantarkan nota suara ni. Jom sama-sama kita dengarkan.
1: Assalamualaikum Lija.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya Pok B dari kampung Alorokan, Dengun, Terengganu. Saya ada dua rakak pantun. Makan coklat sangatlah lazat. Hari Jumaat beli sepatu. Ingin selamat dunia akhirat, kerjakan solat 5 waktu.
0: Ya, betul tu.
1: Okay. Hari ini hari Jumaat, besok hari hari Sabtu. Ada pesanan dari Nabi Muhammad. Jangan lupa kerjakan solat 5 waktu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Betul lah tu nasihat yang diberikan. Seterusnya kita terima pemanggil. Hello, Terengganu FM. Hello, Terengganu FM. Indahnya pantun.
2: Hello.
0: Hello.
2: Mak Ngoh ni.
0: Mak Ngoh dari Kemamang. Okey, Mak Ngoh.
2: Satu je ada patung.
0: Boleh, boleh. Teruskan.
2: Anak raja membawa pedang-pedang dibuat dari temaga. Hari ini hari pahlawan. Kita jangan buat lupa.
0: Ya. Satu je . Okey, terima kasih Mak Ngoh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Seterusnya kita ada pantun daripada Kimis. Ada 3 rangkap. Dia kata 3 rangkap pantun negeri cantik, budaya menarik, penuh warisan, menjadi kebanggaan. Selamat datang geng-geng pemotoran yang baik. Semoga ukhuwah yang terbina berkekalan. Pantun kedua untuk Hari Pahlawan. Mentari pagi menyinari desa, angin bertiup membawa nyaman. Terima kasih wahai perwira bangsa, pengorbananmu menjadi teladan. Pantun ketiga untuk Dijah pula. Pagi hari ke pasar Sentosa, singgah sebentar membeli cenderamata. Buat Dijah-Dijah yang petah berbicara, Terengganu FM penyeri, pendengar setia. Terima kasih banyak-banyak Kimi. Seterusnya ni di TikTok kita ada Sulit Kufahami. Memang sungguh sulit ni. Bunga melur harum baunya, mekar indah di tepi laman. Ilmu dicari sepanjang usia, jadi panduan zaman ke zaman. Terima kasih sudi berpantun di TikTok ya. Kak Arah dari Dungun, pandai benar tuan merokok, lepas sebatang-sebatang lagi. Pandai benar abang mengelak, lepas seorang-seorang lagi. Kenapa tu? Ada tambah lagi ke? Terima kasih Kak Arah. Seterusnya Cik Mi Masjid Haji Kadir. Assalamualaikum Dijah sayang. Waalaikumsalam. Puteri kayangan datang beradu, bawa bersama beras secupak. Apakah ada pada rindu, orang dinanti bayang tak nampak. Pantun Abang Zai, saya nak jawab ni. Dia kata, walaupun penat pergi ke pantai, di sana nanti makan tiram. Walaupun niat kami tak sampai, cinta di hati takkan padam. Terima kasih Cik Mi. Sudi jawab pantun Abang Zai tadi ya. Lagi-lagi kita ada Abang Bill dari Parker. Pohon rendang tempat berteduh, buahnya masak gugur ke laman. Orang beriman teguh bersungguh, sabar dan syukur menjadi teman. Terima kasih Abang B dari Parker. Lagi-lagi kita ada pemanggil. Tak ada, saya nak cuba habiskan pantun di WhatsApp ya. Kak Zee Manir. Assalamualaikum Dijah. Waalaikumsalam. Salam Jumaat. Camar bernyanyi menyapa awan, gemersik suara memecah pagi. Jasamu dikenang duhai pahlawan, moga tenang di negeri abadi. Berarak awan di senja kelabu, ayam berkokok di tengah laman. Marilah kita bersatu padu mencari damai sepanjang zaman. Terima kasih Kak Z dari Mane. Lagi-lagi kita ada pantun terakhir ni. Daripada Kak Ba yang berada di Dungun. Minum air teh dalam cawan, air dibuat oleh Kak Lisa. Selamat menyambut Hari Pahlawan. Jasa dikenang sepanjang masa. Adik main berlumba-lumba lalu ditegur oleh Kak Hanun. Selamat datang member. Jomlah happy-happy di Terengganu. Tak boleh sebutlah kita ya. Tapi kita fahamlah untuk sukan permotoran ni, berhati-hatilah semua yang telah pun datang ke Terengganu Darul Iman, negeri cantik, budaya menarik. InsyaAllah orangnya baik-baik belaka. Okey, dah sampai ke penghujung untuk ruangan indahnya pantun. Terima kasih semua yang telah pun menyertai di WhatsApp, di TikTok dan juga yang telah hubungi Terengganu FM. InsyaAllah jumpa lagi untuk minggu hadapan pula.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

Terima kasih masih lagi setia bersama-sama Terengganu FM dan kepada anda semua kakak-kakak suri rumah. Ha, mungkin ada yang baru je masuk dapur ataupun dah selesai masak. Alhamdulillah. Yang baru nak masak tu selamatlah. Ha, moga dapat mengeratkan hubungan antara silaturahim sesama sendiri, mengeratkan kasih sayang sisi keluarga juga, masak ramai-ramai kan antara hujung minggu ni. Ha, itulah waktu yang diambil masanya. Kejap lagi saya akan kongsikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Terengganu. Kekal bersama-sama kami Terengganu FM, Mesra Ceria.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam terakhir Anggun Inspirasimu. Dan sebagai panduan bersama-sama, saya sampaikan waktu solat Fardu Zuhur bagi seluruh daerah di negeri Terengganu. Bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, azan Zuhur akan masuk pada pukul 1.16 minit tengah hari. Daerah Besut dan Setiu 1.18 minit tengah hari. Daerah Hulu Terengganu juga 1.18 minit tengah hari. Manakala Kemaman dan Dungun 1.17 minit tengah hari. Dan seperti biasa, setiap hari Jumaat ini kami akan bawakan pendengaran anda untuk siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Abidin, Kuala Terengganu sebentar sahaja lagi.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Hajj, dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
1: آمين آمين يا رب العالمين. Dan 1:26 minit tengah hari, kembali bersama-sama untuk seketika kami bawakan pendengaran anda siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Abidin bersama-sama rakan setugas di sana, Rizalimi Haji Muhammad. Silakan Rizal.
2: Terima kasih Dija. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini 16 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 31 Julai 2026 Masihi, kita akan ikuti secara langsung khutbah Jumaat yang bertajuk Jangan Pandang Kecil. Saya ulangi, tajuk khutbah hari ini Jangan Pandang Kecil yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada Ustaz Muhammad Rosim Jaafar. Manakala khatib yang bertugas pada hari ini iaitu pada Ustaz Ahmad Budrikah yang bertugas itu hari ini iaitu Bilal yang bertugas pada Muhammad Sodiq Mudrikah. Manakala imam yang mengimamkan solat Jumaat hari ini Fadil Ustaz Muhammad Sodiq Mudrikah mengimamkan muazzim. Manakala imam Syekh Dr. Muhammad Abdul Hamid Kulib Al-Azhari. Dan sebelum itu sedikit info yang saya nak kongsikan bersama rakan-rakan pendengar Terengganu FM, iaitu sejarah kita, bicara sejarah kita yang akan berlangsung di Pentas Ilmu Masjid Abidin pada malam nanti selepas solat maghrib, yang akan disampaikan oleh penceramahnya Tuan Adli Izmal Karim, iaitu penyelidik bersekutu Museum Negeri Terengganu. Dengan tajuknya, bicara sejarah kita. Muslimin Muslimat adalah dijemput untuk hadir. Saya ulangi, kita akan ikuti terus khutbah Jumaat yang bertajuk Jangan Pandang Kecil. Jadi kita terus ke mimbar Masjid Abidin untuk sama-sama kita ikuti khutbah Jumaat secara langsung. Ashhadu an

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sila dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib dan janganlah bercakap-cakap ketika khutbah sedang disampaikan kerana ianya dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

الحمد لله الذي أمرنا بتقواه ونهانا عن معصيته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله لعلكم ترحمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, takwa yang membuahkan taat, menjauhkan maksiat dan menyuburkan taubat. Sesungguhnya hidup ini terlalu singkat untuk dipersiakan dengan perkara tak bermanfaat, apatah lagi maksiat. Mimbar pada hari ini ingin mengajak para hadirin merenung khutbah bertajuk "Jangan Pandang Kecil". Saudara sidan jemaat yang dikasihi, kita mungkin berhati-hati dengan dosa-dosa besar, sensitif dengan arak, takut mencuri, memandang keji perbuatan zina dan sebagainya lagi. Namun, kadang-kadang kita kurang ambil peduli terhadap dosa-dosa kecil. Lantaran itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Berhati-hatilah dengan dosa-dosa yang dianggap remeh, kerana perumpamaan dosa-dosa yang dianggap remeh itu adalah seperti kaum yang singgah di sebuah lembah. Lalu seorang datang membawa sebatang ranting, seorang lagi membawa sebatang ranting, sehingga terkumpul kayu yang dapat digunakan untuk memasak roti mereka. Sesungguhnya dosa-dosa yang dianggap remeh, apabila pelakunya dituntut dengannya, ia akan membinasakannya." Hadis riwayat Ahmad. Renunglah bagaimana setiap dosa kecil itu umpama sebatang ranting kering. Sebatang ranting mungkin tidak memberi kesan, tetapi apabila ia menjadi timbunan yang besar dan dinyalakan, ia akan membakar dan membinasakan segalanya. Itulah bahaya dosa kecil yang kita anggap remeh. Sedarlah bahawa dosa yang kita anggap remeh, contohnya satu pandangan mata yang tidak dijaga, satu kalimah yang menyakitkan hati, atau satu sangka buruk terhadap saudara Muslim, semuanya akan terkumpul lalu menjadi beban yang amat berat di akhirat kelak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksud, sesungguhnya penghuni neraka dengan yang paling seksanya adalah yang adalah orang yang menggunakan seribu pasang sama bersama dua orang kalinya dari api daripada api neraka. Otaknya otak mendidih disebabkan kedua tempat dan sedih itu sebagai bagaimana yang pedihnya periuk beris yang berisi air. Dia tidak yang merasakan bahawa sekalian lebih siapa pun dah syahid sehat. Seandainya
menyimpan dirinya. Pada hari yang dia adalah rengeng yang seksa di antara riwayat hadis muslim. Sidang jemaah mudik ia kirakan. Amin yang sangat berbenar yang amat berharga daripada seorang ikut tabi'in bin Abdul Bilal bin Sa'ad rahimahu ini untuk kita nanam kuku dalam jiwa beliau sepesan dan janganlah engkau menahan kecilnya siap dosa bila tetapi lihatlah kebiasaan pengharur muka berbuat maksiat ingatlah bukannya selain dosa untuk yang utama tetapi keagungan ilahi yang kita durhakai itu yang perlu kita insafi. Alangkah buruknya perangai kita. Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita, pemberi rezeki kita, pemilik nyawa kita. Bak kata orang tua-tua, air susu dibalas tuba. Segala nikmat dan kurnian Allah yang tidak terkira banyaknya, namun kita balas dengan berbagai maksiat kepadanya. Tidakkah kita malu? Tidakkah hati kita gemetar mengenungkan betapa buruk dan dahsyatnya kedurhakaan kita kepada Allah Rabbul Jalil? Sidang jemaat sekalian, dosa walaupun kecil apabila diulang akan mengotorkan hati kita dengan titik-titik hitam. Nuktatul Sauda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa jika dosa itu diulangi, titik hitam di hati itu akan bertambah sehingga hati menjadi hitam legam dan tertutup daripada hidayah. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah memberi amaran yang bermaksud sesungguhnya satu dosa itu boleh menyeru seseorang kepada dosa yang lain. Ini adalah kerana melakukan satu dosa, satu kesalahan atau dosa akan melemahkan iman dan rasa malu seseorang. Kelemahan ini akan memudahkan syaitan untuk menjerumuskannya ke dalam kesalahan berikutnya. Malah kesalahan yang kedua akan lebih mudah dilakukan kerana jiwa dah mula terbiasa dan tidak lagi janggal dengan kesalahan. Oleh kerana itu, meremehkan dosa walaupun kecil adalah perangkap halus syaitan yang amat berbahaya. Syaitan itu memang licik. Ia tidak memulakan dengan dosa zina, tetapi dengan pandangan yang tidak dijaga. Ia tidak memulakan dengan mencuri, tetapi dengan rasa tamak yang tidak terperi. Sebenarnya jenayah yang berlaku mutaakhir ini berpunca daripada penglibatan dalam anasir-anasir negatif atau bibit-bibit dosa yang dipandang kecil, tidak dibendung dan dirawat dari peringkat awal. Kerana itu, janganlah kita biarkan pintu-pintu dosa kecil ini terbuka. Tak perlu menuning jari, tapi sama-sama kita tangani. Sidang jemaah yang berbahagia, marilah kita mulakan langkah taubat hari ini. Jangan tunggu esok, kerana esok belum tentu milik kita. Jangan tunggu tua, kerana ajal tidak mengenal usia. Jangan tunggu sempurna, kerana taubat bukan untuk orang yang sempurna, tapi orang-orang yang sedar akan banyak salah silapnya. Allah tak tengok betapa banyak dosa kita, tapi Allah tengok sejauh mana kita ikhlas nak kembali kepadanya. Maka jangan segan untuk mengakui kelemahan kita. Bertaubatlah kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
قل يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Maksudnya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun, lagi maha mengasihani. Surah Az-Zumar ayat 53. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله. سيدان جمعان yang dikasihi, berbaktilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Manfaatkanlah peluang kehidupan ini dengan melakukan ketaatan untuk mendapat keridhaannya. Ketahuilah bahawa Allah telah menjadikan hari Jumaat sebagai penghulu segala hari yang dipenuhi dengan pelbagai kelebihan, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sebaik-baik hari ialah hari Jumaat, padanya dijadikan Nabi Adam, padanya dimasukkan baginda ke syurga, dan padanya juga dikeluarkan daripada syurga, dan tidak berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Hadis riwayat Muslim. Maka bersempena dengan hari yang mulia ini, seyogialah kita umat Islam mengambil peluang melakukan amal kebaikan seperti berniat i'tikaf ketika berada dalam masjid, mengambil pengajaran daripada kandungan khutbah Jumaat, berzikir serta menunaikan salat Jumaat dengan tertib dan khusyuk. Janganlah melakukan perkara yang boleh mengganggu jamaah lain sepanjang berada di masjid, kerana perbuatan tersebut dilarang dalam Islam. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah juga kita sentiasa memperbanyakkan ucapan salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يسلفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارتف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله الشاه، وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور الزاهرة سلطانه ترنغانو، واحفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين فمنكو رجاء ترنغانو. اللهم احفظ أولاد السلطان وأهله وذويه وأقاربه، واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة، birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, teguhkanlah iman kami dalam menempuh segala mihnah dan ujian-Mu. Kekalkanlah keamanan, keselamatan dan kesejahteraan kepada negara kami Malaysia dan negeri kami Terengganu Darul Iman. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman. Jauhi negeri kami daripada sebarang musibah, perpecahan dan huru-hara. Ya Allah, berkatilah hamba-Mu yang melaksanakan zakat dan wakaf melalui Maidam. Limpahkanlah rizki yang melimpah ruah. Sucikanlah harta dan jiwa mereka. Jadikanlah ianya sebagai sebab untuk mendapat keredaan dan syurga-Mu. Gantilah untuk mereka dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Ya Allah, cemerlangkanlah pendidikan anak-anak kami. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang yang bertakwa. Ya Allah, anugerahkanlah pertolongan dan bantuan-Mu untuk saudara kami di Palestin. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi kekejaman rejim Zionis. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
1: Alhamdulillah saudara, kita baru saja selesai mengikuti secara langsung khutbah Jumaat terus dari Masjid Abidin pada tengah hari ini, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi untuk khutbah Jumaat secara langsung juga dari masjid ini pada minggu hadapan waktu yang sama. Terima kasih pada Ahli Jawatan Kuasa Masjid Abidin, Saudara Ikhwan Ahmad Zamidi dan Saudara Abdullah, dan saya Rizalimi Haji Muhammad bersama rakan TNI Abdul Wahid Wahab. Saya sudahi dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama rakan tugas Tija, silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Rizal, secara langsung khutbah Jumaat dari Masjid Abidin Kuala Terengganu sebentar tadi.

Alhamdulillah, masih lagi bertemankan Dija dan di hujung-hujung pertemuan anda bersama-sama saya dari 10 pagi tadi sampailah sekarang ni 1.54 minit tengah hari. Terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama-sama di Terengganu FM dan selamat bercuti hujung minggu buat semua. Gunakan masa yang ada ni untuk berehat, luangkan masa bersama orang-orang tersayang dan juga cipta kenangan yang indah lah buat hujung minggu ni. Dan kepada anda yang masih bertugas, terima kasih juga untuk pengorbanan anda. Semoga segala urusan dipermudah dan sentiasa diberi kekuatan. Okey, di mana juga anda berada, jaga diri, utamakan kesihatan dan sentiasa berwaspada demi keselamatan anda. Moga-moga kita semua berada dalam lindungan dan rahmat kasih sayangnya. Saya Dija mohon undur diri dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi selepas ini, terus bertemankan rakan setugas saya Awang dalam segmen GGOK Gua Negamok Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang nanti, insyaAllah. Selamat bercuti hujung minggu sekali lagi dan salam Sayyidul Ayam daripada saya. Jumpa lagi, siaran akan datang. Layan Terengganu FM, mesra ceria.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Anda bersama DJ Awang dalam segmen DJ OK Guana Gamu Orang Kita, memberi hiburan, muzik terbaik dan informasi terkini khas untuk anda. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana. Saya DJ Awang, sentiasa menghiburkan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pukul 2.32 minit petang. Apa khabar di kakak kita? Mengharapkan semoga sihat sejahtera selalulah hari ini ya. Hari ini, hari Jumaat hari ini, penghulu segala hari, 31 Julai 2026, sama dengan 16 Safar 1448 Hijri. Hari terakhir kita lah untuk tahun, untuk bulan Julai kita untuk hari ini. Dan esok kita akan menjenguk 1 Ogos esok eh. Hari bulan kebangsaan kita lah. Jadi hari ni 31 hari bulan Julai. Jadi alhamdulillah, kalau kita tengok hari ni cuaca alhamdulillah cerah molek dah di bandar raya kita ni. Sebelum tu, terima kasih lah kepada DJ kita ni, yang baru saja dia habis tugas dia dalam Anggur Inspirasimu 10 sampai lah ke pukul 2 petang. Makan-makan nasi belaka dah dah. Selesai selirah belaka dah. Beli donut sebut. Okey, selamatlah yang tengah makan kita gini, selamat berjamu selera. Jadi ada dekat kau kita, ada program-program untuk hari-hari ni eh. Mungkin ada program, ada perancangan hari ni. Maknalah hari ni cuti hari Minggu deh. Mana agak-agak je kita petang ni. Jadi kalau yang duduk gilek-gilek aje dekat rumah tu, bersama-samalah dengan awang, dengan buka-buka radio dengan FM kita hari ni, panas diri ni, malah nak pergi masak dan panah ke nak apa ni, nak duduk gilek-gilek aje kat rumah. Duduk saja je kat rumah ni. Gitulah. Jadi saya kita, Wang juga nak tahulah siapa yang memantau Terengganu FM ketika ini bersama-sama dengan Wang. Kejap lagi boleh telefon kawan deh, 6235330 juga 6235330. Yang nak atur WhatsApp pun boleh, boleh atur ke WhatsApp kita macam biasa 010-344-6632. Malah telefon kod WhatsApp pun tak apa. Apa ni, nota suara pun tak apa. Hai, saya tengah-tengah dengan FM sama dengan awang ini. Dah gitu kan. Okey. Selain itu, awang akan hiburkan meski lagu-lagu pilihan kita jugalah. Lagu-lagu pilihan dalam JJ Okey gitulah. Lagu-lagu retro-retro kita. Tahun ada tahun 70-an, 80-an, 90-an tau.

0: kalau rasa macam pagi ni tak cukup rasa bertenaga kan, boleh lari setempat ke, lari jauh-jauh sikit ke?
1: Ya.
0: Awak biasa lari setempat ke lari jauh?
1: Saya lari situ jugalah.
0: Brisk walk?
1: Tak adalah, jalan-jalan kaki juga.
0: Oh, lari kat situ, lari setempat lah.
1: Lari setempat pun tak juga, saya naik basikal.
0: Oh, awak takut mileage naik ke?

0: Okey, ini pukul 2.47 minit petang ni. Lagi saya kita yang nak keluar-keluar kita boleh 6235330 juga 6238330. Okey, kita ada Cik Noh di WhatsApp kita ni. Cik Noh, apa khabar Cik Noh? Cik Noh ada atom apa ni? Oh, sedap sangat. Lauk-lauk ginilah ni. Nak makan tengah hari ni. Apa ni? Sotong masak masam mani. Lagi ada apa ni? Belacang, sambal belacang cinta berapi. Baik. Tu di kargo orang pun ada. Ni sayur lemak pun ada ni. Kuah singgang pun ada. Ni buka selera belakang ni. Terima kasih Cik Noh. Pemecah selera petang ni deh. Okey, kita ada Usha Daud juga ucapannya. Salam Jumaat. Usha hadir ni. Setia mendengar Didi Okey. Terima kasih Usha. Terima kasih untuk Zupaka juga ni. Salam Didi Okey. Zupaka hadir ni. Baru no on the way balik ni. Balik Paka lah. Dari Marang dengan Miss Samak pun ada. Hati-hatilah deh. Alhamdulillah majlis kucah surah hari ni berjalan lancar dan juga meriah sekali. Semoga lepas ni ada lagi aktiviti Ali Club bersama dengan DJ-DJ. Jom sama-sama kita masuk Ali Club Tengah Nut FM. Ramai-ramai deh. Jadi saya kita yang nak masuk Club Tengah Nut FM tu boleh je. Nanti awang kongsi jugalah. Nama apa ni ke nombor telefon yang sesuai untuk berminat untuk masuk Ali Club deh. Jadi tadi awang pun sempat jugalah pergi ke majlis kucah surah ataupun kucah bubur surah di rumah Abang Musa tadi ni di Bukit Gasing tadi kan. Jadi ramai jadi tadi kita pun ada cuai pun ada di apa ni Maju pun ada, Ha pun ada, Ayote pun ada, Katih pun ada. Lagi api lagi. Itulah antara hak yang Maju, Ha, DJ Ha, Chuaing, Awang, Ayoteh, Katih. Tu tadi ada bagi jugalah. Dan jugalah kita kucar-kucar suara tadi. Bukan senang nak senang. Panggilan, hello.
1: Assalamualaikum, Awang.
0: Salam, ya.
1: Selamat petang, Awang.
0: Selamat petang, Kak Leha.
1: Selamat bertugas.
0: Ya, sama. Kak Leha makan asyik lagi.
1: Kada
0: asyik. Oh, ni makan laun apa ni yang ini? Okey, selera tau. Ya, laun tu
1: asyik lemak apa pagi, apa petang lah. Dah kau tak ada orang
0: Oh, makan awal asyik lemak. Sedap ugi. Sedap ugi.
1: Pagi nak makan
0: ke? Dodang nak pagi nak tugas tau ni. Salam. Ya. Pasal buat suara orang ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Cik Zek kita. Cik Zakaria. Ah,
2: nak sama datang untuk lama-lama untuk Zek member tu buat suku tu. Sama datang lah buat perlombaan di Cengkan tu. Orang dah percaya kata.
0: Okey, Cik Zek apa dia aktiviti hari ni?
2: Aktiviti dekat rumah tu nak TV dengan radio tu lah.
0: Oh, gitu je lah dah. Okey. Dari Kuantan lah ni. Oh, dengar kok artis yang klik ke dengar kok radio ni?
2: Dengar balik 9.07.
0: Oh, di Kuatan. Oh, di Kuatan. Di macam kita di Kemama. Oh, jelas dia dekat Kuatan kat mana, Cik Zek?
2: Tapi dia tengok atas radio lah. Ada radio dapat, ada radio
0: tak. Oh, ingat duduk atas meja?
2: Tak semua radio yang dapat. Atas radio saja.
0: Ni kampung apa ni, ni Kuatan ni?
2: Tanah putih.
0: Tanah putih dalam bandar Kuantan lah tau.
2: Dalam bandar Kuantan
0: lah. Jauh juga lah beri. Alhamdulillah lah. Boleh sapa. Beri. Terima kasih Cik Zakaria ya.
2: Sama-sama.
0: Okey. Lagi WhatsApp lagi kita ada. Siapa kejap? Tak ada lagi. Kita segera panggil lah. Sebelum dengar lagu ni. Hello.
3: Welcome. Adeja.
0: Salam ya. Toke tumis sambal belacang.
3: Nantilah aku buat
0: pula lagi. Oh, sedapnya.
3: Terima kasih.
0: Oh, pandahlah Cik Mi buat. Orang kata lepas. lepas katanya hajat nak makan sambal tumis belacang tu, ha.
3: Betul. Terima kasih
0: banyak-banyak. Oh. Makan benda apa ni? Mungkin biasa ya? Makan sehari je nasi.
3: Oh.
0: Bahan benda apa ni perkena sambal tumis belacang Cik Mi? Dua kali. Kacik tiga kali.
3: Yalah, nanti buat
0: pun. Oh, ya, ya, ya, ya. Terima kasih banyak, Cik Mi. Okey, okay. Assalamualaikum.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okey, ini pukul 3.8 minit dah ni. Jadi saya kita hak yang nak keluar-keluar, kita makasih. Kita dah buka dah TikTok ni. Ramai dah orang yang masuk ni. Kita ada Hypo Guns pun ada. Makasih lah. Katanya santai-santai je petang ni. Hari cuti lah hari ni deh. Hari kalau di Terengganu ni, hari Jumaat ni adalah hari Minggu. Jadi minggu ni lah kita nak berehat rumah, nak tenangkan minda, okay, nak sama-sama dengan keluarga, bersama dengan orang yang tersayang dan sebagainya. Terima kasih untuk sayang kita. Walau lagi kita ada Pok Cimak Air Kuala Kedah pun ada. Namanya Ismail. Ismail Sawak betul yang sebut. Kalau saya minta maaf lah. Faizul Muhammad pun ada. Terima kasih. Zahara pun ada. Saipul Pul. Terima kasih. Lagi Abel kan ni, Abel Mak Dudo pun ada. Terima kasih. Z75 pun ada. Balik dah Zed eh. Zainuddin pun ada. Ramai lagi lah sesang kita ni. Yang tengok sembang-sembang sama dengan awang lagi ni, baru saja masuk ni. Alhamdulillah. Okay, lagi ada Cik Rusnah pun ada. Terima kasih baru repostkan ni. Terima kasih banyak dah. Okay, yang nak keluar-keluar kita. Okay, kita ada panggilan kita. Hello. Putuh. Okey, tak apa. Boleh lagi-lagi telefon-telefon kita ni. Lagi kita ada Anwar pun ada. Zalia pun ada. Tok Mi pun ada. Baru masuk Tok Mi eh. Usuk pun ada. Terima kasih banyak. Okey, panggil lah. Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Roh ya?
1: Kak Roh ni.
0: Terima kasih Kak Roh hadir kita dengar. Ni dalam perjalanan ke ni? Ke duduk rumah je?
1: Duduk rumah lah.
0: Ha? Lagi
1: mesra
0: mah. Oh, jauh jalan tu.
1: Datang anak beranak hari ni. Kuat buah kereta dia. Kita buah kereta ni. Makan angin sejak hari ni.
0: Banyak makasih patah.
1: Kamu sepatah duduk tak?
0: Duduk tu?
1: Lagi makan dekat mesra mah. Nak tengok wayang.
0: Baik. Baiklah, selamat lah. Selamat belaka. Selamat bermenonton lah. Okey, kesalam. Okey, lagi. Lagi panggilan lagi. Halo. Terima kasih bagi gift tu ya. Faizul. Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Khabar dah makan ke belum?
0: Wah. Kuat saya buka kipah.
2: Panas lah awal ni tengah panas. Dah tu bising lagi.
0: Mahpuruk dulu kipah tu bunyi berok-berok macam dia naik motosikal ni ha.
2: Motosikal
0: apa sama lah dengan motosikal tengah berang-berang
2: ni.
0: Iyalah. Dia ni duduk ni aktiviti lagi mana-mana ke hari ni?
2: Tak ada, saya rehat
0: je kat
2: rumah
0: rehat. Rehat je lah, panas gini nak gimana mana kau sekarang tu deh.
2: Yelah, panas.
0: Tak petang agang, boleh lah nak pergi jalan-jalan. Nak pergi benda panggil, nak cari kau pisang ke benda apa tau.
2: Ini lagi tak boleh jalan ni, sibuk
0: RLZ. Bising
2: jalan pula.
0: Yelah, hati-hati lah.
2: Bising
0: RLZ. Yelah, hati-hati lah kalau boleh jalan di jalan raya tu. Okay deh. Terima kasih, Wah. Okey, waalaikumsalam. Lagi, panggilan lagi. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Salam. Tu dia, khabar. Mari dah. Ya, baik. Alhamdulillah, baik khabar.
3: Okay. Alhamdulillah lah.
0: Habis dah lahut. Kenapa nak kasih hari ni? Kau dah kasih hari ni?
3: Hari ni masuk hari ni. Nak raja je hari ni.
0: Pulak. Dah makan kasih raja lah.
3: Bukan lauk kau singgah je lah. Ada
0: lah,
3: tak ada orang pun nak makan.
0: Kita
3: seorang
0: lauk tu kau singgah. Lauk tu
3: hari ni buat mie goreng mihun je hari ni.
0: Ya ke?
3: Makan hotu je.
0: Yelah, kadang-kadang tu macam ke kat apa ni, kat leha ni, ni masuk nasi lemak sampai ke petang.
3: Alhamdulillah.
0: Yelah, dok lah bagi sangat dok kalau tidur kalau.
3: Dok bagi sangat, rasa banyak-banyak kalau buat lauk pula. Dan nasi kita seorang makan dah habis.
0: Betul dah. Pula lain lah kalau. Lain lah kalau anak-anak mari tau.
3: Anak-anak mari. Tak pun, anak-anak pun dah mari kata, dah balik.
0: Yelah, nak guna.
3: Kita seorang je. Biasanya kalau buat benda-benda gitu tu, pergi duduk patah tu jembar tu.
0: Buat apa?
3: Dia
0: ambil angin. Ingat kau makan nasi patah.
3: Dia bawa lah nasi.
0: Bawa nasi.
3: Dia makan ramah tu. Berdegu orang patah sejembar tu.
0: Yelah. Lepas tu bawa-bawa tu, yang benda apa ni, yang dah habis tu, habis puyuk habis.
3: Abi kalau makan ramai, kalau tidak awak banyak lah bawa untuk kita. Nak beranak je lah.
0: Yelah. Kalau makan ramai ni, dia lain sikit.
3: Lain sikit. Lain sikit.
0: Rapa je lah. Lapa pulak. Lepas tu lapa pulak tau.
3: Kalau kita buat makanan ni, kita tak payah beli.
0: Yelah.
3: Gitu lah.
0: Ya. Terima kasih.
3: Sama-sama. Okay. Assalamualaikum.
0: Salam. Okey, sekejap lagi kita akan dengar lagi lagu-lagu pilihan kita ni. Bersama-sama dengan awak. Kita sekejap lagi boleh keluar lagi.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda bersama DJ Awang dalam segmen DJ OK Guana Gamu Orang Kita, memberi hiburan, muzik terbaik dan informasi terkini khas untuk anda. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana. Saya DJ Awang sentiasa menghiburkan anda.
1: Okey, 3.22 dah ni. Jadi saya kita dekat WhatsApp pun kita ada ni. Kita ada Pak Cik Mai. Pak Cik Mai dia bagi pantung dengan awak dekat awang ni. Dia katanya, kerabu dedap ikan tenggiri, ulang pula pucuk mengkudu, sedap makan tengah hari, ulang petai cicoh budu. Tu dia. Oh, memang sedap. Pernah-pernah patung pun sedap dah. Terima kasih untuk sayang kita ni. Ada Tanah Kubur, ada lagi Mokku Terano, ada Kisah Awal. Terima kasih. Lagi kita ada siapa lagi ni? Fadilah. Fadilah Saleh. Amin. Waalaikumsalam. Dia kata Jalan Terano jeng ya, macam hari raya. Oh ya, betul dah. Hati-hatilah kalau bawa kenderaan tu lah. Nak lebih-lebih lagi kalau di dekat traffic light itu, nak tunggu ijar ke kan. Langgar lampu ijar pula deh. Kalau merah tu berhentilah. Jangan duk kejar-kejar api sangat. Kita dah tahu orang bawa kereta kan. Maklumlah kalau bawa kereta yang penuh berhemah tu alhamdulillah kan. Patuh pada peraturan. Jadi jangan kita ikut suka kita kan. Api apa ni, hot kuning dah, kita pergi kejar semacam. Jadi gitulah. Okey, lampu hijau jalan terus awang. Ya, jangan jalan terus. Kita kadang-kadang tu kuat hijau pun kadang tu ada juga. Kadang-kadang tu dia tahu nak kata guana kadang-kadang tu kita walaupun hijau tu kadang kita kena hati-hati juga. Adalah juga tukang. Gitulah. Terima kasih Yu Kalang. Lagi panggilan kita. Okey, assalamualaikum. Salam ya. Gaduh nak gimana ni?
2: Dah ada kerja ni.
1: Balik kerja?
2: Ada kerja.
1: Ada kafe?
2: Ada kerja.
1: Ada kerja. Okey, Jay. Oh, kelah ingat ke ada kafe ni. Oh. Ni kopi ni macam-macam.
2: Jangan satu macam ni.
1: Oh. Dok mana bunyi bolong kayak bunyi telefon?
2: Bolong kipas tu.
1: Bolong kipas?
2: Ada.
1: Apa ada? Oh, ramai lah. Sambil-sambil dengar dengan friend. Terima kasih banyak. Dok. Anda jauh lagi Dino. Masih cerah lagi kan?
2: Jauh?
1: Mana?
2: Panah ini.
1: Oh, panah. Alhamdulillah lah panah dah. Okey. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam balik ke Cik De.
2: Okey.
1: Cik De kita tu, Cik De peminat Nustang tu. Main tu.
2: Bagi
1: dah hadi tu Nustang. Dah lila ke kerek. Kau pakai sari kan kita. Okey. Terima kasih. Okey. Lagi-lagi panggilan lagi. Hello.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Piye tu?
3: Macam malau.
1: Tadi tak ada dia.
3: Tadi yang jumpa. Masa mahu muzik Masa mahu muzik dia kan? Iju sapa dengan apa, dengan cuai apa tadi kan? Kami pergi dengan Zulaidah tu. Ani JP tadi. Tu suami kat Ani Haji tu pergi pakai. Ambil barang.
1: Abang
3: barang tu tinggal tu.
1: Oh, iya ke? Yelah, nampak tu
3: kami,
1: tadi.
3: Kami sapa pun berbual-bual je ada hari.
1: Yelah, betul dah. Dia ni KB tadi. Ada dia ni KB ni, dia jumpa dia.
3: Kami orang lah sekali balik.
1: Oh, iya ke?
3: Dengan
1: Sesat belah keluar tadi tu. Alhamdulillah dah. Okey. Tenggelam timbul suara camar ni ha.
3: Dalam kereta
1: lagi. Oh, dalam kereta. Ni sampai mana dah?
3: Ni dah buat kapur dah dekat kapur dah.
1: Okey. Alhamdulillah lah. Selamat sampai lah.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Okey. Set-set kita ni bagus tadi ni. Ha, yalah yang ada apa ni, sponsor makanan macam-macam kuih tadi. Kalau orang duduk jumpa tadi dengan cuai, gambar mata panggil. Ha, walik no, ha, bagi. Kau sedap-sedap pelaka tadi. Okey, kita ada WhatsApp kita. Kita ada Mekna. Mekna Bukit Timah pun ada. Mekna katanya, selamat petang bang. Mekna baru sampai rumah ni. Selamat pelaka dah katanya. Alhamdulillah. Atau pelaka dah. Passenger saat ni dua orang tu katanya. Ha, yalah, alhamdulillah deh. Lagi Kama ke Mamang katanya. Oh, lagu Monica Oh My Darling tadi eh. Ha, okey. Oh, minat sangat Kama ni, tahu je. Bagus. Kita ada Suria Pagi juga katanya. Oh, Suria Pagi makan apa, buat acor pisang. Acor pisang kala sedap katanya. Ni Suria Pagi was diri ke ambil mana ni? Ha, ke ambil kat ni, kat TikTok eh. Okey, lagi Suria Pagi buat lah. Siapa lagi? Cikgu Aziz katanya. Oh, Cikgu Aziz katanya sebuah renungan. Oh, katanya sebuah renungan katanya, ikut ikut orang lah. Nak mikir-mikir katanya. Bayang-bayang tidak akan wujud tanpa objek yang menghalang pada sejalur cahaya. Terima kasih awak penuh makna ni. Cikgu Aziz Pruba nama dia. Terima kasih Cikgu Aziz berkongsi kita untuk tahun ini. Eh. Kita ada lagi panggilan kita. Hello. Hello. Hello. Mok ngoh ni.
4: Hello bang.
1: Ya. Yeah. Mok ngoh makan Mok lagi. Bang. Sihat ke Mok ngoh? Alhamdulillah.
4: Kenapa dah mari panjang semeta?
1: Ha?
4: Kenapa dah mari panjang semeta?
1: Kenapa dah mari panjang semeta? Oh. Kita panjang semeta sini doh.
4: Ha?
1: Kita panjang semeta sini doh, orang upah baru ni.
4: Benda.
1: Panjang semeta umur kakcik baru ni.
4: Ha.
1: Lepas tu dah boleh suti, kakcik pun belilah 3 kilo beli pasal.
4: Kalau mama-mama tak payah beli doh.
1: Ha. Itulah ajak ha-ha panjang pemeta sampai atas ni duk berani turun.
4: Dah duk pergi kat orang kata segera.
1: Dah gilah tadi. Tunggu Mak Ngoh kot. Mak Ngoh doa. Tunggu Mak Ngoh. Mak Ngoh doa duk tu kot. Jauh sikit pun Mak Ngoh doa.
4: Mak Ngoh doa apa sehat lagi. Duk pergi.
1: Oh iya ke. Kenal dengan Ayu. Ayu. Anak Mak Ngoh ke?
4: Ha,
1: anak Mongo. Oh, dia masuk ni, dia masuk kat TikTok ni, dia kata ke salam ke Mongo.
4: Dia pergi mana?
1: Dia ni duduk dekat, cakap dekat TikTok lah.
4: Laki dia kerja jabat agama.
1: Laki dia jabat agama. Betul, betul you, betul. Acik Marang.
4: Tak agama Marang.
1: Ni Acik Marang ni pergi pula panggil acik ke? Panggil acik, Acik Marang you ni. Oh, saja
4: dia rajin lah api tu mayang cuma hak dengan sultan umur.
1: Oh, iya ke?
4: Pengiring sultan mayang cuma hak mana-mana.
1: Nak pergi jumpa kau mongoh tapi dah tahulah bila ni dapat peluang. Kalau hari cuti ni rasanya kalau bulan 8 kalau ada, tapi penuh kita pogeh-pogeh ni bulan 8 ni, malulah bulan kebasaan kita ni kan, macam-macam ada pulak ni. Tapi yeah, insyaAllah lah. Bagi Mongol jaga diri, jaga kesihatan ni Mongol eh. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Okey, so lagi panggilan kita. Hello.
5: Hello. Assalamualaikum. Abicu.
1: Ya. Yeah. Waalaikumsalam.
5: Baru masuk petang ni.
1: Nak pergi patung?
5: Tak, baru masuk petang ni.
1: Cuba pergi patung, saya nak dengar petang ni. Spontan.
5: Tak ada.
1: Wagilah spontan. Kan bika pandai kan patung-patung. Dua cepedok di luar pagar.
5: Tengok dalam buku je.
1: Cik apa? Buah cepedok di luar pagar. Ambil galoh tolong jolokkan. Ada sambung.
5: Buah cepedok di luar pagar. Ambil galoh tolong jolokkan. Tanya kudak baru belajar. Ambil galoh tolong tunjukkan.
1: Ambil galoh tolong tunjukkan. Bukan ambil rotang, ambil rotang, rotangkan saya, bukan?
5: Tak, eh?
1: Odok. Bijak ngak. Bijak suria pagi hari ni. Pagi suria petang. Suria petang. Suria pagi ada. Suria pagi petang ni. Ya, bijak lah.
5: Ada besar tu membuat sendiri.
1: Benda?
5: Ada besar.
1: Buat sendiri? Okey. Bolehlah dijihar pergi makan lagi dah.
5: Pokok pohong.
1: Jarang suria pagi masuk petang ni dah. Kecuali kecuali ni aku nak cari bilik tau ni. Kecuali apa ni pegat copong. Ni masuk ah.
5: Memang tak. Okey. Ada orang jadi ke?
1: Ya?
5: Ada orang jadi dah TikTok ke?
1: Ada orang dekat TikTok?
5: Ada orang cari ke?
1: Tak ada orang cari. Kita tahu dah suria pagi buat sibuk buat pisang gala hari ni. Bege. Terima kasih.
5: Sama.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Okey, itu dia suria pagi deh. Manda di segala ni ha. Itu dia. Okey, yang sekali lagi untuk sesi kita yang tengah mandu hati-hatilah eh. Ramai sesi kita ni katanya jalan agak-agak jeng jugalah ni. Jangan awak baca WhatsApp lagi jap lepas ni deh.

0: Okay, 3.46 minit petang. Terima kasih sayang kita lagi. Kak Rosa pun terima kasih. Kita ada Alam pun ada lagi. Omayah pun ada. Terima kasih. Malah lagi duduk sama-sama kat sini ni. Okay, kita nak baca lagi WhatsApp kita ni. Kita ada Yo Kalang Store katanya. Sambal pelang katanya. Buat sambal pelang lagi ni deh. Oh, hari tu buat sambal pelang dah ni. Buat sambal pelang pulak. Berahi sangat ni ni. Okey, kita ada Cik Nak AMBS. Cik Nak AMBS nak kabar benda ni, kita tengok.
1: Assalamualaikum, abang.
0: Salam.
1: Selamat bertugas petang ni. Tolong-tolong kat Gonti tu.
0: Ya. Yeah.
1: Cik Ana ni. Apa ni, cuaca AMBS ni kan panas molek, kain dah kering. Cik Ana baru lepas makan nasi tadi. Ni nak lipat kain pula ni. Ada kain sepaku ni.
0: Ya.
1: Yeah. PA kita tolong angkat, kita lipat. Kerjalah. Petang ni Cik Ana tak pergi mana-mana. Buat kerja rumah je yang mana boleh buat. Okeylah, abang. Selamat
0: bertugas. Okey, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, itu aktiviti apa ni, Cik Ana lah eh. Dia lipat kain. Kalau lipat net, boleh main belakang. Oh, main geng rock. Okey. Terima kasih. Lagi Abang Joe yang lagi ni. Assalamualaikum. Okey, terima kasih lagi pada sayang-sayang kita ni. Yang masih lagi, kita ada panggilan lagi ni. Okey, panggilan. Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
0: abang. Kak Ni.
2: Ya.
0: Separa rumah.
2: Separa rumah dah. Nak siap, nak kedai, nak goreng lah pula.
0: Lah, sambung pula. Sambung. Ingat ke lah. Reh hari ni?
2: Oh, tak boleh reh. Rugi.
0: ingat balik tidur.
2: Tidur kacang lah tidur.
0: Duk ngai kuat ngak tadi, ya. Nak puyuk tadi.
2: Aduh.
0: Oh, iya ke? Aduh, berair mata awak. Dah lepas tu dah kini dah ni tengok-tengok siap-siap lah ni pisang-pisang koyok belakang dah.
2: Pisang-pisang
0: tu orang
2: nak
0: kalau
2: tengok goreng.
0: Tapi goreng banyak-banyak
2: sejuk.
0: Kalau nak baru goreng. Baru kata fresh.
2: Baru
0: kata
2: fresh.
0: Fresh panah-panah ni pisang. Panah-panah ni.
2: Itulah,
0: dah
2: mana
0: pun
2: aku sejuk-sejuk tu sedap.
0: Yelah,
2: hauk. Wah, suruh makan lagi.
0: Ha? Suruh
2: awak makan lagi.
0: Suruh awak makan lagi, dah tadi. Dah sibuk-sibuk awak makan makanan kereta air tadi.
2: Tapi
0: dah. Tapi dulu. Tiba-tiba tadi panas lagi tadi nak makan guana, hauk. Lah, dah macam puyuk tadi, hauk.
2: Ye, awak lembek. Orang berakhir dia makan lembek.
0: Oh, iya ke?
2: Orang dulu lah. Masa zaman anak budak-budak dulu, siap kokok purung lah. Bola purung tu.
0: Iyalah, kang. Sedap nanya kalau lembek-lembek tu depan panah lagi, kang.
2: Yelah, lembek-lembek boleh gitu dulu. Orang-orang tua dulu, dia tak dalam Mekah, tak dalam store tu. Nak makan baru lah.
0: Iya. Oh, gitulah.
2: Siap-siap bubur pulang Mekah. Ambil balik.
0: Iya. Betul lah, zaman-zaman dulu kan memang dah. Kalau dah sama budak, tak ada purung lah tau. Purung habis tu licin belaka. Payah nak cari purung.
2: Pasal tu kan purung, maknanya satan dia pakai ni rokok dengan duduk belaka. Lepas tu purung
0: satan
2: tu siadah
0: ni. Satan siadah, betul dah.
2: Purung ni orang nak masuk ni tu.
0: Iya, iya. Betul-betul. Bagi kat ni, kat ni. Moga-moga lakulah petang ni, kau pisang deh.
2: Ya,
0: okey, okey, okey.
2: Kita berlaku lah doa itu awal ni. Orang terpaksa mulut lagi.
0: Amin. Ya, ya. Okey. Masing ke pahit ke, apa, masang ke sama je lah eh. Dia muah rezeki belaka.
2: Jangan
0: kecemasan. Dalam
2: dia?
0: Jangan kecemasan. Oh, kecemasan. Bagi. Okey, okay, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Okey, lagi kita ada siapa ni? Baju kata best makan nasi ayam katanya. Oh, iya ke? Ni Abang Is katanya, selamat petang. Awang, Gigi okey, Terengganu FM, apa khabar? Baik, alhamdulillah, awang okey je. Dekat WhatsApp pula kita ni, kita ada siapa ni? Assalamualaikum, awang katanya, selamat petang. Selamat beristirahat buat family kali ni. Bawang, okey. Ni Hafiz. Oh, Hafiz dari Binjai Kemamang. Okey, Hafiz. Okey, Hafiz dalam ni nak dalam perjalanan ke atau duduk rumah ke mana ni, Hafiz? Okey. Kita ada Kak Ani di Bukit Sawa. Kak Ani ada juga nak kabom dia ni.
3: Assalamualaikum.
0: Salam. Buat suara awang bunyi belakang.
3: Kak Ani lagi tu buat suara. Tak nita ke Kak Ani Bukit Sawa sikit. Bagi orang sakit ni sikit rasa.
0: Allah.
3: Ni pun. Ha. Baru makan bubur lambung.
0: Bubur lambung? Lambu.
3: Yang setara buat bubur lambung. Sedap.
0: Kuat pula kat ni. Kat ni. Kat ni aje.
3: Suruh tu mana mari je lama. Kat ni kekawa ni.
0: Jangan balik dah kat ni.
3: Sudah makan lumpur lambuk. Lepas tu nak pergi jalan kejap. Pakai wikir jalan anak tolok.
0: Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Moga-moga Kak Ani diberi kesihatan yang baik deh.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 3 minit dah ni. Rasa tenang-tenang. Gak ada sayang-sayang kita di kabur. Dengar lagu Rustam slow-slow ni. Tenang je rasanya, Kang. Sedih pula. Bila tengok-tengok kisah-kisah dulu. Pernah apa ni, tengok. Pernah apa ni, kisah macam ke masalah diri sendiri. Pernah apa tu masalah diri sendiri tu. Cekap bogok. Okey. Terima kasih untuk Z Bukit Payung. Selamat bertugas awang. Zee dengan Mah ni dengar sama-sama dengan awang lah petang ni. Terima kasih banyak deh. Okey, lagi sayang-sayang kita ni dekat WhatsApp kita pun, terima kasih untuk Zam. Zam Parker ni dalam perjalanan nak mari tak ke Terengganu juga ni. Okey, katanya dia dalam perjalanan lah ni. Hati-hatilah eh. Moga-moga selamat sampai ke destinasi. Pendapat you kalang store ni katanya mari saing mayatu duyang ni cepat doh. Dia kata kalau makan hari-hari makan sambal pelang dengan kuah singgang ni, memang menyelerakang lah katanya. Iyalah Kang. Dia sama-sama ni jarang kalau biasa-biasa nak jumpa ni Kang. Awak pun lama dok jumpa sama-sama pelang ni Kang. Iyalah. Dia katanya pemecah selera lah dok. Okey, lagi siapa-siapa yang nak keluar-keluar kita pun boleh lagi. Ada masa lagi ni. Okey, hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cik Noh ke?
1: Ya, Cik Noh.
0: Cik Noh. Cik Noh ada ke mamang ni? Hello.
1: Hello.
0: Cik Noh telang apa?
1: Makan timu jina ni tertelang.
0: Ingat lekat butir timu jina. Tak.
1: Alhamdulillah tak. Tu rasa jadi sebenarnya kata takut sikit tak ni. Tak makan eh.
0: Tak apa. Kita ni kita pun ingat Kang. Dah tahu. Pada dodang nak tanya-tanya. Pada telang ni pun dodang. Okey. Aktiviti okey hari ni?
1: Okey, nak tanya
0: lah
1: pada geng-geng kelab
0: Terengganu
1: SN kita.
0: Yang menjayakan
1: program pagi tadi.
0: Ya, meriah sekali, ramai sekali. Lebih kurang dekat 40 orang gitu lah mari tadi.
1: Ya. Alhamdulillah,
0: tak nak dapat gear-gear
1: kali ni.
0: Tak apa, program-program akan datang lah.
1: InsyaAllah akan datang. Yelah, hari ni cak syukur juga kerana dapat nah merealisasikan makam saya dengan kawan-kawan geng petugas kita ni. Makan lauk biasa je, lauk apa? Pucuk kayu, pucuk paku. Pucuk ubi. Itulah. Sudah dah sat ni nak balik muka dah, alhamdulillah lah. Hari ni tanah molek. Moga kita sama-sama menjaga kesihatan kita lah bang.
0: Ya, betul lah tu.
1: Kita berjumpa lagi
0: InsyaAllah. Terima kasih banyak. Ya, sama. Itulah ni pedok apa ni Cik Noh kata di boleh katakan lah di seluruh kawasan di negeri Terengganu kita ni panah Kang. Jadi gitulah, perlu diingatkan juga ni kat baru 2-3 hari baru ni kan ujang. Jadi gitulah, kita kena tengok juga ni kat kawasan-kawasan rumah kita tu ada dok benda-benda takung. Mana dah tahu botol-botol ke ataupun bekas-bekas polystyrene plastik tu Kang. Dia kan boleh menakung air. Dok kira lah botol ke plastik yang menakung air ke tupperware ke hot lama-lama tu yang boleh menakung air. Jadi kita kena perhatikan jugalah, takut ada membiak nyamuk dah pasal-pasal Kang, kita lock gitu 2-3 hari Kang, jadi membiaklah nyamuk tu Kang. Jadi dah pasal-pasal kena nyakit denggi tau. Nyakit denggi betul, jangan tukar pula nyamuk nyakit denggi lah. Jadi kena, kalau ni kalau hari-hari cuti ni tak ada benda-benda apa, ajak anak-anak tu sama-sama bersih kawasan-kawasan rumah. Kita nak pastikan kat dalam rumah kita bersih, comel kan gitu kan. Jadi hok macam lalang-lalang hok yang tinggi-tinggi tu hok dah kat parah-parah kepala kita tu pun moleklah kita tebal-tebal doklah benda-benda bersarang gitu kan. Jadi bahaya juga kalau kawasan rumah kita ni kalau ada kalau tinggi-tinggi kan, takut-takut ada gajah. digajut lepas kan. Okey, no, bukanlah masa awal ni ginya. Iyalah kita benda dah kasang-kasang yang semut-semut gitu kan. Kita tak tahu benda apa ada kan. Ha, gitu lah bimbang juga. Okey, selagi panggilan kita. Hello. Ha. Siapa tu?
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Ha, yeah, Mas.
2: Ya, selamat petang. Ya, yeah.
0: Sedapnya dia dinding oh.
2: Kedengnya dia dah guling.
0: Oh, guling dah.
2: Pan makan nasi itu dah guling.
0: Panjang dia guling. Lepas tu netang pula tau. Dah
2: awak makan nasi ke?
0: Awak makan tadi lah tengah hari tadi. Di rumah Abah Musa tadi tu. Oh, makan memangnya kok ialah macam-macam ada. Ikan goreng. Oh.
2: Oh.
0: Memang special lah, special. Special ke special?
2: Special.
0: Oh, special. Bukan speseng eh. Ha.
2: Kau speseng tu, lari.
0: Yelah, alhamdulillah lah tadi. Dengan rakan-rakan kita tadi, kenyang alhamdulillah lah. Makan mihun pun ada. Ni rai kepada DJ-DJ kita juga tadi tu. Jadi nak ucapkan terima kasih banyaklah yang pendapatnya sponsor tadi tu.
2: Yelah.
0: Makanan memang memang banyaklah makanan. Kat 30 jenis Abang Musa kata. Rugi mah kalau rugi mah. Dah
2: kenal lagi dengan Abang Musa.
0: Iya ke? Nanti ada program-program nanti mari jumpalah kena.
2: InsyaAllah.
0: Okey-okey. Ha, mana kabar apa?
2: Haa,
0: jual kari pak.
2: Lalu nak boleh je.
0: Boleh dah kari pak eh.
2: Haa, boleh.
0: Kari pak viral.
2: Sekarang kita ada, sekarang ni kita ada pak terbaru, carbonara.
0: Wah.
2: Sofia carbonara.
0: Wah, ni beast on air.
2: Tapi buat masa ni stop habis lah. Kena balik dulu ambil.
0: Stok dulu lah. Tiap hari ke Mama? Tiap hari ke ada carbonara ni?
2: Kadang-kadang kita ambil dalam 10 bekas. Nak ambil banyak takut dah habis yang. Kena tu dalam masa 2 minggu tu gitu lah hari.
0: Kena kabur awal-awal ke kena?
2: Sekarang ni habis
0: stok
2: lah
0: dok. Iyalah,
2: kalau balik kampung ni baru kita
0: Kalau orang tu kena kena tempoh kemah lah. Kena kena buat bawa juga ni. Nak rasa kebenara kan ni dok. Wah, air tangan mah ni. Makan nyender tiang lah.
2: Makan
0: lepas tu guling lor eh.
2: Okey.
0: Baik guys, mari kita gurai mari. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Okey, lagi-lagi kita nak baca. Terima kasih sayang kita ni yang tahu WhatsApp pun terima kasih. Suria pagi nak atur ni doh. Aco apa ni? Aco pisang gala ni ha. Padang lah.

21 minit dapat anda sekarang nak sampaikanlah solat fardu asar kita bagi daerah di negeri Terengganu, bagi kawasan Kota Terengganu, Marang dan juga Kuala Neru. Asar kita hari ini pada pukul 4.37 minit petang, Besar Setiu 4.39 minit petang, Hulu Terengganu 4.39 minit petang juga, dan saya kita yang berada di Kemamang dan juga Dungu. Asar kita hari ini pukul 4.38 minit petang. Jadi demikian tadi di sampaikanlah solat fardu asar kita bagi daerah di negeri Terengganu. Jadi kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu asar kejap saja lagi. Dan untuk rakan-rakan kita yang masih lagi bersama-sama dengan awan dekat Tito ni, terima kasih banyak deh. Jadi insyaAllah kita akan elah kejap-kejap lagi lah. Jadi gitu lah. Terima kasih banyak yang sudi bersama-sama dengan awang untuk petang ni. Dia atur dekat WhatsApp kita pun terima kasih. Yang telefon kita pun terima kasih banyak tadi deh. Kita nak dengar lagu-lagu sebelum kita nak asal ni, kita nak tahu aku dululah. Dan pukul 5 dan lepas asal sekarang kita nak dengar Kalam Murabi di Bintang Aing. Lepas tu pukul 5 sekarang kita nak dengar Utama 5. Dan lepas Utama 5 tu pun kita akan bersama-sama pula dalam pilihan retro untuk petang ni, lagu pilihan dari sayang kita lah. InsyaAllah kalau ada nasib pandang kita, lagu-lagu retro saja deh. Dan juga kita ada Beast on Air macam biasa pada pukul 5.30 petang. Jadi kita tahu aku dulu, insyaAllah ada pertemuan, kita jumpa lagi selepas berita kat Rang.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibn Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Shah Al-Haj dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين

0: dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Guan Negamo Orang Kita.
1: Okey, jadi okey, Guan Negamo Orang Kita 5 suku petang ini macam biasalah, kalau jam terakhir ni akan terus bersama dalam pilihan retro kita. Tapi jangan lupa, kira-kira 5.30 ini kita ada Beast on Air ya. Okey, dan sebelum tu awak nak baca jugalah untuk sesuai kita yang atur ni, yang tadinya Khabar katanya selamat menghabiskan tugasan lah pukul 6 yang gigi. Khabar katanya dekat Dungu ni panah, cahaya mantari di dekat Dungu ni lah, angin sekali-sekala katanya nitah-nitah. Nitah dah. Okey, khabar ada patung ni, ramai sungguh orang derak patah, orang juga jual kat patah, hati rasa nak gipat, nak gitar, tapi rasa ngatuk mata. Ha? Maknanya tertanya, ni kurang-kurang kena sikit hari ni khabar eh. Okey, lagu penuh dah eh. Ok dulu jangan-jangan atur lagi lah lagu penuh dah ni. Saya sayang kita menjadi awal susung ni, tak tahu cukup kedok ni, jadi gitulah. Okey, okay, untuk petani terima kasih untuk saya sayang kita lagi ni. Cuma yang lain-lain ni nak atur apa ni ni lah. Untuk lagu-lagu tau. Okey. Baiklah, untuk petang ni kita nak dengar lagu pilihan pertama ni. Kita akan dengar lagu dari pada siapa ni? Kimi di Batu Akik. Kimi nak dengar lagunya Still Loving You. Persembahan Scorpions. Dan juga Zampaka nak dengar lagu persembahan daripada kumpulan mana ni? Kumpulan Handy Black. Nak dengar lagunya Sierra Sebayang dan Mentari. Tapi sebelum tu, kita nak dengar dulu lagu pilihan daripada Edi Asmadi. Nak dengar lagunya Ringgit Berjuta persembahan Spoon.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Fizuddin Fahmi bin Abdullah atau lebih dikenali sebagai nama Hafiz. Buat masa sekarang ni saya ada jual dan memberi fokus pada penjualan Melon Money Terengganu dan penanaman MMT itu sendiri. Lokasi utama ladang kami adalah di Kampung Bukit Aceh dan kami ada lagi 4 ladang melon atau usaha sama bersama komuniti setempat iaitu di Kampung Nibo, Kampung Pelang, Kampung Padang Stor dan Kampung Kubah Palah. Sepanjang tempoh 2 tahun ni, sambutan alhamdulillah sangat membahagiakan dari penduduk penduduk setempat, khususnya penduduk Hulu Terengganu. Biasanya kalau beranglah biasa saya buat jualan. Awalnya sewaktu permulaan itu agak risau lah sebab kita pusing tak ada sambutan daripada pelanggan, tapi alhamdulillah lepas je kita pasarkan untuk kali pertama pada pusingan satu hari itu, sambutan ramai dan ramai yang menggemari melon ni lah. Jualan kita pun pada waktu tu kita dapat sold out dalam masa satu minggu untuk jualan dalam lebih kurang satu tan. Ladang MMT kami mengeluarkan 3 jenis grade iaitu grade premium dengan harga RM15 sekilo. Kita ada grade A yang RM13 sekilo, kita ada grade B RM10 sekilo. Grade ni kita pilih mengikut berat dia, nombor suluh yang kita pilih untuk buah tu serta saiz buah yang berjaya dihasilkan sewaktu dia masuk kat gigih. Ladang-ladang kami ni adalah ladang yang kami mohon melalui projek komuniti iaitu projek Sejati Madani. Kami dapat bimbingan daripada khidmat konsultan dari Koperasi Agro Lestari Terengganu Berhad dan kita dipantau oleh Jabat Pertanian Daerah Hulu Terengganu lah. Koperasi Agro Lestari Terengganu ni banyak bantu kami dari segi khidmat nasihat dan secara praktikal sehinggalah pokok mengeluarkan hasil. Jabat Pertanian pula sentiasa mengikuti pengembangan dan tanaman dan memberikan khidmat nasihat kepada kami dalam penanaman melon ni. Cabaran utama dia dalam pertanian melon ni adalah pasaran lah. Pasaran MMT sangat kecil dan memerlukan pelbagai usaha lagi untuk kita bawa ekon Terengganu ni ke pasaran luar yang lebih besar. Sekarang ni pasaran kita tertumpu kepada dalam negeri Terengganu dan kurang di luar negeri Terengganu. Ada di Selangor, Shah Alam, Johor, cuma tak banyak lah. Selain itu, sepanjang proses tanaman kita banyak cabaran lah untuk menanam pokok ni, pokok Melon Money Terengganu ni. Contoh dia banyak penyakit, gangguan serangga-serangga perosok dan tidak tolak juga masalah cuaca yang panas dan lembab dan mudah terkena penyakit kulat dan bakteria. Pokok ni dikategorikan sebagai pokok yang manja lah dan dia banyak gangguan daripada cuaca. Untuk yang berminat beli dan rasa sendiri kemanisan Melon Money Terengganu ni, boleh terus hubungi saya di 014-549-1529 atau mari terus ke ladang melon kami, Kampung Bukit Aceh. Kita juga ada buat untuk COD dan positif keluar. Kami juga mengalu-alukan kedatangan pelanggan-pelanggan ke ladang kami untuk merasai sendiri pengalaman petik sendiri buah melon tu dalam greenhouse. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh mari sendiri lah. Kita ajar cara untuk petik, potong takar dia. Tapi kena maklum dulu, hubungi saya dulu sekali lagi 014-549-1529. Saya takut tak ada buah. Bagi peniaga-peniaga buah di luar sana yang berminat untuk membeli secara borong atau pukar, boleh juga hubungi saya. InsyaAllah dengan tu saya akan bagi dengan harga yang terbaik lah. Bagi pelanggan-pelanggan yang belum rasa buah melon ni, boleh cuba di ladang kami. InsyaAllah buahnya manis, buahnya rangup. Harapan saya agar MMT akan terus menjadi antara pilihan utama pelanggan untuk jadikan pemanis mulut bersama keluarga saya. Sekian, terima kasih. Peace on air.

0: 7 pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam JG OK Gua Negamo Orang Kita.
1: Okey, jadi okey, Gua Negamo Orang Kita siapa berkunjung dah pertemuan dengan awang ini sampai lah ke pukul 6 petang, pukul 6 pagi nak dengar buletin petang. Lepas tu akan terus ditemani oleh Cik Heng kita siapa lah ke pukul 9 malam karang. Dan malam karang pula akan terus bersama dengan DJ Hal lah dalam selekta 9.12. Jadi hujung-hujung ni Wan juga pendapat ni nak kabar juga antaranya lagu-lagu pilihan dari saya-saya kita. Antara sekejap lagi kita akan dengar lagu Photograph, lagu yang bertajuk Luka Seribu Rindu, lagu yang diminta oleh Syam Bulu Gading. Lepas tu kita ada Padi Rockers. Betul eh, Padi Rockers nak dengar lagunya Cinta Kain Cinta Putih bersama Putra. Kemudian kita akan dengar lagu yang dipilih oleh Tok Mi, nak dengar lagu Jirasik. Tok Mi lagu Jirasik lah. Ini nak dengar lagunya Ku Selalu Ingin Di Sampingmu. Kemudian kalau Dang lah, kita akan dengar lagu pilihan dari Mizi Pasir Panjang, nak dengar lagunya Pusara Pusara di Lebuh Raya bersama Eka Matra. Jadi minta maaf banyaklah yang dok Dang awang nak siokan lagu antara nya kita ada Cik Mi, Masjid Kadir, Wawa, Bulu Gading, Kak Ba pun ada minta lagi tadi lagu, dan Kak Zah kita dari Jenago Kuala Berang ni. Okey, Kak Zah nanti semula-semula eh. Okey, jadi itulah antaranya yang sempat awang baca untuk pendapat tunaikan permintaan untuk petang ni dalam pilihan retro. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Dan insyaAllah macam biasalah, makan ni awang lah semua apa mungkin ada kata-kata yang kurang menyenangkan dan juga terlanjur bicara. Awang gua-gua aja gini deh. Sepanjang tugasan pukul 2 sampai lah ke pukul 6 petang. InsyaAllah ada pertemuan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

6 petang. Antara paparan berita hari ini, polis Terengganu menahan lelaki warga Singapura akibat aksi Superman. Dan 3 penunggang cedera akibat langgar lampu isyarat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Abdul Rahim Daud dalam berita dalam buletin Terengganu FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang untuk anda yang sedang mendengarkan kami di Terengganu FM. Pukul 6.08 minit malam. Terima kasih kepada awang tadi dah pun selesai dalam tugasan dalam GJ OK Kuan dengan awang kita. Dan kembali ke dalam ruangan Nurani 6 hingga 9 malam bersama-sama dengan Cik Him. 3 jam yang bakal menemani anda. Dan insyaAllah untuk dalam ruangan Nurani Petang ni, sejak lagi kita akan sama-sama ikuti ulangan siaran khutbah Jumaat pada tengah hari tadi. Jadi hari ini 31 Julai 2026 dan bersamaan dengan 16 Safar 1448 Hijriah. Dan kepada anda yang dengarkan kami di Terengganu FM, terima kasih banyak-banyak. Dan hari ini hari yang cukup-cukup meriah sebenarnya. Hari yang cukup-cukup membuatkan ramai rasa macam seronok, rasa macam gembira. Alhamdulillah, kerana rasa gembira tu datang daripada Allah yang titipkan dalam hati kita. Rasa gembira, tenang hati, insyaAllah. Dan sambil-sambil santai, sambil-sambil kita dengarkan Terengganu FM, ada yang tengah duduk kat dapur ke kan, waktu petang-petang macam ni, ada yang bawa keluar anak-anak jalan-jalan, ada yang bawa ahli keluarga pergi beli jiwa lah kononnya. Kononnya kita beli jiwa kan. Dan yang penting jaga keselamatan, betul tak? Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Kalau makan biar berpada-pada, jangan terlalu apa tu orang cakap, terlalu seronok nak makan, telan ni semua benda nak makan kan. Dan insyaAllah Cik Im akan menemani anda bermula waktu ini sampai ke pukul 9 malam nanti. Jadi anda ingin tonton live TikTok Terengganu FM pun boleh, tak ada masalah. Boleh juga, tak ada masalah. Itulah on TikTok lah. Dan teruskan layankan kami di Terengganu FM. Kita dengarkan satu lagu dulu, selepas tu kita ikuti rancangan ulangan khutbah Jumaat edisi hari ini.

أمرنا بالتقوى ونهانا عن معصيته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله لعلكم ترحمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, takwa yang membuahkan taat, menjauhkan maksiat dan menyuburkan taubat. Sesungguhnya hidup ini terlalu singkat untuk dipersiakan dengan perkara tak bermanfaat, apatah lagi maksiat. Mimbar pada hari ini ingin mengajak para hadirin merenung khutbah bertajuk "Jangan Pandang Kecil". Saudara sidang jemaat yang dikasihi, kita mungkin berhati-hati dengan dosa-dosa besar, sensitif dengan arak, takut mencuri, memandang keji perbuatan zina dan sebagainya lagi. Namun, kadang-kadang kita kurang ambil peduli terhadap dosa-dosa kecil. Lantaran itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Berhati-hatilah dengan dosa-dosa yang dianggap remeh, kerana perumpamaan dosa-dosa yang dianggap remeh itu adalah seperti kaum yang singgah di sebuah lembah. Lalu seorang datang membawa sebatang ranting, seorang lagi membawa sebatang ranting, sehingga terkumpul kayu yang dapat digunakan untuk memasak roti mereka. Sesungguhnya dosa-dosa yang dianggap remeh, apabila pelakunya dituntut dengannya, ia akan membinasakannya." Hadis riwayat Ahmad. Renunglah bagaimana setiap dosa kecil itu umpama sebatang ranting kering. Sebatang ranting mungkin tidak memberi kesan, tetapi apabila ia menjadi timbunan yang besar dan dinyalakan, ia akan membakar dan membinasakan segalanya. Itulah bahaya dosa kecil yang kita anggap remeh. Sedarlah bahawa dosa yang kita anggap remeh, contohnya satu pandangan mata yang tidak dijaga, satu kalimah yang menyakitkan hati, atau satu sangka buruk terhadap saudara Muslim, semuanya akan terkumpul lalu menjadi beban yang amat berat di akhirat kelak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksud, sesungguhnya penghuni neraka dengan yang paling seksanya orang yang adalah orang yang menggunakan seribu pasang sama bersama dua orang kalinya dari api daripada api neraka. Soalnya Allah mendibatkan di sebuah pasang kedua-dua baitan sirih itu sebagai bagaimana yang perihnya periuk perihis yang berisi air. Dia tidak merasakan bahawa sekalian lebih siapa pun dahsyat.
pemeriksaan sebenarnya yang dilibatkan dirinya. Padahal yang paling adalah dengan seks di antara riwayat hadis dan muslim. Sidang Jumaat Muhammad ia dikatakan. Kami sempat berenangan amal baharan kepada seorang tinggu tabi'in. Adal bila bin Sa'ad rahimahullah ini. Untuk kita nanam kukuh dalam jiwa. Beliau sepesan. Dan jangan engkau mengatakan kecil yang siap dosa. Bila tetap lihatlah kebiasaan engkau harus muka berbuat maksiat. Ialah bukannya selain dosa kemudian utama. Tetapi keagungan ilahi yang kita durhakai itu yang perlu kita insafi. Alangkah buruknya perangai kita. Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita, pemberi rezeki kita, pemilik nyawa kita. Bak kata orang tua-tua, air susu di balas tuba. Segala nikmat dan kurnian Allah yang tidak terkira banyaknya, namun kita balas dengan berbagai maksiat kepadanya. Tidakkah kita malu? Tidakkah hati kita gemetar mengenungkan betapa buruk dan dahsyatnya kedurhakaan kita kepada Allah Rabbul Jalil? Sidang jemaat sekalian, dosa walaupun kecil apabila diulang akan mengotorkan hati kita dengan titik-titik hitam. Nuktatul Sauda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa jika dosa itu diulangi, titik hitam di hati itu akan bertambah sehingga hati menjadi hitam legam dan tertutup daripada hidayah. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah memberi amaran yang bermaksud, sesungguhnya satu dosa itu boleh menyeru seseorang kepada dosa yang lain. Ini adalah kerana melakukan satu dosa, satu kesalahan atau dosa akan melemahkan iman dan rasa malu seseorang. Kelemahan ini akan memudahkan syaitan untuk menjerumuskannya ke dalam kesalahan berikutnya. Malah kesalahan yang kedua akan lebih mudah dilakukan kerana jiwa dah mula terbiasa dan tidak lagi janggal dengan kesalahan. Oleh kerana itu, meremehkan dosa walaupun kecil adalah perangkap halus syaitan yang amat berbahaya. Syaitan itu memang licik. Ia tidak memulakan dengan dosa zina, tetapi dengan pandangan yang tidak dijaga. Ia tidak memulakan dengan mencuri, tetapi dengan rasa tamak yang tidak terperi. Sebenarnya jenayah yang berlaku mutaakhir ini berpunca daripada penglibatan dalam anasir-anasir negatif atau bibit-bibit dosa yang dipandang kecil, tidak dibendung dan dirawat dari peringkat awal. Kerana itu, janganlah kita biarkan pintu-pintu dosa kecil ini terbuka. Tak perlu menuning jari, tapi sama-sama kita tangani. Sidang Jumaat yang berbahagia, marilah kita mulakan langkah taubat hari ini. Jangan tunggu esok, kerana esok belum tentu milik kita. Jangan tunggu tua, kerana ajal tidak mengenal usia. Jangan tunggu sempurna, kerana taubat bukan untuk orang yang sempurna, tapi orang-orang yang sedar akan banyak salah silapnya. Allah tak tengok betapa banyak dosa kita, tapi Allah tengok sejauh mana kita ikhlas nak kembali kepadanya. Maka jangan segan untuk mengakui kelemahan kita. Bertaubatlah kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
قل يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Maksudnya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun, lagi maha mengasihani. Surah Az-Zumar ayat 53. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله، سيدنا جمعان yang dikasihi, berbaktilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Manfaatkanlah peluang kehidupan ini dengan melakukan ketaatan untuk mendapat keridhaannya. Ketahuilah bahawa Allah telah menjadikan hari Jumaat sebagai penghulu segala hari yang dipenuhi dengan pelbagai kelebihan, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sebaik-baik hari ialah hari Jumaat, padanya dijadikan Nabi Adam, padanya dimasukkan baginda ke syurga, dan padanya juga dikeluarkan daripada syurga, dan tidak berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Hadis riwayat Muslim. Maka bersempena dengan hari yang mulia ini, seyogialah kita umat Islam mengambil peluang melakukan amal kebaikan seperti berniat i'tikaf ketika berada dalam masjid, mengambil pengajaran daripada kandungan khutbah Jumaat, berzikir serta menunaikan salat Jumaat dengan tertib dan khusyuk. Janganlah melakukan perkara yang boleh mengganggu jamaah lain sepanjang berada di masjid, kerana perbuatan tersebut dilarang dalam Islam. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah juga kita sentiasa memperbanyakkan ucapan salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab ayat 56,

lagu daripada Kumpulan Khalifah yang berjudul Sebutir Bintang. Dan kini pukul 6.42 minit petang. Terima kasih yang kekal bersama-sama dengan kami di frekuensi anda yang berada di Kemaman 90.7, di Dungun 97.7, dan bagi anda yang berada di sekitar Kuala Terengganu, Kuala Nerus, okay, di daerah Marang 88.7, begitu juga di Hulu Terengganu, dan tidak lupa rakan-rakan kita di Setiu dan juga Besut 96.2. Dan ada yang sentiasa mendengarkan Terengganu FM walaupun berada di luar dari Terengganu, biasanya mendengar menerusi RTM Klik dan juga tontol kat live TikTok Terengganu FM. Tadi ada respon dekat TikTok, kami dah sampai ke negeri Terengganu, dah mendarat, sambil berehat-rehat, sambil makan, makan kenyang-kenyang, okay? Terima kasih kepada Syed, dari Parker Mari. Terima kasih Syed, tak jalan-jalan ke, tak gonda-gonda ke, maklumlah ya, macam-macam berita dah yang dah kita dengar sepanjang sehari dua ni. Yang mampu saya maklumkan cumalah jaga keselamatan, jaga keselamatan. Nak sebut apa-apa pun payah juga, tapi apa yang boleh disampaikan, jaga keselamatan, jaga sekeliling, jangan sampai kita jangan sampai kita menjadi satu punca penyebab rosaknya satu pekerjaan, penyebab rosaknya satu perancangan, ya. Katanya Syed, kerja bosku. Alamak, tengah kerja ya. Tak apa, jangan risau. Terengganu FM sentiasa menemani. Waktu kerja ke, waktu tidur awak semua ke, kan? Waktu tenang, waktu tak tenang ke. Dan ada yang baru saja join. Terima kasih Abang Mat, lagi Hasan, siapa lagi pada petang ni. Okey, dan kalaulah situasi sekarang berada di negeri Terengganu kita pada waktu sekarang ni, kan, banyak kita perlu fikirkan satu benda sebenarnya, iaitu kita perlu fikirkan jalan alternatif. Kerana apa? Kerana negeri kita sedang dipenuhi pengunjung-pengunjung, dipenuhi oleh para tetamu. Selamat datanglah para tetamu ke negeri Terengganu, dan moga kalian berbahagia di negeri yang serba bahagia ni. Gitu. Okey? Dan untuk anda semua yang risau, Terengganu FM sentiasa menemani. Hati-hati di jalanan untuk anda.

Baik, sekarang dapat pukul 7, dapat pukul 7 malam untuk edisi hari ini, 31 Julai 2026 dan hari ini 16 Safar 1448 Hijriah. Ada yang menerjah di ruangan live TikTok Terengganu FM, katanya 7 jam perjalanan nak balik dari Selangor ke negeri Terengganu, tak boleh laju-laju, kenderaan banyak. Macam biasalah hari minggu kan. Bila hari minggu ni, bukan setakat Kuala Lumpur sibuk, kita Terengganu makin sibuk. Dia kalau dekat Terengganu ni, nak compare dengan negeri-negeri lain, dia ada satu benda yang kalau saya cakap, benda tu mesti betul punya. Mesti betulnya. Betul ke tak betul, kawan-kawan? Iaitu hari Jumaat, kalau pagi dekat pasar memang ramai. Tak kira lah pasar Cabang 3 ke, pasar Bukit Besar ke, pasar Dungun ke, pasar Cukai Kemaman ke, kan? Sebut kata pagi Jumaat, pasar mesti penuh yang amat orang. Parking memang tak dapat nak parkingnya. Okey, lagi di negeri Terengganu, kalau setiap hari Minggu, hari Jumaat, jualan-jualannya bertambah. Ada yang jual apa, buat jual karat, apa pasar karat lah, jual barangan bandel yang macam-macam lah. Pasar malamnya di merata-rata tempat. Hari Jumaat Terengganu cukup-cukup meriah kan. Jadi kalau kata yang balik dari Selangor nak sampai ke Terengganu tu makan masa 8 jam 9 jam, saya tak ralat benda tu. Saya tak galak. Pasal memang keadaannya memang begitu. Dan juga lagi ramai apabila waktu maghrib. Waktu maghrib, nak petang, waktu nak maghrib, waktu tu memang ramai lah dekat pasar raya. Pasar raya, pasal orang balik kerja. Bila balik kerja, alang-alang singgahlah ke apa, ke pasar raya untuk beli barang keperluan rumah kan. Gitu. Baik. Dan insyaAllah saya ingin kongsikan waktu solat fardu maghrib sekejap saja lagi. Bagi daerah-daerah seluruh negeri Terengganu, hari ni dah bulan lain . Hari ni dah masuk bulan lain dah. So 31 hari bulan, hari ni waktu maghrib di daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, pada pukul 7.26 minit malam. Di Besu dan juga Setia pukul 7.28 minit malam. Hulu Terengganu 7.27 minit malam. Kemaman dan juga Dungun pukul 7.25 minit malam. Ada yang dah mula nak bersiap-siap masuk ke ruangan dapur, nak buat persiapan maghrib, nak ke surau, nak ke masjid. Boleh panggil lah anak-anak yang masih main kat luar tu, panggil masuk dalam rumah. Senang kita kalau kata biarkan anak-anak main kat luar tu. Kita tak tahu waktu maghrib ni ada apa kan. Dan insyaAllah minta jauhlah daripada segala perkara yang tak elok kan. Dan yang mana mungkin baru sampai rumah tu, waktu maghrib ni kita masuk dalam rumah. Itu yang penting. Masuk dalam rumah, kita rehat dulu, santai-santai, insyaAllah buat persiapan mandi, bersihkan diri, gosok gigi dan sebagainya. Kita kembalilah ke melakukan aktiviti-aktiviti kita selepas ini. Solat maghrib, baca Quran dan sebagainya.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Ya, baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang ayuh kita sama-sama ikuti bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Ankabut. Bermula ayat 53 sehingga ayat 69 yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Embong. Dan teruskan mendengar, sama-sama kita ikuti. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

Okey, baik, sekarang pukul 7.48 minit malam. InsyaAllah sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti rancangan ulangan Hidayah yang malam ni kita akan siarkan rancangan ulangan yang bertajuk Sihir Dalam Rumah Tangga. Sihir Dalam Rumah Tangga yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dai Fuad Mukhtar. InsyaAllah apa yang dapat kita kongsikan, apa yang dapat kita bawakan ke arus ke depan, InsyaAllah kita gunakan sama-sama. Okey, teruskan layan, teruskan dengarkan kami di Terengganu FM. Nurani

بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المحترم العالم علماء في بلادنا ماليزيا yang dihormati para alim ulama di tanah air ini Malaysia dan seterusnya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pastinya di Terengganu FM Mesra Ceria. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu dan ketika yang barakah ini anda bersama dengan Ustaz Dai Fuad Mukhtar. Bagi kita bersama-sama membincangkan berkenaan dengan satu topik yang kini terlalu banyak melanda umat manusia, yang mana mereka terkapai-kapai dalam perjalanan kehidupan mereka bagi mencari Allah Subhanahu wa taala dan cara penyembuhan padanya. Sebab itu tajuk ini dinamakan sebagai si sihir rumah tangga. Sahabat para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina yu'minuna bilghaibi wa yuqimunash-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang membawa maksud iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan mengerjakan sembahyang serta membelanjakan mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi sihir di dalam rumah tangga ini adalah satu perkara yang jelas termasuk perkara yang gaib. Ianya bukan sahaja berlaku kepada insan yang berada di dalam rumah tangga sendiri, tetapi terkadang datangnya orang yang ketiga bagi memisahkan mereka. Sebab itu ulama' menyatakan bahawa sihir rumah tangga ini disebut juga sebagai sihir tafriq, iaitu sihir pemisah yang berlaku di antara sepasang suami isteri. Bahkan termasuklah dalam hal dan keadaan ini berlakunya di atas tujuan-tujuan kebencian dan tidak rasa sukai di antara mereka. Antara faktor berlakunya sihir pemisah ini yang pertama adalah kerana pinangannya ditolak. Sebab itu sahabat para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pantang larang orang tua-tua dahulu apa dia? Iaitu jangan menerima pinangan sama ada pernikahan ataupun merisik pada waktu malam, saudara. Kena pernah suatu saat dan ketika dahulu pengalaman ustaz, apabila ada satu orang ini datang pinangannya daripada seorang lelaki ini yang kaya raya, bawa pelbagai jenis kewangan dan harta benda, datang pinang kepada sebuah rumah ini. Apa yang berlaku? Pinangan jadi tolak. Bermula daripada waktu itu, 2 minggu sahaja, wanita yang menolak keluarganya itu, wanita yang menolak pinangannya itu, wanita yang tidak menerima cintanya itu, telah pun menghadapi satu penyakit yang dinamakan sakit-sakit sendi dan akhirnya meroyan ataupun hilang akal warasnya, saudara. Hal ini menjadikan suasana sangat berat. Apa yang berlaku? Pada saat dan ketika apabila kita melakukan rawatan, terlihat rupa-rupanya di belakang rumah perempuan tersebut telah pun ditanamkan beberapa tulang haiwan yang kita tidak pasti sama ada di kalangan beruang, anjing ataupun selain daripada kedua haiwan ini, yang mana rupa-rupanya pada malam tersebut mereka datang meminang seorang perempuan itu dalam keadaan yang berisi, artinya ada ilmu guna-guna dan pakai yang mereka hadirkan, saudara. Dan perkara ini amalan berbahaya sekali. Yang kedua, berlakunya sihir pemisah rumah tangga ini adalah kerana hasad dan dengki jiran tetangga. Apabila melihat kejayaan dalam rumah tangga jirannya, melihat kejayaan dalam rumah tangga kawan-kawannya, maka mulalah mereka menghantarkan sihir yang pada ketika itu akan memberikan mudarat yang sangat dahsyat. Cuma sedaran dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sihir tafriq ataupun pemisah ini mempunyai beberapa syarat yang tertentu, saudara. Yang pertama adalah sihir pemisah memerlukan beberapa bahan, seperti contoh pakaian dalam pasangan tersebut ataupun gambar mereka ataupun apa-apa alat yang menjadi alatan peribadi terhadap pasangan tersebut. Bahan yang digunakan akan dipuji dan dipuji, disertakan dengan
makhluk halus dengannya itu untuk memberikan mudarat kepada insan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara dimulakan oleh Allah, sihir tafrik ini seringkali sihir yang akan diletakkan, ditanamkan ataupun akan diletakkan di bawah tilam mangsa tersebut. Sebab itu ada pengalaman ketika mana sepasang suami isteri ni dia pergi untuk melakukan haji. Namun dalam keadaan kebahagiaan mereka di sana melakukan pelbagai ibadah bersama-sama, akhirnya apa berlaku? Balik daripada haji, tiba-tiba berlakunya penceraian. Sahabat, rupa-rupanya ibu mertuanya sendiri yang masuk ke dalam biliknya dan meletakkan bahan sihir tersebut di bawah katil mereka. Akhirnya perpisahan telah pun berlaku, saudara. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah cabarannya apabila hubungan mereka sedang bahagia namun tidak diredai daripada ibu dan ayah mereka sendiri. Sihir tafrik ini juga telah banyak memberikan perpisahan di dalam rumah tangga. Akibatnya, anak-anak mereka akan mengalami kemunduran dalam pembelajaran. Bukan itu sahaja, perkembangan minda, keberanian, jati diri anak-anak itu akan terhenti, saudara. Kerana sihir pemisah ini akan menjadikan ibu dan ayah tidak lagi serasi. Mereka akan mengalami pelbagai bentuk hal dan keadaan. Sahabat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antara perkara yang sangat berbahaya yang menjadikan sihir ini sangat-sangat kuat adalah apabila tukang bomoh tersebut dapat masuk ke kawasan rumah mangsa, maka pelbagai jampian yang akan diletakkan, disemburkan beberapa jampi mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan diletakkan bahan-bahan yang berbentuk logam sama ada besi, duit syiling, dan mengikut apa kaedah yang digunakan oleh tukang bomoh tersebut. Sebab itu, jika kita melihat beberapa persamaan yang berada di dalam sihir tafrik ini, ianya sangat jelas. Yang pertama, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sihir tafrik ataupun sihir permisah ini akan menjadikan seorang isteri itu membenci suaminya dan seorang suaminya itu membenci isterinya. Padahal pada awal perkahwinan mereka, mereka sangat bahagia. Mereka adalah pasangan yang mencintai di antara satu sama yang lain. Tetapi daripada perasaan cinta itu datangnya dan berubah kepada bentuk kebencian, inilah perkara yang amat menyakitkan. Yang kedua, saudara, apa yang akan berlaku dalam kehidupan mereka? Suami akan membenci bau badan isteri, bahkan isteri akan membenci bau badan suami. Perkara ini amat membebankan apabila mereka tidak mampu lagi bersama, saudara. Sehingga yang ketiga, akan terganggulah hubungan suami isteri di antara mereka. Waktu itu akan hilanglah selera dan juga kekuatan serta niat bagi melakukan amal kebajikan, bahkan melimpahkan kasih sayang sebagai seorang suami kepada isteri, sebagai seorang isteri kepada suami. Para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu ustaz nak nyatakan di sini, sebagai seorang insan yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, sihir tafrik ini bukanlah mainan bicara semata-mata. Ianya memang wujud, saudara. Dan ini semua pengajaran yang telah diajarkan oleh insan-insan yang telah menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu indikator berkenaan dengan sihir pemisah ini ada di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-102. Disebutkan dengan jelas kepada kita ini apabila wama kafara Sulaiman walakinnasyayatin kafaru yuallimunannasa sihr, iaitu apabila syaitan itu yang kufur telah pun mengajarkan manusia tentang sihir. Wama unzila 'alal malakain bibabil Harut wa Marut, dan apabila Harut dan Marut itu di negeri Babylon, dalam keadaan tersebut mereka ini tidak mengajar pun melainkan setelah mereka menasihati insan-insan itu dengan berkata dengan jelas, wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur,
jangan engkau lakukan perkara-perkara sihir ini kerana ianya akan memberikan banyak mudarat. Dan sebenarnya dengan jelas dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-102 mengajarkan kepada kita para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu fayata'allamuna minhumama

ilmu tersebut mampu untuk memisahkan di antara sepasang suami dan isteri. Akibatnya apa? Akibatnya dengan sihir tersebutlah menjadikan sepasang suami isteri itu hidup mereka akan merana dan meronta-ronta, saudara. Tidak ada satu pun perkara yang akan ditinggalkan dalam kehidupan mereka selain daripada keperitan semata-mata. Sebab itu saya nak beritahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kadang-kadang apabila suami tersebut berjalan di luar sana, nampak kelihatan indah, orang pun rasa nak dapat laki macam tu. Kita hari-hari promote baiknya suami kita. Akhirnya apa yang berlaku? Datanglah mungkin perempuan-perempuan yang jahat yang menghantarkan sihir. Sama ada sihir tersebut digunakan sebagai sihir pukau pada permulaannya, namun ditutupkan perasaan cinta lelaki tersebut kepada isterinya berpindah pula kepada wanita yang ketiga ini. Akhirnya apa yang berlaku? Diletakkan pula sihir tafriq, iaitu kebencian, kedinginan dalam rumah tangga mereka. Suami tidak mahu lagi bercakap dengan isteri. Bahkan isteri pula merasakan bahawa suami itu adalah merupakan seorang lelaki yang sangat tidak dapat diharapkan. Akhirnya berlakunya penceraian, saudara. Dan penceraian itulah satu perkara yang amat merugikan, setelah mana perkahwinan yang telah dibina selama ini, yang digunakan dengan pelbagai jenis perasaan, dibangunkan dengan kewangan yang kukuh, saudara, namun akhirnya semuanya telah terlerai begitu sahaja. Ustaz nak beritahu kepada mereka yang mengamalkan sihir ini, yang gembira di atas keperitan kehidupan orang lain, sesungguhnya telah pun terdapat larangan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin pada ayat yang ke-6, saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Membawa maksud kepada kita dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang daripada kalangan manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin ini, kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat, saudara. Sebab itu kepada mereka yang masih lagi melakukan dan beramal dengan sihir tafriq ini, minta tolong jin bagi memastikan kehidupan saudaranya itu ranap, bagi memastikan kehidupan mereka itu terpisah, ini satu perkara yang sangat berat, saudara. Jangankan saja menggunakan himat jin, telah pun terdapat ancaman besar daripada Allah. Tetapi apabila mereka yang gunakan himat tukang bomoh sahaja, ianya telah pun mendapat larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa baraka wasallam dalam hadis riwayat Muslim, hadis nombor 2230, saudara. Dinyatakan kepada kita, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Artinya apa, saudara? Sesiapa yang datang mengunjungi penenung nasib dan bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 malam. Para pendengar Terengganu FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah keadaan yang akan berlaku apabila seseorang insan itu telah pun melakukan dosa-dosa besar, memohon pertolongan makhluk gaib untuk memusnahkan rumah tangga insan yang lain. Ianya bermula daripada apa? Ianya bermula daripada sihir. Sihir tafriq. Apa artinya sihir? Iaitu penggunaan penyeruan terhadap makhluk gaib yang bermotifkan hasad dan dendam, berhasrat agar mangsa berada dalam keadaan yang punah kehidupannya. Tafriq itu pula artinya apa? Perpisahan yang mereka inginkan, yang mana mereka mahu insan yang mereka ranapkan itu tidak memperoleh kebahagiaan. Anak-anak mereka gagal serta seluruh kehidupannya bahkan ranap, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya banyak impak negatif apabila berlakunya sihir tafriq ataupun sihir permisah. Antara yang pertama adalah sukar bagi mendapatkan zuriat.

Ustaz ingat lagi apabila Ustaz melakukan satu program bagi usaha bersama dengan doktor dan juga para pakar motivasi bagi membangunkan semangat, menceritakan berkenaan dengan sains dan kehidupan. Bagaimana mungkin zuriat dapat diwujudkan? Namun di saat penghujung program, kita telah pun membacakan ayat ruqyah. Boleh dikatakan majoriti ataupun ramainya dalam program tersebut di kalangan para peserta kita yang masih belum dapat rezeki anak ataupun zuriat, menangis dan kesakitan tergelak kerana rupa-rupanya tubuh mereka telah pun dipengaruhi dengan makhluk gaib tersebut. Yang kedua, saudara, mereka itu kerap sekali mimpi pasangan curang, saudara. Setiap sangkaan buruk itu akan bermain pada minda dan pemikiran. Merasakan sepertinya pasangannya itu curang dan acap kali perkara itu berlaku. Itu di antara alamat rupa-rupanya dalam keadaan tersebut sihir, tafrik telah pun berlaku dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, apa dia? Isteri akan kerap meminta cerai kepada suaminya setiap kali bergaduh. Dan perkara ini akan menjadikan persoalan hubungan mereka tidak bahagia. Kerana sedikit permasalahan penceraian, sepertinya tidak ada jalan lain yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kitaran haid isterinya itu tidak akan menjadi normal. Banyak perkara ini berlaku. Sebelum kahwin, haidnya normal. Tetapi apabila telah pun bernikah dan sewaktu berhasrat ingin memohon kepada Allah Ta'ala itu rezeki zuriat, waktu itulah kehidupan mereka sukar, saudara. Kenapa? Rupa-rupanya kehidupan mereka telah pun diganggu dengan gangguan sihir tafrik. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Dan yang paling utama, seringkali mereka yang menghadapi sihir tafrik ini akan kerap sakit belakang. Bahu mereka, tengkuk mereka, bahkan di kalangan urat belikat mereka. Sebab itu kalau boleh, di kalangan suami isteri yang baru bernikah ataupun yang sedang mendengar kuliah dan ceramah ini, ambil nota ini dan pastikan anda berada dalam keadaan bersedia. Kerana Ustaz akan kongsikan beberapa amalan bagi menangkis sihir tafrik yang mungkin terjadi dalam keluarga kita, saudara. Bagi yang mungkin telah pun mendapatkan zuriat, belum tentu kalian terselamat. Belum tentu. Sebab apa dia? Kita tak pasti siapakah musuh yang mungkin datang dalam keluarga kita, merampas suami, mungkin merampas isteri. Oleh kerana itu, dengar baik-baik. Ambillah maklumatnya. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, saudara. Baik, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama sekali, mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah yang disebutkan sebagai ummul kitab. Mulakan dan diniatkan sebagai pendinding kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu, diikuti dengan bacaan yang terpenting, iaitu Al-Baqarah pada ayat 1 sehingga 5, saudara. Dan diikuti dengan Ayatul Kursi. Ambil tangan kanan kita, letakkan di dada, dan ambil tangan kiri kita, letakkan di perut kita, saudara. Setelah itu, bacakan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما جاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ingat, tangan kita sewaktu membaca ayatul kursi, sebelah tangan kanan berada pada dada, sebelah tangan kiri pada waktu dan ketika itu berada di perut kita. Selesai baca ayatul kursi itu tadi, maka kita tarik nafas dalam-dalam dan kita merasakan seperti mana bacaan itu masuk ke dalam tubuh kita. Ingat, gangguan sihir ini terkadang mereka menggunakan aura, menggunakan
perkara yang boleh menyebabkan tubuh badan kita di bahagian dalamnya terasa sakit dan perit, saudara. Sebab itu yang pertama, jangan lupa untuk mengamalkan bacaan tersebut. Yang kedua, sahabat, dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa untuk tengok dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-102, saudara. Al-Baqarah ayat 102 adalah ayat khusus untuk kita memastikan sama ada kita ada gangguan sihir pemisah ataupun tidak. Ayat yang dimulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman ila akhir ayat. Ayat daripada surah Al-Baqarah pada nombornya 102. Berikan masa untuk suami isteri mendengar ayat ini. Dan jika ada gangguan tersebut, maka kalian akan merasai tekanan, loya, lenguh-lenguh badan. Dalam hal itu, ianya merupakan di antara alamat dan petanda sihir pemisah akan dan terjadi terhadap keluarga anda. Para pendengar dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan itu sahaja. Kita harus faham seperti mana di awal perbincangan kita tadi. Sihir pemisah ini seringkali ianya menggunakan bahan. Anda boleh juga mencari di sekitar perumahan anda ada ataupun tidak bahan-bahan sihir. Seperti contoh, ada juga di antara pengalaman para perawat apabila menjumpai minyak yang telah dicampurkan dengan darah diletakkan di sekitar rumah musuh, saudara. Na'udzubillah min zalik. Ada juga yang mereka mengambil tanah daripada tanah kubur dan diletakkan di rumah pasangan yang ingin mereka ceraikan, saudara. Bukan itu sahaja, ada juga yang meletakkan najis-najis haiwan yang sukar dijumpai, dibacakan dengan jampi serapah, akhirnya dicampurkan dengan bahan yang berbentuk jarum dan diletakkan di persekitaran rumah mangsa. Terkadang bau itu harus dipastikan, saudara. Dan kita kena pastikan bahawa bahan-bahan yang mereka gunakan ini ianya bukanlah bersifat sihir. Jika kita terlihat perkara itu seperti balutan berwarna kuning, terlihat seperti ada pujaan dan diletakkan dalam keadaan meragukan, barulah kita merasakan itu sihir. Jika sekadar kita menjumpainya sahaja, janganlah terlalu paranoid. Rujuk para perawat Islam yang bertauliah, yang diperakui, yang mendapat keizinan daripada Jabatan Agama Islam Negeri. Sebab itu para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cari perkara tersebut. Setelah dibacakan ayat ruqyah di awal tadi, setelah itu diikuti dengan perkara yang kedua, iaitu mencari bahan jika punyanya di sekitar rumah, dan masuk kepada perkara yang ketiga, iaitu dengan mengamalkan surah Al-Falaq yang merupakan surah yang ke-113, saudara, sebelum surah An-Nas. Surah Al-Falaq ini sebenarnya ada kekuatan, dan pastinya kekuatan tersebut untuk kerohanian pasangan kita. Jika kita nak keluarga kita bahagia, jangan lupa amalkan Al-Falaq ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu birabbil falaq ila akhir ayat. Masya Allah, tabarakallah. Dan ustaz nak pesanlah kepada suami ataupun bakal-bakal suami, kalau betul nak jaga rumah tangga kita, kalau betul nak pastikan isteri terselamat, tidak ada unsur sihir, tidak ada unsur gangguan, saudara, jangan lupa diamalkan dengan surah Al-Mulk. Kerana surah Al-Mulk ini adalah merupakan surah kerajaan Allah. Apabila kita minta Allah jaga keluarga kita, tidak ada lagi sesiapa pun yang boleh melanggari penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta bantuan Allah, kerana apabila Allah menurunkan bantuannya, disitulah kejayaan yang akan datang kepada kita. Sebab itu, kepada semua para pendengar Terengganu FM, ustaz nak bagi tahu kepada anda, hati kita, hidup kita ni, apabila kita minta bantuan daripada Allah, insya Allah ianya akan termakbul. Tapi apabila kita tinggalkan Allah, ianya akan datangkan mudarat kepada kita. Dan buat pasangan yang mungkin sedang melalui perkara yang getir pada waktu dan ketika ini, ustaz harapkan kalian bersabar, redha di atas ujian yang sedang kalian alami. Ingatlah, wa imma sekuat mana pun sihir itu, ianya terjadi bukan kerana kehebatan tukang bomoh,
bukan kerana kekuatan orang yang mengupah tukang bomoh, tetapi sihir itu terjadi di atas izin Allah Ta'ala. Ingat, Allah itu An-Nafi' dan juga Ad-Dar, yang maha memberi manfaat dan juga yang maha memberi mudarat. Oleh kerana itu, jika kita ingin mohon perlindungan, tidak ada perlindungan lain yang lebih sempurna melainkan ianya hadir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terimalah ujian ini dan pastikan kita tidak terdesak untuk terjumpa orang yang salah. Ingat, jika anda merujuk arrafan atau kahinan, iaitu tukang-tukang bomoh ataupun dukun, maka ianya akan memberikan mudarat yang sangat besar terhadap hidup anda. Ianya akan menambahkan masalah. Maka nak tahu ataupun tidak tentang keluarga kita diserang, rujuk daripada permulaan itu tadi, iaitu yang pertama dimulakan dengan Al-Fatihah, diikuti dengan Al-Baqarah 1-5, diikuti dengan Ayatul Kursi, yang apabila kita baca, tangan sebelah kanan di dada, tangan sebelah kiri di perut kita, dan kita makrifatkan bahawa ayat itu masuk ke dalam tubuh badan kita. Dan sehingga dengan itu dibacakan dengan Al-Baqarah pada ayat 102, kerana itu merupakan ayat utama bagi menangani sihir tafrik. Oleh kerana itu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ambillah ilmu ini, simpanlah sungguh-sungguh, mudah-mudahan ianya bermanfaat, dan yang pastinya kita buat sebab Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sekarang pukul 8.25 minit malam. Masih lagi dalam ruangan Norani 6 hingga 9 malam. Bertemakan saya, Cik Him. Dan untuk waktu ini juga saya ingin kongsikan waktu solat fardu insya' bagi seluruh negeri Terengganu. Okey, bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, waktu insya' akan berkumandang pada pukul 8.39 minit malam. Okey, dan untuk besok juga saya tiup 8.41 minit malam. Di Hulu Terengganu 8.40 minit malam, manakala anda yang berada di Kemaman dan juga Dungun 8.38 minit malam. InsyaAllah. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami di Terengganu FM Mesra Ceria.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras perhasian. La la la la la la. La, la, la.

sekarang pukul 8.49 malam. Dan untuk ruangan Nurani pada untuk edisi hari ini bersama-sama dengan Cihi, mungkin setakat ini sajalah untuk anda, ya, kawan-kawan, tuan-tuan dan juga perempuan yang sedang mendengarkan Terengganu FM. Ada yang tadi nak dengar ke mana? Nak dengar banyak cara, banyak nak dengar. Dekat radio boleh dengar, dekat RTM Klik boleh dengar, berdekat TikTok pun ada, kan? Dan sekarang ni sebenarnya nak dengar radio pun tak susah. Nak dengar, nak tengok, semuanya ada. Cuma tinggal kita je nak mulakan, sama nak dengar ataupun nak tengok, pilih yang mana satu. Media sosial dah banyak, kemudian kita ada platform-platform yang lain. Jadi bukan setakat radio di rumah saja. Makanya seperti kita beritahulah, nak muat turun pun percuma saja. Telefon canggih, RTM Klik pun tak ada. Alahai, kesiannya awak, kan. Jadi download je, percuma. Nak tengok TV pun boleh, radio lain pun boleh, tak ada masalah, okay? Jadi untuk tugasan Cik malam ni setakat ni sajalah. Jadi apa-apa pun, untuk minggu ni, kawan-kawan, sahabat-sahabat kita, kita menerima kunjungan tetamu-tetamu yang ramai. Yang paling penting, yang perkara pertama kita kena buat, kita kena jaga adab-adab kita. Kita kena jaga senyuman kita. Kita kena jaga tingkah laku kita. Kerana apa? Orang datang negeri kita, orang letak dah lapar otak. Terengganu ni negeri bahagia. Makanannya murah-murah, sedap-sedap. Murah pun tak adalah murah sangat. Tapi bak kata orang, mampu milik, kan? Bila orang luar datang tu, janganlah ambil kesempatan dalam kesempitan jual mahal lah, kemudian main bida-bida lah. Jaga semua benda tu, kan? Lepas tu pula bila orang kata negeri bahagia, kat mana bahagia dia? Rumah Allah, masjid terbuka untuk semua. Jangan sampai pagar pun tutup. Kerana apa? Takutlah kawan-kawan kita merosakkan harta benda. Orang ni kadang-kadang, kan, dalam 10 ni satu je rosaknya, 9 elok. Nak jaga yang satu ke nak jaga yang 9? Jadi kita jaga yang 9. Macam itulah lebih kurangnya, kan? Dan orang datang negeri kita ni, kita berikan contoh yang terbaik lah supaya orang boleh bawa baik. Boleh bawa balik yang baik itu ke negeri masing-masing. Itu saja. Tak perlu kita nak berikan yang terlalu memberi. Kerana apa? Kadang-kadang bila kita terlalu memberi pun, tak semua orang yang mampu menghargai. Macam itulah. Kalau kita tidak memberi, kadang-kadang kita memberi yang sedikit itu pun orang terlalu menghargai. Macam itulah. Semuanya boleh fikir slow-slow lah, kan? Maklumlah, kita semua ada akal fikiran. Orang tengah semua baik-baik, saya faham. Dan kepada tetamu-tetamu kita, selamat datang ke Terengganu. Jaga diri, jaga hati, jaga perangai. InsyaAllah kita bersilaturahim, kita iratkan perhubungan. Bak kata orang, semangat kesukanan tu kena ada, insyaAllah. Jaga keselamatan, jaga diri, jaga hati, insyaAllah. Kita jumpa lagi untuk semua pukul 9 malam. Kita utama 5 petang. Utama 9 malam. Maafkan saya, selalu petang, kan? Utama 9 malam. Selepas itu bertemakan di Jihal menerusi Selekta 9 hingga 12 malam ini. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita jumpa lagi.

0: Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Automotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan, daripada 1997, 1996, saya bagi 200 juta, 4, 6, 700-800 juta ringgit yang diberi kepada Amanah Ikhtiar sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan, pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
2: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
3: We have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu salah satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion

0: berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata, Malaysia sebagai ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan lanskap ekonomi dunia termasuk perang tarif.
1: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, actual wars going on, di Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension, sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan, seperti orang kata, the choking of the supply chain, ya, permasalahan dan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Steven Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
2: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pencutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Datuk Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan, terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyuruh pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga susulan peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1, perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada 11 petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif, sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpa. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bulan dan bintang. Temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

Assalamualaikum. Selamat malam semua, kembali bersama-sama kami di Selekta 9.12, 9.20 minit malam sekarang ni. Hari ni 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijriah. Hari Jumaat, apa khabar? Okey ke? Kalau okey, bagus. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Im tadi, teman anda pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69, 9 hingga 12 malam dalam Selekta 9.12 malam ni. Bersama-sama dengan saya pula. Nama saya Hal. Sampailah ke 12 malam nanti. Istimewa menanti ada kejap je lagi. 9.30 hingga 11 malam. Kalau yang dah pun undi lagu-lagu yang ada dekat page kami di Facebook rasmi Terengganu FM sepanjang minggu ni, kita akan sama-sama dengarkan keputusannya kejap je lagi sampai pukul 11. Lagu mana yang jadi juara, lagu mana yang masih lagi dalam carta, kedudukan dia naik ke turun ke atau macam mana, semuanya untuk carta top 10 Terengganu FM sampai pukul 12 malam nanti. Bertemankan saya, nama saya Hal.

0: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Assalamualaikum, selamat malam semua. Kembali bersama-sama kami di Carta Top 10 Terengganu FM. Pukul 9.34 minit malam sekarang ini. Selamat malam semua. Kalau yang ada dekat Bersedia juga sentiu itu macam biasalah. Frekuensi kami kat sana 96.2. Selamat pukul 11 malam nanti anda semua akan boleh dengar senarai lagu yang dah pun anda undi sepanjang minggu ini untuk Carta Top 10 Terengganu FM. Ini semua adalah hasil undian anda yang anda dah pun undi dekat page kami lah. Nanti lepas habis carta ni, kami akan post lagi poster top 5, 5 lagu terbaik dalam carta. Lepas tu ada link kat bawah tu, tekan link tu, keluar 10 lagu yang ada dalam carta. Jadi anda boleh pilih sampai 5 lagu yang anda suka. Lepas tu tekan butang undi ataupun ataupun vote dekat bawah tu. Nanti kita akan tengok kedudukan dia setiap hari Jumaat. Sebabnya carta ni ke udara setiap hari Jumaat pukul 9.30 hingga 11 malam. Okey, sebelum kita nak masuk ke lagu-lagu yang ada dalam carta, macam biasa kita nak imbas dulu 5 lagu terbaik yang ada dalam carta. Orang kata top 5 minggu lepas. Imbas

frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

0: Nadira dengan Cuba Jadi Aku minggu lepas nombor 9, minggu ni nombor 8, naik satu anak tangga. Nadira sebelum ni dia popular dengan lagu ni. Nah, minggu ni naik satu anak tangga. Jadi kalau anda semua nak baiki lagi kedudukan lagu-lagu yang anda suka tu, boleh baiki ramai-ramai dekat page kami di Facebook rasmi Terengganu FM.
1: Jom dengar lagu nombor 7.

Fazli, Dato' Fazli Yaakob featuring Ilan Nabila dengan tiga kali. Tajuk lagunya minggu ni nombor berapa? Nombor 6 dalam carta. Tak masuk dalam top 5. 5 lagu terbaik dalam carta. Minggu lepas rasanya lagu ni dalam top 5 ni. Minggu lepas kita cek balik nombor berapa lagu tiga kali ni. Tiga kali ni minggu lepas ada di nombor 5. Oh, tergelecoh satu anak tangga, jatuh satu anak tangga, terkeluar daripada top 5 carta. Jadi tak apa, kalau nak suruh masuk semula dalam top 5 carta tu, undi lagi lepas ni. Kita tengok minggu depan macam mana lagu tu boleh pergi. Tiga kali kau curangi aku. Okay, dah pukul 10.02 minit malam hari ni, 31 Julai 2026. Kejap je masa berlalu kan. Pejam celik dah di hari terakhir bulan Julai dah. Nanti kita akan masuk ke bulan Ogos dah pula. Jadi dah masuk bulan Ogos ni, ada yang ramai tak sabar nak menantikan masuknya bulan Ogos. Sebabnya bulan Ogos ni adalah, ada satu tarikh tu adalah hari yang sangat berbahagia untuk dirinya. Semua ada ulang tahun perkahwinan ke, ulang tahun itu ke, ulang tahun ini ke, ataupun bakal menamatkan zaman itu ke, zaman itulah pula, zaman bujang ke, ataupun apa-apa zaman lah kan. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan kita ada berbaki 5 lagi lagu yang belum kita dengarkan sampai ke pukul 11 malam nanti. Tapi sebelum kita nak masuk ke senarai 5 lagu terbaik top 5 carta untuk minggu ni, kita nak bagi tahu dulu satu lagu yang terpaksa ucapkan selamat tinggal kepada carta setiap minggu. Dan minggu ni lagu yang kena ucapkan selamat tinggal, bye bye sayonara, adalah lagu ni. Banyak minggu juga jadi pernah jadi juara, banyak minggu juga ada dalam top 5. Minggu ni terkeluar. Kita lihat dulu lagu ni, Eda Ezrin dan Din Manjo dengan Adik Saya Abis Sore.

Terengganu FM, 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1? Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik.

0: semangat.
1: Pesut dan Steel 96.2.
2: Terengganu FM, mesra ceria.
3: Kembali semula bersama-sama kami di Carta Top 10 Terengganu FM. Jam kedua dah kita. Pukul 10.14 minit malam sekarang ni. 31 Julai 2026 kita sekarang ni. Alhamdulillah. Panjang umur, nanti lepas pukul 12.01 minit tengah malam akan masuk ke bulan baru lah pula kita. 1 Ogos 2026. Jadi berbaki beberapa bulan lagi untuk kita jalani tahun 2026 ni. Harapnya semuanya okey je. Anda tenang je, stabil je ya. Dan juga kita boleh capai apa yang kita rancang ataupun plan dari awal tahun 2026 itu, sebelum tirai 2026 ni melabuhkan tirainya bulan 12 nanti, kita dapat capai apa yang kita nak tu. Ya, yang paling penting sekali, ada yang kata nak capai apa? Nak capai bahagia, nak cari bahagia. Semoga berjumpalah dengan kebahagiaan yang anda cari itu. Ketenangan yang ku cari belum ku temui. Sebelum 2026 ni, sebelum 2027, insyaAllah jumpa dengan ketenangan yang dicari. Okey, di jam ni sebenarnya tadi kita dengarkan lagu di nombor 5 top 5 carta untuk minggu ni. Dari bawah, Ezar Hans, minggu lepas lagu ni jadi juara, minggu ni jatuh 4, tangga nombor 5 lah pula minggu ni. Jadi maksudnya minggu ni ada juara baru lah. Kita nak sama-sama dengarkan juara baru untuk minggu ni, lagu apalah agaknya. Sebelum tu jom kita nak ke lagu nombor 4 dulu.
4: Lagu seterusnya nombor 4.

0: Kalau orang tu lambat lah Kak Leha, contoh kan, Kak Leha ni suka menunggu, saya tahu. Tapi kalau orang tu lambat, cuba bleh-bleh ke kami kalau kami lambat jumpa Kak Leha. 3, 2, 1, action. Go.
1: Tengah
0: jadi dia, Oh, susah aku nak tepah payment gini. Okey, gini. Okey, cuba.
1: Tapi gitu-gitu doang.

0: Okey, lagu Alalala Sayang Kai Bahar ni sebenarnya lagu pencalonan baru untuk carta top 10 Terengganu FM untuk minggu lepas. Minggu ni tiba-tiba naik nombor 2 lah pula. Ramai betul peminat Kai Bahar ya, yang undi lagu Kai Bahar ni dekat page rasmi kami di Facebook rasmi Terengganu FM. Saya tukar main saja, playkan saja lagu-lagu yang anda undi tu. Kalau nak undi, anda boleh singgah dekat muka buku kami lah, dekat page kami. Kami akan muat naik poster 5 lagu terbaik carta. Bawah dia ada link, tekan link tu. Kemudian anda boleh tentukan 5 lagu yang anda suka, tekan vote undi dekat bawah tu. Dan kita akan sama-sama dengarkan setiap hari Jumaat pukul 9.30 hingga 11 malam. Tak lama dah kita nak dengarkan lagu juara. Sebenarnya tadi kita dengarkan lagu yang jadi juara minggu lepas, Ezhar Hand, dengan Dari Bawah. Minggu ni nombor 5. Maksudnya minggu ni ada juara barulah carta. Jadi juara baru carta untuk minggu ni jatuh kepada lagu ni.
1: Milik lagu ni memegang tahta juara pada minggu ini. Juara carta top

MK Oh My Cuddly, Ezra Khairo dan Zubikan. Oh My Cuddly tu rasanya maksud dia oh yang tersayang, oh engkau yang kusayang, gitulah lebih kurang ya. Tak ada kita nak ucapkan kepada Zubikan hari ini, namun selamat bergelar ataupun bertukar status daripada bujang kepada suami kepada Dr. Hema Melini. Yang hari ini kita juga nak ucapkan tahniah dan juga selamat pengantin barulah nak ucapkan kepada penyanyi lagu yang popular dengan lagu Oh My Cuddly tadi tu, dan juga lagu Zubikan ni banyak buat lagu Tamil. Selamat bergelar suami kepada wanita pilihannya, iaitu Dr. Hema Malini. Okey, semoga bahtera rumah tangga dibina ni akan dipayungi dengan rahmat dan juga cinta hinggalah ke syurga. Hashtag tetap boleh guna juga, hashtagnya adalah hashtag tua bersama-sama. Okey, baik, kita dah pukul 10.44 minit malam. Kita nak ucapkan selamat malam kepada yang nak undi 3 lagu terbaik untuk carta minggu depan. Anda boleh undi di 0103446632 ataupun boleh hantarkan kiriman anda ke nombor yang dah pun saya kongsikan tadi, ataupun boleh telefon kami juga 0962353300 dan juga 6238330. Kita ada Arif Farhan di kata nombor 3 minggu depan. Nombor 3 saya nak lagu Alalala Sayang Kai Bahar. Nombor 2 saya nak lagu Dari Bawah Ezarhan, dan juga juara minggu depan saya nak lagu Bujang Alfa. Dan juga ada Erin Humaira. Apa khabar Erin? Erin kata nombor 3 saya nak lagu Sayang Orang Sama Adira Suhaimi. Nombor 2 saya nak lagu 3 kali Dato' Fazli dengan Ella Nabila. Dan juara carta minggu depan saya nak lagu I Don't Love You Anymore, Misha Umar. Lagi kita juga ada Uda. Apa khabar Uda? Uda kata nombor 3 saya nak lagu Dari Bawah Ezarhan. Nombor 2 saya nak lagu I Don't Love You Anymore, Misha Umar. Juara carta minggu depan saya nak lagu Bujang Alfa. Tu dia. Seorang lagi kita ada Idrus Rajab. Apa khabar Idrus Rajab? Dia kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu Dari Bawah Ezarhan. Nombor 2 saya nak lagu Dansa Ernie Zakri. Dan juara carta minggu depan saya nak lagu Ding Geding Andi Bernadi. Tak apa, nanti kita akan tengok undian anda tu, kita campur dengan ada apa yang ada dekat page, dekat link yang anda boleh undi lepas habis carta untuk malam ini. Minggu depan kita tengok macam mana, hari Jumaat ya. Carta ni setiap hari Jumaat tau, pukul 9.30 hingga 11 malam.

0: dan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Terima kasih kekal bersama-sama kami di Terengganu FM. 6 minit lagi akan masuk ke jam yang ketiga untuk 31 Julai 2026. Kejap je, hujung-hujung bulan dah kita dah ni. Di jam yang ketiga nanti kita nak bagi peluang untuk yang nak buat ucapan dan juga dedikasi selamat malam macam biasa. Dan anda boleh hantarkan kiriman anda ke 01034466632. Macam biasalah, nama kat depan tu dari mana anda, kemudian ingatan anda untuk siapa malam ni, tiba-tiba je nama seseorang tu terlintas ya dalam fikiran. Sebelum ni tak ingat pun. Hey, kenapa tu? Oh, rupanya ada sesuatu yang belum dilunaskan. Gitu rupanya. Okey, nanti Al akan cuba bacakan sebelum pukul 12 malam nanti. Tapi janganlah kongsikan apa yang belum lunas tu. Buat ucapan je. Yang belum lunas tu jangan tulis ya. Kalau tulis pun tak baca nanti. Okey, sebelum tu jom kita nak teruskan lagi hiburan kita.

Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konstrima langsung di RTM Klik.

PRN Negeri Sembilan, lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab esok. SPRM mulakan siasatan RCI Tabung Haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Esok seramai 859,760 pemilih berdaftar, termasuk 7,391 pengundi pos akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka, membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan.

0: Mungkin gabungan itu mampu mempertahankan mandat berbekalkan rekod prestasi pentadbiran kerajaan negeri dan sambutan sepanjang kempen. Pengerusinya, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keyakinan itu berdasarkan komitmen tinggi seluruh jentera PH mendekati pengundi sehingga ke saat akhir kempen. Selain keadaan yang terkawal dan baik.
1: InsyaAllah kerja sebaik mungkin dan insyaAllah kita yakin dapat mencatat kemenangan. Yang penting kita tunggu, selepas itu biar keadaan terkawal, baik kerjasama semua pihak.
0: Dalam perkembangan sama, pengundi diseru memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan Negeri Sembilan terus ditadbir dengan baik. Pengarah Komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap undi menentukan hala tuju pentadbiran negeri termasuk pengurusan wang rakyat dan pelaksanaan pembangunan. Beliau berkata, sambutan terhadap calon PH di lapangan adalah positif dengan peningkatan semangat pengundi khususnya anak-anak perantauan untuk pulang menunaikan tanggungjawab. Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi pula menegaskan mandat rakyat perlu dihormati dan diterjemahkan melalui pembentukan kerajaan negeri yang stabil selepas keputusan PRN Negeri Sembilan diumumkan. Beliau berkata kestabilan politik penting bagi memastikan agenda pembangunan dan kebajikan rakyat negeri berkenaan dapat diteruskan. Katanya perbezaan laskar politik antara negeri dan persekutuan sama sekali tidak menjejaskan keutuhan hubungan parti yang membentuk kerajaan berpadu. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu, manakala keputusan awal dijangka diumumkan seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
2: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal itu, Polis Negeri Sembilan kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Ketua Polis Negeri Datuk Al-Zafni Ahmad berkata, pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh kempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima manakala 23 kertas siasatan dibuka. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji TH berhubung penemuan dan show dikemukakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
3: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan tabung haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami, mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti, pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
0: Siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, kerugian RM10 bilion yang ditanggung Tabung Haji TH sepatutnya mampu menampung subsidi haji untuk ratusan ribu jemaah khususnya golongan B40 selama lebih 2 dekad. Pensyarah Kanan Ekonomi dan Perbankan Islam, Universiti Sains Islam Malaysia, Dr. Muhammad Faisal Ibrahim berkata, berdasarkan anggaran kos haji ketika itu, kerugian berkenaan boleh membiayai kira-kira 910,000 jemaah B40 menunaikan haji dalam tempoh 25 tahun atau sekitar 36,000 orang setahun. Tempoh perkhidmatan percuma transit aliran ringan LRT laluan Shah Alam.

zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.

ke tahun 1993. Dari itu I dah agil dengan segalanya pasti. Alhamdulillah segalanya pasti. Untuk tahun 2026 ini, 2027 nanti segalanya pasti akan ada manis-manis untuk kita berdua dalam perhubungan kita berdua kan. Akan bertukar status masing-masing daripada bujang kepada suami orang, daripada dara kepada isteri orang. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Kita dah pun pukul 11.23 minit malam sekarang ni. Kalau yang baru saja sampai kat negeri kami di Terengganu ni, selamat datang ke negeri Terengganu, negeri cantik, budaya menarik, orang baik-baik. Dan harap anda berbahagia di negeri kami. Dan kalau yang mungkin sedang dalam perjalanan balik dah tu, dah pulang dah tu, semoga memori indah yang terpahat di hati anda sepanjang berada di negeri kami ni akan dapat anda kenang sepanjang hidup. Dan juga kalau nak datang lagi ke sini, boleh datang lagi bawa kawan-kawan yang lagi ramai untuk berkunjung ke negeri kami ya. Ok, kita dah bacakan kiriman yang masuk untuk ucapan dan juga dedikasi. Selamat malam anda. Ini kiriman kita terima daripada kawan kita ni. Nama dia adalah siapa nama dia? Nick Ahmad Syahman. Dia kata, salam Jumaat DJ Hal, nak sampaikan ucapan buat isteri tersayang Rose Liza dan anak-anak, iaitu Ashraf, Maisarah dan juga Khadijah di Besut. Semoga dalam rahmat Allah sentiasa. Terima kasih. Dari Rupiah di Segamat untuk Osman Goodbye, Abang Faldi di Pahang, Haji Ali Jah Sungai Perak, Jumari dan juga Adni Osman serta Kak Mama di Keluang serta Linda di Sarawak. Terima kasih juga untuk DJ Hal sama tugas. Terima kasih banyak-banyak. Juga untuk Pak Wan Mua, Tok Mi Kuala Ibai. Dia kata, salam juga selamat malam ni kepada Ayu, Kak Leha, Kak Zapaka, Mas Puluh dan juga semua pendengar Terengganu FM dengan ucapan selamat malam. Lagi kita ada kiriman daripada Cik Mi, sentiasa ada ucapan kepada Abang Fadil, rindu selalu Kimi dan juga isteri Syam, ada Sokmo, Kak Leha dan juga Teh Mas serta Z dan juga semualah pendengar Terengganu FM dengan ucapan selamat malam. Untuk DJ Hang, balik nanti hati-hati. Tak lupa juga kepada Mas 14 dan juga Mok Ngoh Surya juga serta sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM semua. Lagi kiriman daripada Syam di Buluh Gading. Syam kata, salam rindu selalu buat Z sayang mani, kakak Cik Mi yang sentiasa ada, Mas 10, Mas 14, Kimi Betul Rakit, Abang Fadil rindu selalu, Kak Leha dan juga Kak Nur Dungun ada di mana-mana. Kak Nur Dungun ada di mana-mana, itu nama ke? Kak Nur Dungun ada di mana-mana tu? Oh, semua pakat tukar nama belaka ya. Dan untuk DJ Hal, semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih banyak-banyak. Panjang pula nama Kak Nundungun ada di mana-mana. Okay, kita nak teruskan lagi borang kita malam ni. Lepas ni nak dengar ucapan anda untuk di talian 0962353300 dan juga 6238330. Kalau anda yang sedang bersendirian ataupun berseorangan sekarang ni, saya nak anda pejam mata. Dah pejam belum? Dan hayati lagu ni.

0: Sons of Adam dengan Memori Luka. Macam mana? Ha, dah boleh buka mata masing-masing. Kalau tadi saya suruh pejam mata, mari pejam mata ya. Sambil-sambil menghayati intro lagu Memori Luka daripada Sons of Adam tadi tu. Sampai ke habis tak buka matanya. Sekarang dah boleh buka mata masing-masing. Ha, macam mana bila dah buka mata tu, tengok macam mana? Ha? Apa yang anda bayangkan ataupun yang datang menerpa fikiran anda sepanjang anda pejamkan mata tadi? Rupanya banyak yang datang ya. Macam-macam lah, cerita suka, cerita duka. Kalau yang duka tu, kita adjust lah supaya supaya yang suka tu lagi banyak datang ke kepada kita selain daripada duka. Walaupun kadang-kadang suka dan juga duka tu adalah lumrah dalam kehidupan kita, tak boleh kita nak elakkan. Tapi pandai-pandailah kita nak adjust macam mana kan. Okey, untuk ucapan juga dedikasi semalam anda, boleh telefon kami 0962353330 dan juga 6238330. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Selamat malam. Hai.
0: Ya, Kak Leha.
1: Ya, nombor satu lah malam ni.
0: Oh, terima kasih Kak Leha. Buat apa Kak Leha malam-malam tu?
1: Apa cuma hal di doa tu dengar radio lah.
0: Dengar radio sampai pukul berapa dengar radio biasa?
1: Habis tidur lah.
0: Habis tu tidur lalu?
1: Tidur,
0: tak
1: tidur
0: lah.
1: Hidupnya
0: ni,
1: akas mata.
0: Pukul
1: 1, pukul 2 baru dia tidur.
0: Oh, gitu. Tak apa, tak apa, tak apa. Yang penting
1: rehat
0: dulu.
1: Kalau malam dia tidur, ya ada dah gitu, gitu lah.
0: Oh, tak apalah. Janji sihat dah. Ucapan untuk 5 orang malam ni, sila.
1: Betul, Cik Amy tersayang. Cik Amy masih ada. Betul dah, ya, Aha.
0: Apa dia? Cik Amy
1: masih ada.
0: Cik Amy sentiasa ada.
1: Tapi dia sama je.
0: Tak boleh, Cik Amy masih ada tu lain macam bunyi
1: masih
0: dia.
1: Masih ada. Lepas tu
0: masih ada macam.
1: Ada rumah. Lepas tu Cik Amy dah isteri. Lepas tu Tok Umi sana. Terima kasih Tok Umi. Lepas tu Tok Kana Dungu ada di mana-mana. Kau jadi ketik, ayu dong giga. Lepas tu Tok Ha balik hati-hati kegi di jalan raya.
0: Terima kasih.
1: Sedap eh, sedap orang makan sugar tadi.
0: Oh, tak makan lagi. Kucah saja.
1: Kucah-kucah lagoh ke kucah. Lelaki kan lagoh
0: lah. Memeh. Terima kasih Kak Leha.
1: Sama.
0: Ya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Hello.
0: Ya, hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
2: Ni Kak Ajah Lijah dari Sungai Perak.
0: Oh, Kak Ajah Lijah. Ingatan Kak Ajah untuk siapa malam ni? 5 orang dalam ingatan.
2: Saya ucapkan pada DJH selamat bertugas dan selamat menghabiskan tugas. Balik nanti berhati-hati ya di jalan raya. Yang pertama, Usman Gubai, Abang Fadil, Dinkidal, Linda, Rupiah Ahmad, Kak Mawar Merah dan Mama Besut. Tanggal ucapan selamat malam. Terima kasih Hal.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita nak teruskan lagi perang kita malam ni. Sebelum kita nak sambung lagi untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda. Kalau tadi saya ajak anda suruh minta anda untuk pejamkan mata dan juga layan lagu daripada Sons of Eden dengan Memory Lucas. Sekarang ni kalau anda yang ada dekat rumah, kampung-kampung ke ataupun ada beranda di rumah tu, buka jendela kejap tengok ada bulan tak malam ni ataupun ada duit bintang tak malam ni. Tapi kalau hujan jangan buka lah ya. Kalau keadaan cuaca okey, baik, cuba buka jendela tu ataupun pergi kat beranda tu tengok bulan. Tengok bulan sekarang. Okey, dah tengok bulan eh? Sambil-sambil tengok bulan, jom kita layan lagu ni.

0: Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ada malam, ada di jihad.

0: Dengan Without You 11.41 minit malam sekarang ni. Selamat malam. Terima kasih. Andai kita menjadi, andai kita ni air, kita tidak akan menjadi laut jika kita kekal di takung tempurung yang sama. Jadi kata mulakanlah langkah kaki kita tu untuk kita jumpa dengan situasi ataupun peluang-peluang yang ada di hadapan sana tu. Sebabnya kalau kita tak langkahkan langkah kaki kita ni, macam mana kita nak jumpa dengan peluang yang ada dekat depan sana tu? Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Ya. Okey, kita dah bacakan kiriman yang masuk ni untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam seterusnya. Kiriman daripada Kimi ni. Kimi kata layan Terengganu FM dekat jambatan angkat ni sambil dengar suasana malam, ambil angin malam. Dan nak ucapkan juga selamat malam kepada isteri saya Nur Afiza, Cik Mi dan Kida, Kak Leha dan juga Kak Zuraida serta Kak Nur Dungun serta Puan Mat dan juga Kak Mah dengan ucapan selamat malam. Semoga bahagia selalu. Dan tak lupa juga kepada semua yang Kimi selalu buat ucapan lah dengan ucapan selamat malam. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya. Yeah.
1: Ini Indah.
0: Indah di mana Indah?
1: Ina.
0: Ina. Ina di mana?
1: Dari Tegebut Ajil.
0: Oh, Ina yang bela lembu caloleh ke?
1: Oh, ya.
0: Okey. Lembu ada lagi?
1: Ada.
0: Oh, ada. Bila nak jual?
1: Tak jual. Untuk kenduri kahwin saya tu.
0: Oh, untuk kenduri kahwin.
1: Dapat lagi 5 tahun lagi.
0: Oh, ada orang nak beli. Pak Mat nak beli.
1: Ha?
0: Pak Mat nak beli.
1: Pak Mat mana?
0: Pak Mat kat Pak Mat kat TikTok ni.
1: Pandai.
0: Oh, tak jual. Nak buat kahwin. Okey, tak apa. Okey.
1: 5 tahun lagi lah.
0: 5 tahun lagi nak kahwin?
1: Kalau jumpa jodoh.
0: Hidup ke lembu tu 5 tahun lagi?
1: Kalau jumpa jodoh lah. Ya, dah mati lah.
0: Kalau tak jumpa jodoh, lembu tu takkan, ha? Di situ lah.
1: Macam tu je lah. Oh, tak jual. Tu. Saya nak benda.
0: Tua lah lembu tu.
1: Ya je.
0: Kerah daging.
1: Tak apa.
0: Okey. Ina buat ucapan untuk 5 orang dalam ingatan.
1: 5 orang je.
0: 5 je.
1: Yelah, saya nak tuju ni untuk anak saya lah. Kat sebelah ni boleh tak? Kat sebelah rumah.
0: Oh, boleh. Sebelah rumah ke, depan rumah ke, belakang rumah ke, atas rumah ke, boleh.
1: Okey, nama dia biar dia dengar. Nama dia Ai.
0: Okey.
1: Aiman. Akraf. Alis, siapa lagi? Ada ibu dia lah, Kak
0: Long. Okey.
1: Kak
0: Saidan
1: tadi dia.
0: Terima kasih Ina.
1: Sama petugas.
0: Ina, lembu tu nama apa? Lembu tu nama apa?
1: Bobby.
0: Ah. Oh, mesti gemuk Bobby kan?
1: Salah, lembu Thailand.
0: Oh, lembu sado.
1: Thailand.
0: Okey. Baik. Warna putih kan?
1: Koko.
0: Koko. Terima kasih.
1: Sama.
0: Nak tengok juga Bobby sekali. Hello.
2: Hello.
0: Ya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ina tadi dia bela lembu. Awak bela apa?
2: Bela lasuk. Bela kucing.
0: Kucing je. Kucing awak nama apa?
2: Kucing nama Oying.
0: Oying. Oh, awamnya nama. Tak ada nama pelik-pelik sikit?
2: Tak ada.
0: Tak ada nama pelik-pelik sikit?
2: Oh,
0: yeah. Oh, yeah. Okay lah, ucapan
2: dah. Makan nasi je.
0: Nasi?
2: Nasi dengan ikan singgang.
0: Oh, nasi dengan ikan singgang? Oh, sama belacan ni tak makan?
2: Mana makan.
0: Oh, ingat makan pelik sikit. Kita nak cari yang pelik-pelik.
2: Singgang yang suka.
0: Okay, ucapan untuk 5 orang dalam ingatan.
2: Okay. Kak Lipinja, Kak Ra, Kak Ni, Abang Setia, Abang Rami kepada.
0: Okay.
2: Ada berkira-kira.
0: Okay.
2: Hati-hati, jaga laju.
0: Terima kasih. Jumpa lagi.

Dengan tunggu abang pulang kejap je lagi pukul 12, abang nak pulang lah. Kalau yang habis kerja pukul 12 sama macam saya lah. Jadi kalau anda semua yang habis kerja pukul 12 tu, selamat beristirahat nanti. Selamat balik dan sambung balik tugas kita mungkin esok hari. Selamat menyambung tugasan kita untuk hari yang berikutnya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Dan pun sampai ke hujung tugas saya teman anda. Terima kasih semua yang tonton saya dekat live TikTok Terengganu FM dari pukul 9 malam tadi sampai ke sekarang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Esok waktu petang ya. Petang esok pukul 6 petang hingga 9 malam dalam Nurani 69. Dan terima kasih juga yang dengarkan kami dari pukul 6 pagi tadi sampailah ke 12.30 malam setiap hari. Pagi esok anda akan bertemankan DJ Ju yang akan temankan anda dalam Ceria Pagi 6.10. Jadi jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati kita selalu baik. InsyaAllah kalau hati kita baik, orang selalu senang, selalu sayang dengan kita. Untuk waktu sekarang ni, hal nak undur diri untuk seketika. Selamat bersiar semua yang nak tidur, selamat tidur, selamat beradu. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

0: Aku kan mana dia?
1: Zenario dengan cerita apa? Membulkan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal dengan Nasional FM. Terima kasih juga buat Iz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara sepanjang 6 jam 12 malam hingga 6 pagi untuk pertemuan hari Sabtu 1 Ogos 2026 17 Safar 1448 Hijrah dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan anda semua pendengar-pendengar Nasional FM supaya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, dilancarkan urusan, dipermudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan ya, amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zai Alif. Di semua frekuensi yang ada, saya himpunkan anda semua, rakyat Malaysia seantero dunia, menerusi RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng saya pendengar Nasional FM di tengah malam ini. Saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Apakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang saya kongsikan untuk anda. Ramai yang tengah memulakan kerja, tengah memulakan tugas. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Ikhlas dari saya, selamat bekerja, selamat bertugas. Saya juga bertugas, bertugas untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi jalankan amanah anda, tugasan anda dengan sepenuh hati anda, supaya hasil kerja kita dipuji oleh bos kita kan. Bagus budak ni kan, bagus dia ni ya. Macam gitulah. Kerana setiap amanah itu perlu dilaksanakan dengan penuh integriti, dengan penuh semangat. Jangan hilang semangat. Kekuatan itu tak datang daripada fizikal kita. Kekuatan itu datang dari semangat kita. Semangat yang kuat, fizikal kita akan kuat secara automatiknya. Oh, agak lama sebenarnya, agak lama saya tidak bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Sebab saya dah lama tak terima panggilan. Hari ini saya nak terima panggilan lah. Untuk 3 pemanggil, saya nak tahu siapa lagi, siapa yang terus setia bersama dengan saya. 3 pemanggil di 0322820363 ataupun 0393. Telefon saya nanti ya. Saya nak tahu, saya nak tahu juga. Ramai yang kata orang tu, saya tidak menyapanya di ruang udara Nasional FM. Ya, jangan lupa telefon saya. Buat anda semua, jangan lupa juga laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi pucuk katil.

0: lagu jutaan One Official lirik oleh Nora Yati, Bumi Putera Rockers, Aku Hanya Serangga, membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Sudah 12.31 minit tau. Ini bermakna kempen-kempen Bina Raya di Negeri Sembilan sudah pun ditamatkan jam 12 malam tadi. Tiada lagi kempen. Sebab hari ini 1 Ogos, mereka yang berdaftar yang layak mengundi di Negeri Sembilan akan keluar mengundi Menta Pilihan Raya Negeri Sembilan yang ke-16, PRN Negeri Sembilan 16 ya. Jadi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa untuk keluar mengundi. Tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, anak Malaysia. Kerana pada saya, anak Malaysia adalah anak-anak yang bertanggungjawab terhadap negeri dan juga negaranya. Betul, kita kalau keluar mengundi itu tanggungjawab kita lah. Kita dah laksanakan tanggungjawab pada negara kan. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, saya nak bersama-sama dengan anda. Dah lama saya tak buka talian ke? Lama saya tak buka talian. Jadi tiga pemanggil saja yang bertuah untuk saya bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Dan pemanggil pertama di talian waktu ini, halo.
1: Hello, Assalamualaikum Azhar.
0: Waalaikumsalam, siapa di talian?
1: Jumari dari Keluang.
0: Jumari dari Keluang. Lama tak dengar suara awak, Jumari.
1: Terakhir malam raya
0: itu. Oh iya ke? Yalah, malam raya kan. Lama dah, berbulan-bulan dah ni.
1: Kita raya sudah depan kita
0: tu. Ni tak tidur lagi ni, buat apa ni?
1: Memang hujung minggu kan kita lambat sikit lah.
0: Hujung minggu memang tidur lambat? Memang setia dengan game burhan tu?
1: Ya, of course lah. Itulah. Dulu Abang Azhar hilang lama. Tak asyik mana pergi Abang Azhar, tak ada dulu.
0: Oh, iya ke? Kalau saya kalau saya hilang lama tu, rindu tak?
1: Mestilah.
0: Alamak.
1: Ada kita juga... dah biasa dengan, kita dah dengar suara Abang Azhar setiap malam kan. Jadi kalau Abang Azhar tak ada tu, rasa macam rindulah.
0: Ada juga yang rindu saya. Biar, betul.
1: Ya, lagi-lagi kita rasa daerah Keluang.
0: Ni betul tak betul ni?
1: Betul.
0: Betul eh? Ikhlas kenyataan awak?
1: Ikhlas.
0: Sebab
1: tu lah kita tahu setiap malam yang kita makan kita masa Abang Azhar tak ada tu, DJ Hanim, DJ apa, DJ Isaac semua lah tu. Tu dah buatlah kita dengan lapan-lapan.
0: Tapi kalau saya tak ada memang rindu lah. Boleh percaya ke ni?
1: Mesti kita jadi. Saya dengan DJ bertugas mana Abang Azhar.
0: No, ya ke? Mencari. Alhamdulillah. Ada juga yang cari saya lah. Kalau gitu saya nak hilang lagi lah. Okey, silakan dengan ucapannya. Silakan.
1: Okey, ucapan yang pertama untuk Mak kat bawah tu mengenai jihad. Lepas tu kepada Kak Rupiah Mak dan juga kepada semua lah pendengar setia dan senang FM. Abang Nazir nak tinggalkan nombor boleh tak?
0: Nah, silakan.
1: Okey, yang untuk Kak Rupiah Mak aku silakan. 019-974-2966. 019-974-2966. Untuk Abang Nazir, selamat bertugas. Tapi kalau benar, berhati-hati.
0: Baik, terima kasih Jumari.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumari dari Keluang. Siapa lagi yang pemanggil yang kedua di talian waktu ini? Halo.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa iki?
2: Iki Mawan dari Perejowo Muar.
0: Alhamdulillah.
2: Waras ya.
0: Waras. Alhamdulillah syukur.
2: Wiswi orang ngomong garwa Kang Manis ke.
0: Yo.
2: Wiswi kangen.
0: Kangen lah.
2: Kangen.
0: Biar betul.
2: Iya dah. Wiswi orang ngomong garwa Kang Legi.
0: Itulah saya cakap, ada juga yang rindu saya. Alhamdulillah, ramai yang rindu, ramai yang kangen lah. Orang Jawa ngomong kangen. Ada pendengar yang tak faham. Dia kata, apa dia orang cakap ni? Kita orang sedang bercakap bahasa Jerman tau.
2: Betul.
0: Okey, silakan.
2: Yang faham-faham eh. Yang orang faham, gawe-gawe faham-faham ailah.
0: Iyalah. Wis mangan lah.
2: Wis.
0: Lau apa?
2: Wis nuka wis warek lagi.
0: Wis warek, alhamdulillah syukur.
2: Kewarekan cara wong Jawa ngomong.
0: Yalah, mentong.
2: Mentong.
0: Okay.
2: Wis keneng wetang kopi kosong.
0: Mantap.
2: Ya, baru ora turu kan.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Oke, selamat pagi untuk sahabat yang mengenali Pak Wan. Untuk Wak Nah, dan untuk keluarga, untuk mak dan ayah, dan juga untuk Zul Alim di Kedah yang KM Maratunjang, dan semualah yang mengenali Wan Perijawi dengan ucapan selamat pagi. Semuanya lah, Abang Manis, selamat bertugas dan terus teria.
0: Ya, alhamdulillah, insyaAllah. Baik, itu saja.
2: Kapan Ramadan Perijawa?
0: Tak tahu lagi lah.
2: Ingko kalau Ramadan alo-alo lah.
0: Tapi saya mengidam opo iki? Asam pedas.
2: Iya, ngomong kapan-kapan.
0: Baik.
2: Keneng dimasaki pun.
0: Nah, nanti saya ngomong
2: kan. Janji teko.
0: Iya, okey. Baik, terima kasih.
2: Okey,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Jawa. Alhamdulillah. Yang faham-faham je lah. Tapi seronok tu dekat National FM tu sebab nama dia National FM. Ada Jawa, ada Banjar, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan. Mana dia geng-geng Iban, geng-geng Kadazan. Boleh telefon saya di 0322-8203-63 ataupun 0393 ya. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita beribu. Siapa di talian waktu ini? Halo.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
3: Kuk.
0: Ya?
3: Pak Long Kuala Tiau Arau.
0: Oh ya, Pak Long. Mantap, Pak Long. Di cuaca.
3: Kadang-kadang hantu duduk urik Pak Long yang bunyi itu.
0: Pak Long, sedang berniaga ke?
3: Kamu tak dengar
0: kau,
3: dendam.
0: No, dendam.
3: Kaya tengok buruan tu lah. Tanya abang ni.
0: Ni tengah berniaga ni?
3: Ya, duduk kat kedai lah.
0: Okey, saya punya kerang lebih sikit kuitiau.
3: Boleh, 3 kilo kita kasih. Tambah lagi 4 kilo kita kasih.
0: Tapi kalau dengar lagu dandut sekejap lagi, jangan pula kerang tu terbang dari Kuali.
3: Jangan pasal dandut. Lagi hati babak.
0: Well, cuaca di Perlis macam mana cuaca?
3: Alhamdulillah. Kadang hujan, kadang tak hujan.
0: Untuk tengah malam ni cuaca baik lah.
3: Untuk ni alhamdulillah lah, elok lah.
0: Ramai dekat kedai tu?
3: Alhamdulillah mari.
0: Kirim salam kawan-kawan saya, geng-geng berantu dekat kedai anda.
3: Okey, insyaAllah kita akan sampaikan salam Muhammad ni kepada geng-geng berantu kita.
0: Ya, baik. Silakan dengan ucapannya, Pak Long.
3: Pak Long nak ucap selamat pagi ya lah. Kepada semua lah geng-geng muat tu, kan nak satu-satu tak leh. Semua yang nombor satu tu apa, ketua dia lah. Ketua orang tu lah.
0: Ya.
3: Semua lah semua geng-geng muat tu lah.
0: Baik, terima kasih Pak Long.
3: Okey,
0: selamat berniaga.
3: Ya, insyaAllah.
0: Baik. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Dari Perlis. Pemanggil yang ketiga. Pemanggil yang terakhir. Alhamdulillah, 3 pemanggil dah. Ini dia, Ijar dengan Kuda Hitam. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Kabur Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Nadif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM+.

Crystal dengan Penasaran. 12.51 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Aduh, baru terjaga. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, ya, Dun Alip Zain Arif, sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tak boleh nak tidur, terus tak boleh nak tidur, jangan tidur dulu. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya siarkan untuk anda. Baik, tempoh perkhidmatan percuma bagi transit aliran ringan LRT laluan Shah Alam telah pun tamat. Tapi yang sepatutnya berakhir hari ini kan, akan dilanjutkan ke sehingga 14 Ogos depan. Alhamdulillah. Dan Rapid KL juga memaklumkan pelanjutan itu bagi memberi peluang kepada lebih ramai lagi pengguna menggunakan kemudahan sistem pengangkutan baru yang berkenaan. Jadi dalam masa yang sama juga membiasakan diri dengan laluan yang menghubungkan Petaling Jaya, Shah Alam dan juga Kelang. Jadi sepanjang tempoh berkenaan, pengguna boleh menikmati perjalanan percuma menggunakan laluan Shah Alam termasuklah perkhidmatan bas perantara serta kemudahan park and ride di stesen terpilih. Inisiatif ini sebenarnya diharapkan dapat mengurangkan kos perjalanan harian selain meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kecekapan dan juga keselesaan sistem pengangkutan awam dalam negara kita. Alhamdulillah, dilanjutkan sampai 14 Ogos. Jadi besok tak payah bawa duit. Naik LRT Shah Alam tu tak payah bawa duit. Jangan risau, percuma sampai 14 Ogos. Patutnya dah berakhir semalam, tapi dilanjutkan lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Muhammad Ramli Jaafar, Razak Balangi, Bidadari Salju dari Iskandar Puteri Johor. Izzuan Latif dari Durian Tunggal Melaka. Astani Patola, Muhammad Yusof Terengganu, Nip Mas Kota Baru, Adik Abigail. Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Cik Burger dan juga rakan-rakannya masih lagi di Terengganu untuk RZ members katanya. Banci Faiz, Fahmi, Ban, Awis, Ilin Manja dari Shah Alam, Intan Hamid. Kita ada Cik Mah dari Perlis, Tantari dan juga Mas Merah, Zul Atan, Zainal Maurina dari Dungun, Ita Chot dari Ipoh, Rohatun Atun, Nur Isa, Janet Zai, Rosmera, Lin Roslinda, Asna Asrani, Masni Asanawi, Aina Sofia, Bia Bia, Sadung Jaya, Semarahan, Sarawak, Virginia Vanessa. Kita ada Elbiana, Rosil, Yana dari Saratok, Sarawak, Nolia Ramli, Lia, Nenek Ani, Syah Putra, Mesing, Johor, Zainal Husin. Lagi siapa? Ita Rosaya, Sumandak, Sabah, Zainal Inal. Dari Karimun Kepri, wuih mantap. Dari Karimun Kepri, Indonesia. Yasmin Zia Abdullah, Pucung Pucung Selangor. Yus YMC, katanya luncur jangan tak luncur. Ili Zuhaili, Izzah KBI, Kuantan, Ramlah Din, Mohd Faisal Mustafa, JB, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Abang JJ Gemas. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Kita ada Mazlan Maria dari Kota Baru, Princess Su, Marsa Saleh. Jamaah ramai. Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Agnes Emma, Miri Sarawak, Muhammad Izzuan, Santali Bruaz, dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus melaporkan diri. Mana dia geng-geng TikTok saya? Saya tahu ramai pendengar Nasional FM yang ada TikTok kan. Mana dia? Tak nampak lagi pun geng-geng TikTok. Laporkan diri anda. Sama-sama kita bersembang dekat live TikTok, ya. Terus beribur lagi. Ini dia Wings, lagu dan lirik ciptaan Andy Rahman, Wings dengan Hati Sulam Lain. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

ekspedisi dengan Raja Kertas. Oh, pening hari-hari cari Raja Kertas. Ada yang tanya, Raja Kertas tu apa? Duit lah. Ada yang tengah termenung, jauh tu mana nak cari duit. Ya, kereta pula rosak. Kadang-kadang bila ada duit sikit je, itu pula yang tak ada. Bateri kereta pula rosak kan. Macam-macam hal lagi.

itulah kehidupan ya. Kehidupan zaman sekarang. Bila tak ada duit tu sakit kepala memikirkannya. Sebersebi dalam dunia ni memerlukan duit. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Baik, 1:07 minit pagi berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Oh, dah jam kedua dah. Ay, cepat masa berlalu. Bagaimana cuaca di tempat anda? Di Kuala Lumpur, cuaca agak sejuk, hujan kan? Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang pula di daerah Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temelur dan juga Berel, Selangor di Gombak dan juga Hulu Langat termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan di Jelebu, Kuala Pilan dan juga Jempol, Sarawak di Bintulu, Sebau dan juga Miri termasuklah di Telang Usan, Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat di Papar dan juga Sandakan di Terlupit serta Beluran dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok waktu ini. Oh, terima kasih banyak-banyak like ya. Jangan lupa tiba-tiba like-nya, kasih laju, kasih luncur. AJK KP nampak In Burger 7E Baling. Kita ada Kori Abang Lori ya. Ada Ina Putri Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Ramla Amy Hidayu 15 Hati 80, Mat Big Ho, Alan Burger, Geni Drive Penang. Abang Burger mantap, Abang Burger. Junaida Kamarin, Fiza Riza, Nurjan 59, Ainor. Kita ada Patih Amin, Niza Itajan, Anak Kedah Channel, Putri Farisha, Josh Boy, Pilot Darat dari Sarawak, Saniah Muhammad, Abdul Razak Ramli, Rosna Baharum, Caramel Latte. Ada Bam Bam, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, Zila, Lina Syarul dari Bentong, Noel katanya dalam perjalanan ke Seremban, Arisa Muhammad, Haji 8189, kita ada Asna Surani juga, sama lagi Iti Susana Alim dari BP, Santalia Bru, Asnor Aki Azamri, Kak Awah Bulat, Wati 77, Mesara Asmam 1972, Restoran Syafiq Diamond 85, CEO pecinta kucing, Fikri 92, Joe teknisi dari Riau Indonesia. Terima kasih geng dekat Riau. So My Heart juga turut bersama, Sabrina Iskandar, Abang Bona, Paman Ujang, Paman nah, Pilot Darat, kalau nampak saya mesti bagi horn satu kali. Ramai yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grek, apa-apa lori, brother-brother bang semua, hati-hati jalan raya. Apatah lagi kebanyakan kawasan di Semenanjung ni dilaporkan hujan kan, fokus anda kena 200%. Kita juga nak ucapkan selamat pengantin baru sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Hari ini hari Sabtu, ramai yang memilih tarikh 1 Ogos menjadikan tarikh keramat untuk mereka menamatkan zaman bujangnya. Alhamdulillah bertemu jodoh ya. Jadi selamat pengantin baru buat kedua-dua mempelai, semoga bahagia ke akhir hayat. Tahniah atas ikatan suci yang dibina. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga melimpahkan keberkatan atas anda berdua serta menghimpunkan anda berdua dalam sebuah kebaikan, insyaAllah. Iskandar Mamat hadir katanya. Jom kita layan lagu ini, khas untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Saya tengok jari tu, saya dah nampak dah dalam mangkuk ajaib. Ramai yang baru lepas berinai tau. Oh cantik, jari warna merah. Terus layan lagi. Ini dah sudah diinai-inaikan bersama Erosa ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

lagu ciptaan Jatin Lalit, lirik oleh Samir, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik, menerusi lagunya Sajenji Garai. Ini lagu dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, ya. Di penghujung-penghujung ataupun di pertengahan, di pertengahan cerita tu lagu ni keluar. Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee, Kajol, dan di penghujungnya ada Salman Khan. Lagu ini membawa kita ke 1.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Keberuhan tu. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Nasional Keberuhan tu di hujung-hujung minggu. Hari ini hari Sabtu. Kemana destinasi anda untuk awal pagi nanti? Ada yang kata nak pergi beriadah, bang. Hari ini nak pergi jogging. Jogging jangan tak jogging. Saya dengar perkataan jogging tu dah daripada lama dah, daripada tahun lepas tu. Nak jogging tak jogging-jogging katanya. Nak jogging sebab apa? Saya nak kurus, bang. Tak nak kurus, eh. Dia biar apa pun bentuk badan fizikal kita, yang paling penting kita sihat. Itu yang paling penting. Jadi lakukan kesihatan, pemeriksaan kesihatan selalu. Nah, tengok paras gula macam mana, paras darah macam mana, darah tinggi ke, darah rendah ke, gula kan, ada diabetes ke tidak. Dia kena cek selalu tu, kolesterol macam mana. Itu yang paling penting. Baik, bagi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya mengingatkan pengundi supaya keluar lebih awal ataupun mengikut masa yang disyorkan selain mematuhi larangan penggunaan telefon bimbit ataupun membawa bahan berusaha kempen pada hari pengundian pilihan raya PRN Negeri Sembilan yang akan berlangsung hari ini. Dari setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idris menyatakan mereka digalakkan keluar mengikut masa seperti yang tertera dalam aplikasi MySPR Semak bagi mengelakkan kesesakan pada saat akhir, namun masih boleh lagi ataupun masih boleh mengundi mengikut kelapangan masing-masing dari jam 8 pagi yang akan dibuka hingga 6 petang ataupun mengikut waktu pusat yang diwartakan. Pengundi juga diingatkan supaya membawa kad pengenalan. Ni jangan lupa, kad pengenalan ni sangat-sangat penting, eh, bagi tujuan pengesahan identiti, selain tidak menyerahkan dokumen itu kepada mana-mana pihak selain petugas pilihan raya. SPR juga menegaskan penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan dan juga pengundi yang membawa peranti itu perlu meletakkan ia di tempat disediakan selepas menerima kertas undi sebelum mengambilnya semula setelah selesai. Dan tata cara itu yang baru sebenarnya, itu diperkenalkan bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar selain memelihara kerahsian undi setiap pengundi. Jadi tunaikan tanggungjawab anda, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Kita ada Ayu yang melaporkan diri, Imanina, Iridina, Jun Haris, Oja, Eji, Kakna, Lina, Kayum. Kita ada siapa? Lina Payne, Nurul Huda, Ibrahim Angles, Najib 77, Ina 1982, Dia Wawa dari Terengganu, Sis Ayu Dahlan juga turut hadir, Suria 71, BMX 41, Linda Rizkullah, ada Nuras, ada Aini, Nur Roslan Osman, Takdir Ilahi, Mrs. Vario, Eji, Miss Kayoy. Siapa lagi? Aziza Atmo, Leo. Kita ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, Lutong Malam, Sa'diah, Akuzah, Lady Heda, Aming, Pilot Darat, Pen Bodion, Mr. Zoro, Linda dari Linda DP, Norazu Wawa, ada Nagin Asang, Pet Guardiola. Kita ada juga Ida JSK, Aid Zamani, Ila 20, Zaida, Noraini, Nojis, Widuri, Ramlan Amy, Chief Zack, Remy 78, Ati Azuriati, Jeff juga duduk bersama-sama, Noran Yasin dan ramai lagi lah, eh. Dek Yoi, Azlan Alive, terima kasih banyak-banyak. Izzah Haniza Mar dari Pulau Pinang, Nurul Safa Marwah, ada Mawar, ada siapa lagi, kupu-kupu beracun, turbo-turbo kasih tempel light, ya. Once Pawi saya hadir, Abang Manis, okay. Abang Manis bersemut, ya. Sebab apa bersemut? Sebab manis. Zaid dari Melaka. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita akan bertukar mood kita.
mood kepada lagu-lagu. Macam biasalah, lagu-lagu kenangan anda lah. Ramai yang tak sabar nak menunggu lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Bang, bila bang lagu Menangis Tapi Bujuk Katil? Seperti biasalah, melepasi 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Layan perasaan anda, layan perasaan sambil terimbau kenangan, kenangan manis pahit yang menjadi pengajaran dalam hidup kita. Yang banyak kata orang tu mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan, tentang erti lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya, kita selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya kenangan, tetapi kenangan itu akan terus hidup dalam hidup kita sehinggalah ke akhir hayat. Tapi sebelum lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil, saya nak menyeru anda semua, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda. Yang duduk dekat Selangor pun boleh balik ya. Saya walaupun duduk di Kuala Lumpur hari itu masa PRN Johor pun, saya balik mengundi tau. Jadi tiada alasan untuk kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, sebagai anak Malaysia. Ini dia lagu keluar mengundi. Jadi keluarlah mengundi. Dan selepas lagu ini, kita sambung Menangis Tapi Bujuk Katil dengan hashtagnya adalah Seharum Mawar.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Nasri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui Spring. Dengan kita ditakdirkan jatuh cinta, anda juga dengan saya ditakdirkan untuk layan nasional game berhantu sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Don Alim. Saya Alim, macam sahabat saya DJ Double A dari Polis FM, dia kata Polis FM pula, Langkawi FM.

kita dah memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi ayuh kita kibarkan jalur gemilang. Di premis perniagaan, di rumah, kita gantung bendera Malaysia. Kita kibarkan jalur gemilang dekat kenderaan kita, dekat kereta, dekat lori, dekat bas. Walau ke mana saja kita bawa jalur gemilang, dekat motor pun boleh tau. Mereka yang pergi ke RSF member tu bawa bendera Malaysia. Jangan hanya berkumpul. Berkumpul untuk RSF member tak salah, mengeratkan silaturahim. Tapi biarlah ada pengisian-pengisian. Semangat patriotik juga perlu diterapkan. Bawa bendera Malaysia, tanda kita cintakan negara kita. Itu sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini. Temanya apa dia? Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ya. Betul, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026. Tapi jangan lupa jugalah, kita jangan lupa untuk mengingatkan generasi masa kini juga terus menghayati bahawa kebebasan, kemerdekaan, keamanan dan juga kemakmuran yang dinikmati hari ini adalah hasil pengorbanan anggota pasukan pertahanan negara dan juga pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu tau. Kita kena hargai pahlawan-pahlawan negara kita. Mereka telah pun berjuang dengan segala keringat yang ada untuk membebaskan, untuk merdekakan, untuk memakmurkan negara kita yang kita kecapi pada saat ini. Dan kita juga ada tanggungjawab kita. Pastikan Malaysia terus aman, makmur, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Kena ingat, ya, kena ingat tau. Lizan dari Pulau Pinang hadir juga, rasa casting Arif Dahlan, Meta Sejati, Azli Zabaha, Arman. Ini Arman ni peronda Lebuh Raya WCE ni. Oh mantap Arman, selamat meronda ya Arman. Kirim salam peronda-peronda yang lain. Lebuh Raya okey semua. Nimesan, Bro Mualim, Faris Uzaifah, kita ada Lina Cinta Setia, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Lavender Girl, Ani 78, Aman Hashim, Zahid Datina, Ajira, Syam Risi, Rinova, tengah naik lori ni bang katanya. Saya ikut suami saya. Ui, mantap. Jadi Clinton, Zaliana Tasib, Sabaria Saleh, Geng Rimba, Abin Nas, Pampan, Aris, kita ada Ana Fauzi, Cintaku, Mizi 85, Lady Elmin, Nija Najwa, kita Isa juga, Rentak Official, Miss Princess Wins, Suliza Liza, Suana Anga, DJ. Lagi kita ada Tiger Aini, Azhar, Chef Cik Zura 82, Azila MTJ, Ikram, Atuk Yazid. Lagi siapa? Yung Iza, Abang Zai, Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Saya ramai sebenarnya geng-geng di Brunei. Ramai mendengar di Brunei, di Singapura, di Indonesia, juga di seluruh dunia sebenarnya. Dan kita untuk geng-geng GBH, sebenarnya geng buruh hantu ni mendunia tau. Nama-nama anda didengarkan dekat Brazil, dekat Norway ketika ini, dekat Oslo, Norway. Kita ada dengarkan di Kenderaan London, Alhamdulillah, Australia. Baik, Abi Hashim terorder, Fadila Ahmad, Abang Zali, ramai jugalah yang terus melaporkan diri. Zulaika Azurin, hashtagnya turun untuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Rosa Rivin, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah, ini lagu tahun 1991. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

Komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You. Nombor kita kedua, 32 minit pagi pada waktu ketika ini ya. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan yang layak mengundi, jangan lupa. Saya sering ingatkan untuk tunaikan tanggungjawab kepada negeri anda, kepada negara kita. Undi anda sangat-sangat diperlukan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang bakal memimpin Negeri Sembilan untuk 5 tahun akan datang. Jadi jangan lupa ya. Untuk pakaian pula, tak ada pakaian khusus sebenarnya. Cuma kalau boleh pakai pakaian yang kemas, tidak menjolok mata kan. Pakai yang selesa dan juga sesuai. Cuma yang dilarang, jangan memakai pakaian ataupun membawa elemen yang boleh memamparkan nama parti politik, bahan kempen politik, simbol parti politik, logo ataupun lambang parti politik, nama calon kan. Ada juga berlaku banyak perkara berlaku sebelum-sebelum ini kan. Bila kita dah cakap dah, jangan pakai baju yang memamparkan logo ataupun lambang ataupun nama ataupun simbol parti politik, tetap pakai juga. Lepas tu dilarang masuk, lepas tu dia marah pula. Dia marah pegawai SPR yang bertugas. Kenapa tak boleh pakai? Memang tak boleh pakai sebab kempen dah berakhir. Kempen dah berakhir tepat 11.59 minit tengah malam tadi. Jadi esok ataupun hari ini adalah penentunya kerajaan mana yang bakal membentuk membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Parti politik mana yang bakal membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang ya. Muhammad Nazir, selamat pagi. Muhammad Nazir Strawberry juga selamat pagi untuk anda. Ada Mok Wan, terima kasih hadir. Cinta hati kita ada Kudin, ada Omel, Azrina Mansur, Ida Halim, Ebi Hashim, Abang Latif, Mok Wan ataupun Usop dari NEC Pro 2 Tinted, luncur terus GBA semua. Geng-geng Pro 2 semua okey ke? Geng-geng Pro 2 ada yang mengantuk, nak pasang skru pun mengantuk ni. Jangan salah pasang skru ya. Nizam Karkun kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, terima kasih hadir. Terima kasih ramai yang kata untuk melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram. Tapi jangan lupa untuk follow, like dan juga kongsikan apa saja media sosial Nasional FM, terutamanya di Facebook kan. Kami muat turun pakai perkara dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar saja yang kami kongsikan. Itu semua untuk pengetahuan anda. Kita mahu mendidik rakyat Malaysia. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang berpengetahuan betul, bukan berpengetahuan yang tak betul. Sambung lagi berhibur untuk lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1994. Persembahan daripada Haidah menerusi lagunya Hajat. Hajat saya senang je hari ini, iaitu nak semua geng buruh hantu layan sampai pukul 6 pagi.

rahmat dengan hanya segenggam setia. Tapi saya percaya ramai berdengar Sinar FM, geng-geng berhantu yang terus kekal setia, setia bersama-sama dengan saya untuk kita layan lagi 3 jam. Waktu sekarang sudah pun 3:01 minit pagi. Lagi 3 jam lagi, kurang lebih 3 jam lagi untuk kita bersama-sama pertemuan hari Sabtu hari ini, 1 Ogos 2026, 17 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sedang menyamu selera pada waktu ini. Oi, sedap makan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah ya. Kita doa sama-sama rezeki yang kita perolehi, yang kita dapat adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Dia sikit banyak itu bukan ukuran dia. Yang paling penting kita nak cari keberkatan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit tapi berkat. Itu yang kita mahukan. Juga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan terutamanya, ada yang tengah baru siap-siap nak kemas kedai makan tu, nak kemas warung, nak tutup dah katanya. Tapi ada juga yang berniaga sampai pukul 5 pagi, 4 pagi. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Pembuat-pembuat kuih se-Malaysia semua okey. Bukan senang tau nak buat kuih. Kalau saya tengok yang pembuat-pembuat kuih kan, satu kadang-kadang satu malam tu sampai bermacam-macam kuih dia buatnya. Saya tengok pun sakit pinggang. Yang tengok sakit pinggang. Apatah lagi yang buat tu kan. Jadi yang tengah buat kuih tu rasa macam dah penat, dah lengur sangat duduk tu, bangun seketika. Bangun. Bangun, buat senaman kecil, renggang-renggangkan tangan, kaki semua kan. Respect lah, saya memang cukup respect lah pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Bukan senang tau nak buat kuih. Nampak macam senang je, tapi untung pun bukan banyak kan. Untung pun tak seberapa. Tapi alhamdulillah, terima kasih pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sebab anda kita orang dapat makan kuih karipap, kuih koci, seri muka, macam-macam lagi jenis kuih yang ada ya. Gasa buruk katanya tengah makan tom yam. Mantap. Oh ya, yeah, jangan lupa kita terus pelihara negara kita.

awal tahun sampai lah kesan. Ini saya sendiri melihat melihat ramai pelancong-pelancong terutamanya datang ke Kuala Lumpur ni kan, sebab saya duduk di Kuala Lumpur. Ramai pelancong-pelancong dari luar negara. Kadang-kadang ada juga pelancong-pelancong yang sempat saya bersembang-sembang kan. Oh, ingat saya tak pandai cakap Om Putih ke? Saya pun pandai cakap Om Putih tau. Walaupun tak berapa hebat cakap Om Putih tu, tapi saya faham lah apa yang Mak Saleh tu cakap dengan saya. Dan Mak Saleh tu faham cakap saya. Yang penting komunikasi itu kena faham atau saling faham memahami ya. Saya bertanya dengan Mak Saleh tu, dia kata kali ada seorang tu, dia kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Sebab apa? Saya tanya, why you choose Malaysia? Oh, kenapa memilih Malaysia? Dia kata Malaysia ni satu tempatnya sangat-sangat menarik lah. Selain daripada Kuala Lumpur, dia kata negeri-negeri lain kan, daerah-daerah lain pun banyak tempat-tempat menarik. Nature dia, lepas tu rakyatnya pula bagus-bagus, ramah, mesra. Dan dia paling suka shopping dekat Malaysia kan, dia kata berbelanja dekat Malaysia. Alhamdulillah, itulah sebabnya saya cakap bila kita jaga kebersihan negara kita, ramai pelancong yang datang, ekonomi setempat pun kata orang tu akan terus meningkat kan, kedai-kedai makan, peniaga-peniaga kraf tangan, itu yang kita mahukan. Sebab sektor pelancongan antara penyumbang terbesar ekonomi dalam negara kita. Din Taiping, selamat pagi pencinta 981, Abah Top juga. Ara 77, Norma Dayana, Kak Lang, Elmi Shaw, Awang, siapa lagi? Awang KB, Rohatun, Nizam Omar, Zanita Taylor, Lady Elmin, RG, Shazwan, Diana, The Carbon, Cik Rin, Haliza Ucu, ada Kak Ia, Mami Jack, Muhammad Mahathir, Cik Umi, Mala Acik, Mastura, lagi siapa lagi? Ramai, Normal Abdul Hamid, Zul The Warrior, QC Pro 2 hadir. Macam mana QC hari ni, Zul? Semuanya bagus, semua kawan-kawan anda pasang-pasang skru tu betul? Biasanya QC ni kan, dia yang check semua tu. Ita Hamdan, Bulat Kofi. Okay, jom sambung lagi beriwar dengan lagu-lagu kenangan anda. Lagu masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1990, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella, menerusi lagunya Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan dengarkan Nasrah Gembur Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Zai Alip.

persembahan Steve Hart dengan She's Gone. Dia pergi. Kalau dia pergi, pergilah pujuk kan. Kalau dia merajuk, kenalah pujuk. Biasalah orang perempuan ni suka kena pujuk tau. Kalau tak merajuk tu bukan nama orang perempuan. Perempuan ni memang mudah tersentuh hati. Kadang-kadang bukan sengaja nak merajuk. Bukan sengaja nak merajuk, tapi nak melihat bagaimana anda datang memujuk. 3.33 minit pagi. Salam tahjud, salam selamat pagi semua yang baru bangun, yang baru bertemankan dan senang yang berhantu. Oh ya, sesiapa yang ada saman di Putrajaya, ada saman ke dekat Putrajaya menerusi kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 ya. Dan sempena bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia 2026, Perbadanan Putrajaya menawarkan kadar kompaun istimewa serendah RM20 sahaja. Jadi tempoh kempennya lah bermulanya hari ini 1 Ogos. Hari ini dah boleh dah. Dah boleh bayar dah. 1 Ogos hingga 30 September 2026. Kadar kompaun dan juga saman mahkamah RM20. Siapa ada yang saman lalu lintas dekat Putrajaya tu, yang kata orang tu saman parkir kan, boleh bayar lah, boleh bayar RM20 je, serendah RM20. Sempena hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang dilaksanakan oleh Perbadanan Putrajaya. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa keluar mengundi. Sekali lagi saya ingatkan, kalau boleh keluar awal pagi dah eh. Sebab kadang-kadang cuaca sebelah petang ni tak menentu tau. Kalau kita tengok kan ramalan kaji cuaca di sebelah Negeri Sembilan, untuk Negeri Sembilan eh, terutamanya di Jelebu. Jelebu pagi okey, cantik, cerah. Petang hujan, dijangka hujan. Jempol pun sama juga, pagi cerah, petang dijangka hujan. Termasuklah di Tampin, pagi cerah, petang hujan. Kuala Pilah pagi cerah, petang hujan. Rembau juga begitu. Port Dickson pagi petang insyaAllah cerah. Seremban pagi cerah, petang dijangka hujan. Jadi kalau boleh untuk memudahkan anda keluar mengundi, keluar di sebelah pagi supaya petang tak kalut sangat. Keluar awal lah supaya tak kalut. Azlina selamat pagi, Irina juga selamat pagi, Jamila Ahmad, Mu'iti, Mona Rahim, Zu'umi, Wawani, Aini 67, Mawar Putih, Kamal, Nur Alfian, Adif, Aiman, Faizah Sabariah, Awang, Farifah Hakimi, Putri juga hadir, Norina, Matahari, kita ada Cik Lah, Pak Bid, Nurul Aini, Cik Ayu Chome, Pak Alang, Zaitun Harun, Zalia Bakar, Nizam Mazin, Nasnat, Mia juga turut bersama-sama. Terima kasih menaburkan diri bersama dengan saya di TikTok. Jangan lupa tiba-tiba like-nya Kasih Padu Nur Hafizah Nazri. Saya dikata salah apa manis. Okey, jom waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Lagu Menangis Sepi Bujuk Hati kita hentikan seketika sebab kita nak layan dan kita nak berikan anda laluan lagu-lagu koalisi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Pastinya anda akan terbuai juga dengan kenangan-kenangan lama, kenangan teringat zaman-zaman kanak-kanak, zaman-zaman remaja, zaman-zaman cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam lagi cinta yang ada ya. Ini lagu tahun 1986 menerusi Fauzia Dato' Ahmad Daud. Ini lagu dalam filem Ali Setan tau. Saya cukup suka filem Ali Setan. Jadi terus lain terus dengarkan Nasun Agen Buruh Hantu.

Putra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

komposernya Fauzi Marzuki, duet dengan Suatu Waktu Dahulu. Semua dah terima kenangan kan, walaupun kita tak boleh nak mengulang kenangan masa dulu, kita tak boleh nak mengulangnya kan. Mungkin kita ada buat kesalahan masa dulu, tapi kita tak boleh nak memperbaikinya. Tapi sekarang kita boleh memperbaikinya. Kalau nak memperbaiki, kita perbaiki sekarang dari kesalahan yang dulu. Masa lalu bukan bukan saja kenangan, tapi masa yang berlalu adalah sebuah pelajaran untuk kita. 41 minit pagi, ini jam yang kelima Nasional Game Berhantu, 1 Ogos 2026, Sabtu. Yang memberikan salam, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ramai yang baru bangun tidur. Ada yang kata saya terbangun tidur ni bang, Radio Nasional FM buka 24 jam. Terbangun tidur tersebab terdengar suara Abang Manis. Ui, saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya. Percayalah, saya berada di sini di ruang udara Nasional FM adalah untuk menghiburkan anda semua, mengajak anda untuk berhibur sampai pukul 6 pagi, untuk teman berteman, untuk mendapatkan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Ada yang tarik selimut waktu ini, sejuk katanya cuaca. Hujan dekat tempat saya ni, okey. Kalau hujan, Alhamdulillah, syukur kan. Dia hujan ataupun panas, itu adalah rahmat Allah SWT. Ada yang mengeluh, ada yang mengeluh. Kalau musim panas je, mengeluh, panas je kan. Mengeluh, panas. Ada kalau tiba-tiba hujan, mengeluh juga kan. Jadi jangan mengeluh, hujan panas itu adalah rahmat Allah. Ramalan meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribu butir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Bera, termasuklah Negeri Sembilan di Jelebu, Sarawak di Bintulu dan juga Sebauh, Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat, Papas, Sandakan, Terlupit dan juga Beluran serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alisha Wong Semaju, terima kasih hadir. Kita ada Azu Azifika yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Lacoste, Black Ants ataupun semua hitam. Ada Dila juga, Kamal 292, ada Kamal dari Taiping, ada Ina Siti Khalija, Muhammad Fairuz, Pun Nama Merindu, Poya Conchode, Khadija. Kita ada siapa lagi, Kela Hasdi dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Mazidah Muhammad, Nur Azlin, Negeri Sembilan, orang Negeri Sembilan jangan lupa ya, Nur Azlin pagi nanti keluar mengundi awal. Ada Syidah juga, Kak Iyah juga memberikan salam. Okey, terima kasih banyak.

lagu yang cukup syahdu, lagu dan lirik ciptaan Siso, kumpulan Desire menerusi lagunya Bias Cinta, membawa kita ke 4.32 minit pagi. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai destinasi. Alhamdulillah, syukur. Memandu berjam-jam dah sampai, dah lokasi dah sampai destinasi, syukur. Yang belum sampai, terus fokus pada pemanduan. Jangan main-main tau di atas jalan raya. Kadang-kadang mata kita mengantuk tu, cuma perlukan tidur hanya 15 minit ke 20 minit saja. Tapi kita teruskan saja pemanduan. Tak apa, saya masih boleh lagi ni, mata saya celik ni. Dalam celik rupanya anda tertidur. Itu namanya microsleep. Siapa yang pernah mengalami microsleep, dia yang tahu. Saya pernah mengalami microsleep sampai menyebabkan kemalangan. Sebab itu saya bagi tahu, saya bercakap ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi sejak daripada peristiwa itulah, bila rasa mengantuk je, saya terus cari kawasan rehat dan rawat, terus tidur je. Kerana ubat yang paling mujarab untuk mereka yang mengantuk ni adalah tidur. Bagi mereka yang memandu, ubat mujarabnya adalah tidur, bukan kopi O kau-kau. Dia selepas bangun dari tidur tu cari kopi O kau-kau, itu yang betul. Dah segar mata, nak tambah segar mata lagi, cari kopi O kau-kau, itu yang betul. Kalau tak memandu tak apa, mengantuk dekat rumah kan, mengantuk kan? Tapi kita layan mata sebab nak layan lagu-lagu terbaik, tak apa. Sebab kita tak memandu, kita tak membahayakan nyamuk orang lain. Sebab bila kita memandu ni, kita bertanggungjawab di atas jalan raya untuk kita menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lainnya. Pak Tam, jangan tidur dalam kereta, kata Mak Jul. Ya, yeah. Siti Fatihah, Tazali, Hajan Nur, Sam DZ, Zaila Rose, Waila Nizam, FSST, Aura, ada Mat Jul, Muhammad Halim, Muhammad Hafiz, Asma Malik, Aaron Kitchen, Kopi Kau Kau, ada Fa juga hadir ya, Kojek, Kopi Gobres. Jangan lupa pengundi-pengundi di Negeri Sembilan mengundi tau kerana mengundi ni bukan sekadar hak lah, tetapi amanah dan juga tanggungjawab setiap warga negara dalam memperkukuhkan sistem demokrasi negara kita tau. Jadi sebenarnya PRN Negeri Sembilan ni, jom sama-sama menunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan keluar mengundi dan juga menggunakan hak yang telah pun diberikan kepada anda. Dan setiap undi itu pastinya membawa makna. Penyertaan anda dalam proses demokrasi mencerminkan keprihatinan sebenarnya terhadap masa depan negara dan juga negeri, serta turut menyumbang kepada pembentukan hala tuju pembangunan yang lebih baik. Jadi pengundi-pengundi yang layak di Negeri Sembilan, keluar mengundi kalau boleh, keluar awal. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Sambung lagi lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Nur Fatimah. Tajuk lagu ni Selembut Sutera. Agak lama kita tak layan lagu ni kan. Jom terus layan Nasional Gemuruh Hantu.

lukis dengan pahit akan manis akhirnya. Tapi nak telan pahit tu agak sukar sebenarnya. Lagi itu menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Sudah pun 5-7 minit pagi di jam yang terakhir Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini ya. Dan geng-geng berhantu memang kekal setia. Saya tahu di seantero dunia sedang mendengarkan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Ali. Terima kasih banyak-banyak. Ya, dah pagi dah ni. Dah masuk jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semua okey lagi? Ada yang tengah termenung, jauh termenung, memikirkan macam mana nak mencapai kejayaan. Ataupun katanya letih, abang dah letih dah ni. Jangan kita, kata orang tu, renunglah. Jangan kita renungkan letihnya kita berusaha, jangan. Tapi kita renungkan manisnya sebuah kejayaan yang kita dapat tu. Apa rahsia untuk berjaya? Apa rahsianya? Tak ada rahsia apa pun. Yang paling penting, persediaan kita, kerja keras kita, dan kita bersedia untuk belajar daripada kegagalan. Kita belajar daripada gagal, dan insyaAllah kejayaan akan sampai pada anda mudah-mudahan ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu surat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijrah di Kota Kinabalu Bahru telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi, Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu 5.51, Kuantan Pahang pula 5.55, Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.54, Bandar Mereka tepat jam 6 pagi nanti, Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi, Alustar Kedah 6.1 minit pagi, manakala Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, Raudah juga akan menyusul nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Najmul Khairi dan tajuknya iman itu adalah solat siri yang pertama. Dalam hadis yang ke-23 ya, iman itu adalah solat siri yang pertama yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin, dan ianya telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Okey, jom di jam yang terakhir seperti biasa lagu-lagu yang menusuk jiwa anda lah, dengan hashtagnya belayan jiwa lagu

ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan kata orang tu kedamaian dan ketenangan dalam jiwa anda. Mudah-mudahan mungkin ada yang resah sepanjang malam tadi, mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir dapat memberikan sedikitlah ketenangan dalam jiwa anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Kumpulan Iklim dengan Satu Kesan Abadi. Jom sama-sama kita fahamkan erti lagu ini. Mudah-mudahan ianya sampai dalam jiwa anda. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alip Zai Arif.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Pusi dan Safi JK, dimuliakan para alim ulama dan safa asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, bahkan juga kita doakan bersama, mudah-mudahan insya-Allah biiznillah Allah izinkan, Allah kekalkan mudah-mudahan yang pertama dan selama-lamanya berhimpun dalam dua kenikmatan yang paling bernilai dalam kehidupan manusia, yang tidak lain tidak bukan yang pertama ia dinamakan tentang iman, yang kedua berkaitan Islam. Bila mana kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam, inilah dua tajuk, dua topik yang selalu diulang-ulang sejak zaman berzaman. Yang perkaitannya, kerana apakah tajuk ini sentiasa diulang-ulang? Tidak lain tidak bukan itulah tajuk ataupun yang disebutkan oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Kerana apakah diwahyukan, diutuskan utusan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak lain tidak bukan adalah untuk membahaskan tentang persoalan iman, untuk membahaskan tentang persoalan agama. Maka kedua-dua inilah yang kita himpunkan dalam kehidupan kita sebagai nikmat yang nyata, yang wadih, yang jelas dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kedua-dua kenikmatan ini sentiasa ia menjadi satu dominan dalam kehidupan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bila kita menyebut tentang persoalan iman maupun Islam, ini adalah kedua-dua topik yang tidak akan tertangguh maupun terhalang ataupun ia terhenti dalam zaman hidup di atas dunia. Sebab inilah dua topik bagaimana ia menunjukkan tentang kelangsungan tamadun kemanusiaan yang bermula pada zaman Nabi Adam AS sehinggalah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bila kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam, ini juga topik yang tidak akan terhenti sekali-kali, dia akan berakhir bila mana berlakunya yaumul qiyamah. Sebab susunan tentang iman bahkan Islam, ia mesti menjadi suatu pendekatan yang utama ataupun ia menjadi satu acuan yang utama dalam kehidupan manusia. Bila mana kita menyebut tentang persoalan iman maupun Islam, persoalan yang paling utama, sejauh manakah manusia untuk mampu beriman pada Allah dan sejauh manakah manusia itu mampu untuk duduk dalam kaedah beragama, dalam mana-mana agama yang diwahyukan, disebut sebagai agama samawi sebagai contoh, agama yang datang daripada langit yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi titik asas dalam kehidupan. Ia sebenarnya membina tentang tamadun kemanusiaan. Sebagaimana kita melihat contoh nyata, bila mana Allah kurniakan suatu wahyu kepada kaum Nabi Isa alaihissalam, Allah hantarkan, Allah utuskan Nabi Isa alaihissalam, kita boleh melihat satu tempoh masa yang pendek, satu masa yang pendek sahaja yang berlaku pada zaman Nabi Isa alaihissalam dan perkaitan diwahyukan, diutuskan Nabi Isa. Kelangsungan ketika itu ia berada pada satu kaum yang memiliki tentang intelektual ilmu yang cukup tinggi. Bila disebut tentang namanya adalah yang Allah sebut dalam firman-Nya tentang ya ahlul kitab. Persoalan ahlul kitab, ia adalah satu bentuk yang disebut tentang pendeta Yahudi ataupun ulama Yahudi pada zaman kita. Yang kita sebut bahawa mereka memiliki tentang keistimewaan yang disebut tentang ahlul kitab. Bahasa ahlul kitab ni maksudnya, bahasa mudahnya, mereka mengetahui tentang selek belok tentang perjalanan kitab, hukum hakam dan sebagai contoh. Bahkan mereka duduk dalam satu sistem bagaimana memiliki tentang intelektual ilmu yang tinggi. Namun bila Allah menyebut tentang keadaan yang berlaku pada Nabi Isa alaihissalam, apa yang berlaku? Dalam intelektual ilmu yang tinggi yang ada pada zaman itu yang dimiliki oleh pendeta Yahudi, namun mereka tidak mampu dengan ilmu yang tinggi yang ada dalam kehidupan mereka untuk bersungguh untuk beriman pada Nabi Isa alaihissalam, untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apa yang berlaku? Intelektual yang tinggi ini sehingga mereka mengambil suatu keputusan, yakni sehingga tahap untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan kepincangan bila mana hilangnya berkaitan iman maupun Islam,
1: kita akan melihat bila mana manusia tidak mampu beriman bahkan beragama dalam kehidupan. Kita melihat satu tempoh yang panjang yang berlaku kepada siapa? Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ini tempoh masa yang panjang Allah izinkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tempoh yang panjang, tuan-tuan. Ia bukan hanya berlaku dalam sekitar 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun. Bahkan hampir kita sebut beratus tahun, 900 tahun lebih. Tempoh masa yang Allah kurniakan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, zaman itu bagaimana susunan wahyu datang. Satu perintah Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ajakan dakwah Nabi Nuh kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ia bukan hanya berlaku pada satu malam. Ia bukan hanya berlaku pada sebulan, dalam setahun. Tapi ia berlangsungan beratus tahun. Sebagaimana umur yang kita ketahui tentang Nabi Nuh alaihissalam. Dalam masa yang panjang ini, Allah melihatkan bagaimana manusia mensia-siakan tentang persoalan ajakan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ia nak menunjukkan bahawa betapa mahalnya tentang persoalan iman ataupun Islam ataupun beragama dalam kehidupan. Kita juga melihat ini kisah-kisah nyata seperti mana kisah Nabi Musa alaihissalam. Satu episod perjuangan Nabi Musa yang panjang. Bila kita membaca kisah-kisah yang terdahulu, ia sebenarnya bukan kisah untuk menyindir, bukan kisah untuk menghina, bukan kisah untuk mengendahkan. Tapi kisah yang Allah bangkitkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ia sebenarnya nak mencelikkan pada akal manusia untuk mencahayakan pada sifat iman. Maka ingatlah semula apa yang pernah berlaku dalam tamadun kemanusiaan. Bila mana tamadun kemanusiaan yang Allah kaitkan tentang kisah Nabi-Nabi, kisah umat-umat, kaum-kaum yang Allah utuskan, yang hakikatnya ada sebahagian beriman, ada sebahagian tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat tentang kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, duduk di bumi Mesir sebagai contoh berhadapan dengan satu manusia yang cukup zalim dinamakan Fir'aun laknatullahi alaih. Maka berhijrahlah Nabi Musa keluar daripada bumi Mesir sebagai contoh, pergi kepada satu tempat, bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam, patah balik, jumpa balik, akhir membawa satu legasi tentang amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita bukan nak bercerita tentang tugasan al-anbiya, nabi-nabi, tapi kita melihat tentang kondisi yang berlaku pada kaum Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana mereka sampai satu peringkat. Apa yang berlaku, Allah perlihatkan pada mereka live bagaimana boleh melihat tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Maksud bagaimana lautan terbelah. Lautan terbelah itu kalau balik pada akal kita, ia tak akan berlaku ataupun mustahil berlaku. Kita pergi berkelah depi pantai, kita ketuklah banyak kali pun pantai itu takkan terbelah. Namun terbelah lautan ini benda yang mustahil pada adat manusia. Allah zahirkan di hadapan live mata Bani Israel ketika itu. Namun dalam keadaan mereka boleh melihat live apa yang berlaku tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam, itu pun mereka tak mampu bersungguh untuk beriman pada Allah, untuk memilih beragama seperti mana agama dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebab tu ialah kita sebut, tuan-tuan, dalam perbahasan kita, permulaan dalam hidup manusia, ia berkaitan iman, ia berkaitan Islam. Kalau kita mengkaji tentang metodologi pendekatan apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kita kata mukjizat ini ia sebenarnya berdasarkan kepada logik akal. Namun logik akal itulah bila disusun dengan iman, dia akan mengeluarkan satu keputusan. Dia akan keluarkan suatu ketetapan bahawa ini bukan kejadian yang dilakukan oleh manusia. Ini satu kejadian yang sebenarnya datang daripada Tuhan segala-galanya, pemilik pada alam yang kita himpunkan namanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, tuan-tuan, bila kita menyebut tentang persoalan logik akal, ia suatu bentuk asas dalam kehidupan manusia. Sebab bila kita bahas tentang akal ini, kalau dalam pengajian agama disebut ilmu mantik, bagaimana kaedah akal itu berfikir dengan baik ataupun berada dalam sistem yang tersusun. Logik akal ia akan menyatakan bahawa langit di atas, bumi di bawah. Betul? Akal sudah melihat dan sudah buat satu keputusan. Keputusan itu sehinggalah hati ini meyakinkan Dia kata yakin dan sungguh dan percaya langit itu berada di atas, bumi itu di bawah. Itulah jin akal. Namun kalaulah ada someone, individu datang pada kita, dia kata langit ke bawah, bumi ke atas, apa kita kata? Dia dihilang akal. Mana mungkin, mustahil nak dikatakan langit di bawah, bumi ke atas. Kita pergilah dalam dunia ini pun, pergilah mana-mana pun, pasti langit di atas, bumi ke bawah. Ketua-tua pergi sebelah sana tu, bumi ke atas. Dah, kita akan duduk dalam sistem yang sama. Maksudnya, logik akal itulah disusun dalam kehidupan tentang persoalan langit dengan bumi. Sebab tu bila kita membaca dalam firman Allah, Allah banyak menyentuh tentang kejadian alam. Tengok pada langit, tengok pada bumi, tentang pokok tumbuhan sebagai contoh. Bila kita sebut tentang firman Allah, khalaqal insana min alaq, diciptakan manusia daripada alaq. Alaq itu adalah serumpun darah. Namun pada bahasa disebut tentang lintah. Ini satu kefahaman yang mendalam dalam kehidupan. Zaman dahulu kita tidak mengenal pasti tentang maksud lintah yang Allah kata pada bahasanya al-alaq. Namun teknologi semakin berkembang, semakin meningkat, semakin canggih, semakin detail dalam kehidupan kita. Yang kita sebut bila bincang tentang teknologi, kita tak tahu bilakah dia akan berakhir. Kecuali berakhir itu sampai satu kemuncaknya adalah bertemu dengan Yaumul Qiyamah. Ya, hakikinya bahawa yang dinamakan makhluk, apa sahaja diciptakan oleh makhluk, ia tidak ada jawapan akhirnya. Ia tidak akan jawapan akhirnya, sebab jawapan akhir itu hanya dimiliki oleh pemunya segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cerita kita menyebut tentang zaman yang ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah wahyukan wahyu kepada Nabi Musa. Ya apa benda? Walaqad atayna Musa al-kitab. Allah wahyukan kitab pada Nabi Musa. Apa yang berlaku zaman itu? Fakhtulifa fihi. Walaupun kalau kita mengkaji tentang zaman Nabi Musa alaihi salam, zaman yang cukup hebat dengan teknologi yang tuan-tuan membahaskan apa yang berlaku pada zaman tersebut dengan diciptakan tentang piramid dan sebagainya contoh. Ia melibatkan satu teknologi. Cuma bila bincang tentang teknologi, ia tidak ada satu kata putus dalam kehidupan. Ya, manusia diingatkan dengan satu kenikmatan teknologi sebenarnya, ia bukan jawapan sebenar dalam hidup. Jawapan sebenarnya bila Allah menyebut tentang ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Segala-galanya lah kembali pada Allah. Cerita tentang apa? Ilmu sa'ah, tentang yaumul qiyamah. Maksudnya, apa sahaja yang ada dalam kehidupan manusia, bercakap tentang teknologi, bercakap tentang apa sahaja, jawapan sebenarnya ia mesti balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mekanisme balik pada Allah? Ia berkaitan iman, ia berkaitan Islam. Inilah disentuhkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis 23. Bila Nabi sebut dalam matan yang pertama, disebut at-tuhum syatul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Sambungan dalam kitab ini, bila sebutkan oleh Syekh Mustafa Adib Al-Bura, dia menyebut tentang poin yang kedua, ia berkaitan iman. Sebab apa berkaitan iman? Apa maksud iman? Dalam ayat ini sebut tentang bersuci itu separuh daripada solat. Sebab makna pada iman pada matan hadis disebut, maka musannif kata fil hadisi adalah bisalati. Maka maksud adalah berkaitan salat. Maksud bersuci-bersuci dalam hadis sebut, ia berkaitan dengan salat, tentang kesucian hidup manusia. Bagaimana Allah menyebut dalam firman-Nya, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan adalah Allah itu tidak akan mensia-siakan salat kamu. Maksud salat bagaimana? Salat tukum allati sallaitumuha ilal baitul muqaddis. Maksudnya solat yang menghadap pada baitul maqdis sebagai itu pada zaman itulah berkaitan pada ayat ini. Tapi asahnya Allah tidak sia-siakan solat yang ada dalam kehidupan manusia.
2: Allahumma

komposernya Dato' M. Nasir, Sejeringan Teguh. Terima kasih kerana keteguhan anda untuk terus bersama-sama dengan Nasional FM. 5.47 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung pukul 6 pagi. Nanti Nasri Fahmi akan bersama-sama dengan anda. Oh ya, jangan lupa 1 Ogos hari ini untuk pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, keluarlah mengundi di awal pagi. Kita jalankan tanggungjawab kita untuk negeri kita, untuk negara kita. Proses demokrasi berlangsung hari ini di Negeri Sembilan untuk pilihan raya Negeri Sembilan kali ke-16. Jadi selamat mengundi untuk pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Buat pilihan yang betul, pilihan yang tepat, sesuai dengan kemahuan dan kehendak anda. Kerana undi adalah rahsia, undi tanpa dipaksa. Tak ada siapa pun boleh paksa kita untuk memilih parti mana untuk memerintah. Kita saja yang tahu untuk memilih. Jadi kalau pada saya, pilihlah mereka yang boleh bekerja. Pilih yang boleh bekerja untuk anda, yang boleh menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diberikan. Okey, selamat pagi juga untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Dah sampai nak penghujung dah, ada yang baru masuk. Naik 8828, Ida Khairi. Angah katanya, jom anak-anak Negeri Sembilan kita pergi ngundi. Oh, okey, mantap. Ajak kawan-kawan semua. Oh, pukul 6 pagi seperti biasa, RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran. DJ Faizal di Perak FM katanya telah pun bersiap sedia di sana. Oh, mantap Faizal. Selamat bertugas, sahabat saya itu. Lama saya tak jumpa Faizal. Jadi selamat bertugas ya, untuk rakan-rakan penyampai RTM Negeri di seluruh negara. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan yang bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang. Kita dah masuk hari bulan kebangsaan ni, bulan kemerdekaan. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang. Maksudnya waktu yang sangat-sangat penting untuk di awal pagi ini. Apa yang penting? Solat subuh lah kan. Maksudnya waktu bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, solat subuh untuk Kuala Lumpur dan Putrajaya, 6.1 minit pagi. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Kalau kita susah, tak ada yang nak datang tolong kita kan. Kalau kita senang, dia katanya kita sombong. Jadi senang beginilah, usah dengar kata orang. Kita laksanakan kehidupan kita. Perjalanan kita dengan orang lain berbeza. Meskipun tujuan kita tetap sama, perjalanan ke syurga, tetapi dari segi perjalanan itu, ianya tetap berbeza. Tujuan yang sama, perjalanan yang berbeza. Jadi jangan dengar kata orang. Mulut tempat yang boleh kita tutup, mulut orang sudah tentunya tak akan mampu kita nak tutup. Dan Alif Zahir mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi belaka semua. Beres belaka gedak pagi ning tu. Alhamdulillah kan. Hari ni di kita kata dikejutkan dengan keadaan yang sihat kan. Keadaan yang orang kata segar kan. Jadi terima kasihlah untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM untuk edisi hari Sabtu hari ini, ruangan ceria pagi. Berteman kami ejulah senyum sentiasa sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Okey, edisi Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijriah. Kita harapkan semuanya baik-baik sajalah pagi ni ya. Yang sedang memandu berhati-hati. Mungkin ada yang dalam perjalanan nak balik ke rumah, mungkin ada yang dalam perjalanan nak pergi kerja juga tu kan. Berhati-hati semuanya. Kami doakan semoga anda selamat sampai. Dan 4 jam untuk ruangan ceria pagi sehingga ke pukul 10 pagi nanti bertemankan saya lah Mek Ju senyum sentiasa menerusi ruangan ceria pagi di Terengganu FM. Dan untuk edisi hujung minggu seperti biasa juga 6.30 pagi nanti Mek Ju buka talian lah untuk anda yang nak kongsikan cerita pagi dengan Mek Ju. Untuk anda yang nak hantarkan WhatsApp boleh hantarkan sekarang 0103446632. Lapor diri dululah biar Mek Ju tahu siapa yang sedang bersama-sama dengan Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM. Nombor untuk anda hubungi selepas ini 0962353330 juga 09 96238330. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Ceria pagi 6 hingga 10.

relakanlah hidayah-Mu Ilahi. Lebulkanlah rinduku ini agar bisa aku menikmati belayan kasih.

0: Kepin.
1: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Apa ceritanya
2: anda pagi ni kan? Boleh kongsikan dengan Meju sekarang lah. 0103446632 itu nombor WhatsApp kami. Dan untuk anda yang nak tembusi talian 0962353330 juga 0962383330. Tembusi talian kami sekarang, okey? Baik, dan kita ada juga rakan kita yang dah pun ada yang hantarkan kiriman WhatsApp ni. Lapu diri pagi ni. Mekna dari Bukit Demang ni. Ada pagi ni. Katanya Mekna beres semua dah pagi ni, dia kata. Buat nasi goreng ikan dengan keping-keping untuk makan pagi. Hari ni ada jemputan pula katanya Mekna. Majlis kahwin kat kampung ni. Semoga Allah pemudahkan segalanya, insyaAllah. Amin. Ingat Mekna kedok Mekju. Mari yang baru jumpa. Mari yang baru jumpa ni ingat. Kan. Terima kasihlah. Okey, lagi rakan kita yang berada di talian pagi ini, kita ada siapa? Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Kak Yo daripada Semaman.
2: Ya, Kak Yo, kuat sangat bunyi kipas tu. Guana gamuk. Amat nyamuk ke guana?
3: Amat rasa nyamuk ke pinggan dah.
2: Parut sangat ngambak pagi-pagi hari ni. Ke ngambak daripada garik mar yang gitu. Kak Yo sihat ke pagi ni tu?
3: Alhamdulillah,
2: orang
3: tua sehat
2: gitulah. Iyalah, kalau orang kita kata orang lama sihat cara orang lama, orang muda sihat cara orang muda, ya tau. Alhamdulillah, Mek Ju sini pun alhamdulillah belakalah. Berkat doa semua juga, kita sama-sama doa sama-sama kita kat Ayah deh.
3: Sama-sama doa bagi umat Islam ni.
2: Iyalah, mudah-mudahan. Pagi-pagi ni agak-agaknya sarapan kenapa pagi ni?
3: Pagi ni tak ada orang, seorang yang duduk rumah ni, gatung apa puyuk-puyuk belanga tu.
2: Gatung-gatung tu, gatung-gatung pun perut kena isi, kau nak ramak kita.
3: Anak tu ramah dah, tapi dia besar punya seorang je rumah.
2: Yelah, bahasa dia dah. Nak buat lagu mana, kita kirim doa je lah, mana hok jauh-jauh tu, Kak Jodh eh.
3: Anak cucu, kita beli anak cucu dah besar
2: ni
3: balik rumah dia.
2: Yelah, pasal dia dah kita kata dah. Lumrah kehidupan. Jadi,
3: kawan ada seorang lah rumah.
2: Tak apalah. Kita harapkan yang baik-baik sajalah untuk Kak Yoh dah. Seorang pun tak apa. Tak ada masalah. Mek Ju ada ni. Boleh teman Kak Yoh ni.
3: Malam-malam duduk seorang di rumah Mek Ju. Mek Ju ada teman. Malam-malam.
2: Mek Ju pun nakut masalahnya. Terima kasih banyaklah Kak Yoh dah dengar Mek Ju pagi ni.
3: Sama banyak Mek Ju.
2: Ya, samalah kita juga. Assalamualaikum. Tu dia Kak Yoh kita tau. Kuat bunyi angin kipas tu tak ada selalu tutup dalam kipas tu. Apa pun terima kasihlah untuk Kak Yoh kita tu, moga baik-baik saja ya. Okey. Kita ada lagi kiriman WhatsApp yang dihantarkan oleh rakan kita ni. Yang belum hantarkan lagi boleh hantarkan sekarang lah. Nak cerita apa dengan Mek Ju pagi ni, edisi hujung minggu ni hari Sabtu, apa ceritanya tu? 0103446632, 0962353330 juga 0962383330. Kita ada siapa di talian? Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, siapa tu?
4: Orang Dungu
2: nama benda?
4: Zee Dungu.
2: Dok, saya dok berapa dengar? Jauh sikit bunyi dia.
4: Sayuk
2: gitu. Guana tu, beres ke dok pagi ni Zee?
4: Tengah ngata,
2: bawa kereta ke tu? Berhati-hatilah bawa kereta molek deh. Banyak-banyak nak motor tak jalan.
4: Sunyi sepi je.
2: Pagi lagi ni. Awal lagi dah.
4: Sebab apa?
2: Keletihan belaka tu. Hari ni atau kuih benda hari ni?
4: Kuih lapis dengan nasi goreng Cina.
2: Hari ni berapa kedai ngatanya?
4: Berapa kedai hari ni?
2: Sepuluh je hari ni?
4: Tu
2: awak selesai ngata dah berapa kedai?
4: Baru empat
2: ada enam lagi lah tu. Apa pun kita harapkan yang baik-baik sajalah. Mudah-mudahan
4: Tadi tu rasa dah makan kau lapis tu, rasa kau sini mari rumah.
2: InsyaAllah, doakanlah supaya satu hari nanti boleh jadi.
4: Ayah-ayah datang.
2: InsyaAllah, pakat-pakat doa dah. Terima kasih banyak Zee, hati-hati okey.
4: InsyaAllah.
2: Ya, insyaAllah. Amin. Assalamualaikum. Ah, tu dia. Berhati-hatilah yang mana yang sedang memandu. Ah, macam Zee tu kan. Dalam perjalanan katanya nak hantar kuih-kuih untuk jualan pagi kan. Ada nasi goreng Cina dengan kuih lapis katanya. Mungkin ada antara anda yang mungkin berada di kawasan yang Zee hantarkan kuih tu kan. Ah, bolehlah merasa tau. Ha, kuih lapis dengan nasi goreng Cina rakan kita tu. Baik, untuk anda yang nak kongsikan lagi cerita pagi dengan Mek Ju, boleh tembusi talian selepas ini 0962-35330 juga 0962-38330. Cerita pagi Terengganu FM.
0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

0: Apa ceritanya
1: anda pagi ni? Mainlah kongsi dengan Mek Ju. Kan 0103446632 itu nombor WhatsApp kami untuk anda yang nak hantarkan ataupun yang nak tembusi talian. 0962-35330 juga 0962-38330. Macam rakan kita ni, seorang lagi ni, dia kata mari jumpa dengan Mek Ju. Kak Zul kita, dari Parker hadirlah pudiri pagi ni. Cerita hari ni macam biasalah, buat tempah pulut customer katanya. Semalam baru jumpa Mek Ju dekat Kucar Surga, pagi ni makan surga. Selamat pagi semua, macam patung Kak Zul kita tau. Apapun, terima kasih banyak Kak Zul, hadirlah pudiri pagi ni. Dengarkan suara Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM ni. Rakan kita 3803, terima kasih ada hantarkan juga kiriman WhatsApp kan. Okey, lagi yang berkelapangan pagi ni boleh tembusi talian kami 0962-35330 juga 0962-38330. Pemanggil di talian, hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Suria pagi.
2: Sihat lagi.
1: Makan dah saat ni biskut 2-3 keping. Buat alah perut dululah. Kek lagi baru kita cari nasi lemak. Dah apalah, kek lagi lah. Dang lah tu 4 jam. Suria makan benda pagi ni.
2: Sama kok.
1: Makan benda sama kok.
2: Makan nasi.
1: Makan nasi. Makan dah ke baru nak pergi cari nasi? Dah lagi. Pukul berapa nak tu pergi cari nasi tu?
2: Kena melati pukul 9:30.
1: 9:30?
2: 9.
1: Oh, lewat juga.
2: Tak rasa lapar lagi.
1: Tak rasa lapar lagi. Lapar baru tu baik.
2: Kena melati. Kena melati. Air lagi.
1: Habis tu kedai tu jual benda lagi.
2: Nasi lemak, nasi kunyit, kunyit, nasi minyak, nasi lemak.
1: Banyak juga makanannya.
2: Nasi dagang.
1: Hari ni agak-agak keluar kat gini, nak pakai baju mana benda?
2: Rumah seluar kot.
1: Pakai seluar. Baju mana? Kuning. Tak tahu lagi, tak tengok lagi.
2: Rasa-rasa baju sebelah. Ain apa berbunyi tu?
1: Okey, apalah, mana-mana pun moga baik-baik sajalah. Beres belaka, bawa motor molek kat gitu.
2: Dekat ya kedai dengan nak tunjukkan ya.
1: Pergi naik motor ke jalan kaki?
2: Jalan kaki.
1: Jalan kaki dekat je. Dekat sangat je.
2: Dekat sekolah.
1: Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih banyak, Suria.
2: Juga nak. Juga nak
1: kedai. Tak kenal. Tak rajin pergi pun.
2: Lepas sekolah gong.
1: Tak apa. InsyaAllah. Lain kali kalau ada rezeki, kita pergi situ. Terima kasih banyak, Suria. Assalamualaikum. Tu dia, Suria kata nak pergi makan kedai. Macam biasalah, kedai melati kata dia. Mek Ju tak kenal sekarang mana, tapi insyaAllah lah. Moga baik-baik sajalah Suria deh. Okey, lagi rakan kita di talian pagi ni nak kongsikan cerita pagi. Kita ada siapa di talian ni? Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa kita tu?
3: Kita maaf, suara lawa sikit.
1: Suara lawa?
3: Suara rock.
1: Suara rock ini jangan salahkan saya kalau saya tak boleh teka siapa di talian ni. Bagi tahu namanya sekarang.
3: Orang Kuala Ibai ni, Mek Ju.
1: Orang Kuala Ibai, jauh sangat. Suaranya memang tak boleh nak teka betul ni.
3: Olas, ambu seklami, suara jadi rock. Suara jadi elah, orang sari.
1: Alah, guana tu, demam ke?
3: Tak demam dia. Memang jadi perit tekuk kan.
1: Perit tekuk.
3: Macam saya ni memang saya ada tonsil sebenarnya. Jadi saya ni aloh sikit dengan kalau ada orang batuk. Jadi tonsil. Tapi ni kira macam okey lah sikit ni. Kalau dia memang tak boleh buka mulut tu, dah main bekuk tonsil tu.
1: Jadi dia tu ambil suara lah deh.
3: Ya, jadi perik. Jadi saya batuk pun saya tak boleh makan buat batuk. Saya kena ambil antibiotik juga.
1: Okey, jadi gitu je lah. Maksudnya kita tahu dah keadaan sakit tu lagu mana. Kita tahulah cara nak mengatasi lagu mana kan.
3: Tu lah, seorang ni seorang Ella, seorang Ramli Sari.
1: boleh hejah buat album dah tu.
3: Konsert.
1: Gitulah. Jadi musim gini kita dok nak kata juga kadang-kadang sebab cuaca pun ya juga kadang panas kadang hujan tau.
3: Oh, itu
1: belum campur lagi. Yang betul itu belum campur lagi dengan asap-asap orang bakar sapu. Ha, ia boleh jadi punca belaka tu.
3: Saya jadi gini, saya alohang. Kiranya saya pergi makan sekeluarga baru ni. Ada orang merokok dalam kedai.
1: Asap tu.
3: Sangat tak boleh orang merokok dalam kedai.
1: Iyalah, sebab dia kadang-kadang tempat tu dia tak terbuka sepenuhnya kan.
3: Yang tu akan kata main bau rokok ni pun. Bila dah habis ni sebab rokok sekali pun bau tu masih bau. Ada dia tuang ni tu.
1: Iyalah, nak buat lagu mana dah.
3: Tak orang dia manja setiap bagi-bagi bau-bauang ni.
1: Sensitif.
3: Tapi memang gini pun kena masuk, kena apa semua.
1: Betul, tugas kita kata rutin harian tu tetap berjalan. Apa pun kita harapkan yang baik-baik sajalah. Moga sihat-sihat sokmo deh. Ayu deh.
3: InsyaAllah. Dan dimudahkan segala bersama Eju juga.
1: Ya, amin. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia Ayu dari Kuala Ibai. Katanya suami isteri dia dua. Rock suaranya kan. Mungkin itu kita kata ujian lah. Kan. Yang kita kata ada lahan macam Ayu tadi tu kan. Sensitif betul dengan bauan katanya kan. Asap kan. Okey. Apa pun kita harapkan semuanya sihat-sihat belaka. Lepas ni yang nak kongsikan lagi cerita pagi, meja buka talian 0962 353 30 juga 0962 383 30 Terengganu FM.

Sugar Jerubit mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda.

0: Masak apa tu, Kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah. Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. Hashtag pesanan mesra ini daripada kami di Terengganu FM. Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda.
1: Apa cerita?
2: Apa cerita?
1: Apa cerita?
2: Apa cerita?
1: Apa cerita dah?
3: Ya, yeah, apa ceritanya anda pagi ni? Meh kongsi dengan meja jam yang terakhir. Ah, bukan jam yang terakhir. Hujung-hujung jam yang pertama. Okey, yang nak kongsikan cerita pagi dengan meja kita ada pemanggil di talian. Hello?
4: Assalamualaikum, meju.
3: Salam. Ya, yeah, Kak Leha kita.
4: Ya, kau kenal.
3: Ah, sehat ke pagi ni?
4: Sehat. Kak Leha sehat lah umur.
3: Sehat, Alhamdulillah. Ha, guna gamuk pagi ni Kak Leha?
4: Mana gamuk? Kejap guling dulu.
3: Ah, guling je dulu.
4: Golek.
3: Nak masuk dapur awal lagi?
4: Tak apa lah, kita seorang je apalah. Kita nak buat sana.
3: Ikut perut tau, rasa lapar, masuk dapur tau. Ha. Ah, rasa kenyang lagi lah tu, sedap golek tu.
4: Golek macam-macam gemayang dia.
3: Ah, yelah apa pun.
4: Malah nak masuk lagi.
3: Oh, tak apalah. Pagi ni ada duduk golek-golek tu, duduk perang nyamuk ke?
4: Tak ada nyamuk. Ada.
3: Oh, pasal kipas dah sabar nyamuk tak mari.
4: Nyamuk tak ada. Nyamuk takut muka
3: Leha. Abang apa je takut muka Leha? Bekeng kat Leha, Lidok. Nyamuk pun takut nak pergi meju mentelur lagi. Okey, jadi barang-barang nak masak tu ada dah lah pagi ni tu.
4: Siap lah
3: ke dah. Yelah duduk seorang-seorang mudah je kat Leha dah. Tak payah mikir.
4: Dulu dua ni seorang pula.
3: Yelah nak makan dia ikut perut kita je. Moga duduk seorang. Mudah-mudah sajalah kat Leha dah.
4: Ya,
3: yeah, baik. Dia
4: nak orang yang terjanak. Cuma muda je nak orang yang terjanak.
3: Haa, oh, hok siap dah. Hok
4: siap dah.
3: Orang je lah kat kipan lah. Makan dengan benda terjanak.
4: Benda gebu je kacang dah. Nak tumis kacang dah.
3: Oh, makan dengan kuah dah tu lah. Dah apa Kak Leha. Semoga baik-baik sajalah. Terima kasih banyak dengar Mek Ju pagi ni.
4: Sama.
3: Ya, yeah, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Ya, yeah, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak Leha kita. Seorang dia kata mudah je ikut mulut kita lah nak makan benda tau. Pukul berapa sekalipun. Terima kasih banyaklah yang tembusi talian. Dan untuk anda yang hantarkan kiriman WhatsApp ni, kita ada siapa ni? Pokta dari Kemamang. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas katanya. Cuaca di Kemamang cerah pagi ni. Alhamdulillah. Ada Kak Bah juga dari Dungu. Selamat pagi. Meju di Konti. Kak Abah duduk senarobik je. Oh, awal Kak Abah senarobik. Duk pukul 7 lagi senarobik dah. Apapun, kita harapkan semuanya yang baik-baik sajalah. Kepada anda yang dengarkan kami menerusi siaran Terengganu FM. Kita dah pun 6.54 minit pagi. Selepas ini pukul 7 pagi macam biasa, kita nak bawakan kepada anda berita utama 7 pagi langsung dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri Kota Media. Dan untuk jam yang kedua nanti, ada banyak lagi perkongsian yang bakal Mekju bawakan untuk pendengaran anda. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

Dengarkan bersama-sama kami di Terengganu FM. Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu, Terengganu FM.

0: Biara Negeri Sembilan lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Seramai 859,760 pemilih berdaftar akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat di negeri tersebut hari ini. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Maklumat lanjut mengenai PRN Negeri Sembilan dan suasana di pusat mengundi N13 Sikamat pagi ini. Kita bersama laporan alias Cik Rahim. Silakan alias.
1: Baik Hamami, saya kini berada di Institut Perguruan Raja Melewa yang merupakan salah satu daripada 12 pusat mengundi bagi kerusi DUN N13 Sikamat. Tepat pukul 8 pagi, kesemua pusat mengundi akan dibuka. Ketika ini, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang melakukan persiapan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Hasil tinjauan saya sejak pukul 6.30 pagi, semua petugas SPR telah bersiap siaga untuk memulakan tugas masing-masing sebaik pusat mengundi dibuka. Dalam masa yang sama, anggota keselamatan yang terdiri daripada polis dan rela turut ditempatkan di lokasi bagi memastikan aspek keselamatan serta kelancaran proses pengundian terpelihara sepanjang tempoh pengundian sehingga pukul 6 petang. Bagi DUN N13, seramai 16,509 pengundi biasa berdaftar dijangka menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih wakil rakyat pada hari ini. Yang saya di RTM, Doreh Undi. Sekian laporan saya alias Rahim di Institut Perguruan Raja Melewa. Kita bersama rakan setugas Nur Zuhaira Zamri. Bagaimana suasana pagi ini di DUN Rantau Zahira?
2: Terima kasih alias. Suasana di N27 Rantau pagi ini tenang dengan segala persiapan di pusat-pusat mengundi berada pada peringkat akhir menjelang pembukaan saluran mengundi pada jam 8 pagi nanti. Tinjauan di SJKC Chung Hua, salah sebuah pusat mengundi bagi DUN Rantau, mendapati persiapan di pusat mengundi ini hampir selesai sepenuhnya. Petugas Suruhanjaya Pilihan Raya kini sedang melakukan persiapan terakhir dan telah mengambil tempat di saluran masing-masing termasuk membuat semakan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut prosedur yang ditetapkan. Anggota PDRM pula telah berada di lokasi sejak awal pagi bagi mengawal aspek keselamatan serta memastikan pergerakan keluar masuk pengundi ke kawasan pusat mengundi berjalan dengan teratur. Beberapa pengundi juga dilihat mula hadir lebih awal dan menunggu di luar kawasan pusat mengundi bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebaik sahaja saluran dibuka. Cuaca pagi ini juga dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi Malaysia tanpa hujan di sekitar daerah Rembau sekaligus dijangka memudahkan proses pengundian pada sebelah pagi. Sementara itu, bagi DUN N27 Rantau, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar. DUN Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Yang sahih di RTM, Doreh Undi. Sekian laporan daripada saya, Nur Zuhairah Muhammad Zabri dari SJKC Chung Hua Rantau, kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Zuhairah. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu. Manakala keputusan awal akan diumum seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
3: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian hari ini. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh berkempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima manakala 23 kertas siasatan dibuka. Ini pula mengenai penemuan dan syur yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Kesihatan Diraja RCI terhadap tabung haji TH. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Dato' Sri Anwar, laporan tersebut adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi mengenai

0: Siasat SPRM telah memulakan siasatan DTH berhubung penemuan dan syur dikemukakan dalam laporan RCI. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
1: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan tabung haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
0: Jelas beliau, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Berita seterusnya. Setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu biarpun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Perkembangan konflik di Asia Barat. Kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran dua kapal berkaitan gas di pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan pendirian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Situs Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang merangkul pingat emas acara kiri lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. Beliau menewaskan pelumba Australia Lake Hoffman yang meraih pingat perak, manakala gangsa menjadi milik wakil England Harry Lellingham Horn. Seorang lagi pelumba negara, Muhammad Syah Firdaus Syahrum, menamatkan saingan di kedudukan ketujuh. Jaga Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision pada aksi One Championship di Stadium Lumpini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 800,000 pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI, SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati. Assalamualaikum.

0: Pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ya, balik semula bersama-sama kami di Terengganu FM, Ruangan Ceria Pagi bertemankan Mek Ju. Senyum sentiasa pagi ni, kena senyum-senyum sajalah kan. Sebabnya panjang lagi hari kita hari ni ni. Kalau pagi hari ni kita cetung dah, nak bawa sampai ke petang kan, tak tahu lagu mana kesudahan dia. Apa pun kita harapkan semuanya baik-baik sajalah ya. 7.18 minit pagi dah pun ni. Untuk anda yang bersama-sama dengan Mek Ju pagi ni, jom Mek Ju nak bawakan kepada anda
2: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Ya, untuk paparan utama akhbar pagi ni, Mehlah, Mek Juna, intai-intai lah menerusi akhbar dalam talian apa yang dimuatkan pagi ini. Kita tengok di ruangan mutakhir pagi ini, ada 100 kotak rezeki disalurkan kepada keluarga asnaf. Lagi bekalan bahan api di stesen Petronas dijangka stabil dan cukup sehingga September. Guru wanita ditemukan meninggal dunia. Lagi isteri terpaksa batalkan hasrat iringi pelajar ke pertandingan memanah. Apa cerita yang tu kan? Okey. Lagi tiga beranak ditemukan mati, jiran sifatkan mereka sekeluarga suka menyendiri. Pembinaan KK rantau baharu dijangka siap lebih awal. Dan polis siasat video tular aktiviti jualan air ketum di R&R Parker. Apa ceritanya tu juga kan. Okey, beralih ke ruangan sukan pagi ini, apa yang dimuatkan. Nurul Izzah terlepas podium pecut wanita. Lagi FIFA dilapor batal cadangan jual Empire Commercial. Azizul Hasni rangkul emas Kirin Sukan Commonwealth. Turut dimuatkan juga untuk ruangan sukan pagi ini, program santai bowling perkukuh jaringan bersama media. Itu untuk ruangan sukan lah. Berita dunia pagi ini, apa yang dipaparkan untuk ruangan dunia. Pemandu e-hailing jatuh sakit, penumpang jadi penyelamat. Lelaki buat 86 tekan tubi dalam air dengan satu nafas. Dan untuk berita dunia, satu lagi tanam 415 pokok ganja dalam rumah, lelaki didakwa. Okey, untuk berita hiburan pagi ini, Zubir Khan kini suami Dr. Hema dan Siti Nordiana serta Nubhan mahu lebih banyak pembangunan di Negeri Sembilan. Katrina Rose saran artis veteran aktif media sosial. Dan lagi tunggu kes mahkamah syariah selesai baru beritahu siapa si dia. Ini kata Adira. Banyak sebenarnya berita-berita yang dimuatkan melalui akhbar dalam talian. Dan untuk anda yang nak dapatkan ataupun nak tahu lagi berita selanjutnya, boleh baca jugalah melalui akhbar dalam talian ataupun boleh dapatkan akhbar-akhbar fizikal di kedai-kedai berhampiran anda. Okey, selepas ini 7.30 pagi kita aminkan doa harian. Dan 7.45 minit pagi, macam biasa kita ada makna sesaat ni. Cakap benda panjang-panjang, lengoh. Kena nantikan selepas ini bersama-sama dengan Mek Ju menerusi Terengganu FM.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله hambamu datang dengan harapan seribu mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu terimalah taubat kami kepadamu kami merayu terimalah penyesalan kami kepadamu kami mengadu ilahana lasna lil jannati ahla ولا نقوى على نار الجحيم فهب لنا توبة واغفر ذنوبنا فإنك غافر الذنب العظيم يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات kami pohon segala bencana engkau angkat kami minta segala wabak engkau tambat kami rayu segala bala engkau sekat kami harap segala malapetaka engkau ikat engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat lidah kami berdoa hati kami mengharap ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Muntaqim ya Allah cita di hati ini syurgamu takut di hati ini nerakamu niat di hati ini redamu yang ada dalam hati ini ya Allah hanya namamu yang ada dalam hati ini ya Rahman hanya kemuliaanmu yang ada dalam hati ini ya Rahim hanya ma'rifatmu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ya, ceria pagi 6 hingga 10 pagi siaran Terengganu FM 7.40 minit pagi dah pun kita ni meja ada lagi ni. Temani anda semua sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Okey, yang sedang memandu berhati-hati. Nak ke mana pagi-pagi macam ni? Mungkin ada yang nak ke pasar. Mungkin ada yang nak ke pasar raya. Awal sungguh tu. Kan. Mungkin ada yang keluar cari sarapan pagi. Berhati-hati semuanya. Okey, kami doakan semoga anda selamat sampailah. Tak kisahlah ke mana saja destinasi anda. Okey. Baik, dan selepas ini kita nak main makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang, lengoh. Jadi untuk makna saat ni hari ni, Mek Ju nak minta anda sambung ayat lah. Sambung ayat. Lepas ni Mek Ju akan bagi sebaris ayat yang tak lengkap. Lepas tu anda kena sambung lah. Guna logat Terengganu deh. Selepas inilah. Okey, jadi simpan dulu nombor WhatsApp kami 010-344-6632. Ataupun boleh tebusi talian kami selepas ini 0962-35330. Juga 0962-38330. Lepas ning deh untuk makna saat ning.
2: Makna saat ning. Cakap benda panjang-panjang. Lengoh.

0: Mak Nir saat ni cakap benda panjang-panjang lengur.
1: Ya, makna saat ni cakap benda panjang-panjang lengoh. Untuk makna saat ni hari ni, DC hari Sabtu hari ni, Mek Jun nak suruh saya awak semua sambung ayat. Guna logat Terengganu deh. Okey, ayatnya yang anda perlu sambung berbunyi, kalau dang ke dia kok. Sambung ayat tu sekali lagi Mek Jun. Kalau dang ke dia kok. Sambung ayat tu guna logat Terengganu. Okey, 0103446632 itu nombor WhatsApp kita, dan untuk anda yang nak tembusi talian 0962353330 juga 0962383330. Nak komen dekat live TikTok pun boleh juga. Okey, kalau dang keria kok. Sambung ayat tu. Macam mana pula bunyi ayat belakang tu? Okey, kita ada pemanggil di talian. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum Mek Jun.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi. Mas.
2: Ya, saya.
1: Kau dengar mu ayat kita tu.
2: Ayat kita kalau dan dia kau dah satu lah dia kau tu.
1: Dah ingat orang dah, dah kira lah gua ni bang.
2: Abdi dia.
1: Terima kasih Mas.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita tengok juga banyak dah ni. Rakan kita dekat TikTok ni ada. Syuk kita ni. Kalau dang ke dia kau, dak bui kau orang. Okey. Lagi kita tengok ayat-ayat daripada rakan kita Aris Mamat. Juga dekat live TikTok ni. Dia komen, kalau dang ke dia kau, ada benda satu lah. Dak dang kau orang tau. Okey. Kita tengok juga ni dekat WhatsApp ni. Dekat WhatsApp kita ada siapa ni? Mas Dura ni. Kalau dang ke dia kau, ambil licin je kebah. Okey. Lagi kita tengok ni dekat TikTok pun ada ni Kak Adik Su Kemamang ni. Kalau dang ke dia kau, apa kerah. Kak Adik Su sambung gitu ayat dia. Lagi pemanggil di talian. Hello.
3: Assalamualaikum.
1: Siapa tu?
3: Ya, ni.
1: Ya, sambung ayat kita.
3: Kalau dang dia kau, habis ya lapar orang.
1: Tak dang kau orang lain, dang dia je.
3: Dang orang lain.
1: Terima kasih Kak Leha. Waalaikumsalam. Okey, lagi pemanggil di talian. Hello. Hello.
4: Assalamualaikum Mak Je.
1: Waalaikumsalam. Siapa dia ni?
4: Mak Ani.
1: Ya, Mak Ani. Sambung ayat kita Mak Ani.
4: Ayat yang gini. Kalau dah dia tak ingat kau orang, habis ke dia.
1: Jangan widang ke dia kalau dah gitu kau. Terima kasih Mak Ani. Yeah, okey. Lagi meja nak baca dekat WhatsApp ni. Kita ada siapa ni? Pak B. Pak B dengar atau nota suara?
5: Kalau dah ke dia kau, nyonyeng lah muka.
1: Nyonyeng lah muka. Dah apa pula? You can nyek muka ke? Okay, lagi kita ada Kak Zimane. Kak Zimane ayat dia gini. Kalau dang ke dia kok, dok tengok ke kanang dah, nyetibang habis. Dah buat apa? Bunyi macam bekeng-bekeng belakang pagi ni tau. Ke sebab meja yang baca bekeng ni? Okay, ada Yati pada meeting ni. Kalau dang ke dia kok, habis licinnya kebah. Dia ingat orang belakang. Okay. Lagi 4752. Siapa ni? Kalau dang ke dia kok agak jeng tunggeng. Macam-macam peseng dah. Okay, Zah Parker. Kalau dang ke dia kok, memang dokkan dang lah. Korang lain dah jawab dia. Gitu. Okay. Kita nak tengok juga dekat TikTok ada lagi ni. Dekat TikTok Kak Zu kita pun ada. Kalau dang ke dia kok, tak ada apa satu lah. Kak Zu sambung gitu ayat dah. Okey, lagi ZK juga di live TikTok ni dia sambung. Kalau dang ke dia kok, dok dang kita. Memanglah dok dang kita lah. Kalau dang ke dia memang dok dang dah kita. Dia dua tu je. Kalau dok dang ke dia, dang kita. Kalau dok dang kita, dang ke dia. Okey. Lagi pemanggil di talian. Hello.
6: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
6: Ni Kak J ni.
1: Ya, Kak J. Sambung ayat tu Kak J.
7: Oh, kalau dang ke dia, habis leceng ni makan, nak tinggalkan sikit pun. Oh, makan.
1: Kena makan, kena makan dulu pada dia. Kalau gitu Kak J. Kita lagi. Terima kasih Kak J.
6: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Kak Mona pun ada dekat live TikTok ni. Kak Ludang ke dia habis licing dia kau. Sabik kata. Pemanggil di talian. Hello. Oh, hilang. Hok ni dang ke meju? Dok dang ke dia. Okay. Okay. Kita ada siapa ni? Lagi dekat WhatsApp. 9978. Guana Mung kata, dah jangan gi. Kalau dang ke Mung gok, cambai habis kusi-kusi tu. Kak Ani telah mau. Kalau dang ke dia gok habis lah. Lagi Kak Abah dungung. Kalau dang ke dia gok, susuk dalam kelepel lah. Sabar je lah dok. Okay, ni siapa ni? 8944.
8: Kalau dang ke dia gok tinggal bekah lah.
1: Kalau dang ke dia gok tinggal bekah. Dah boleh main pagi-pagi hari ni tau. Bangun pagi ingat nak makan benda hot semalam tu. Tak ada dah. Kalau dang ke dia kau tinggal bekas lah. Okay, cik nak payah berenjuk ni. Kalau dang ke dia kau punah jahanang lah. Katanya cik nak ni dah. Macam-macam pesan dia ayat kita dah. Ayat yang digunakan kita kata dalam logat Terengganu ni. Gitulah. Okay, jadi lagi pemanggil di talian. Hello.
9: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi Ju.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi. Siapa dia tu?
9: Ani di sini.
1: Ya, Kak Ani. Sambung ayat kita tu.
9: Kalau dah dia kok cakap dak betul-betul ha, macam cik kena tanda ha, pe.
1: Kak Ani kata kemek Ju ke ni? Kebetulan pula dengan Mek Ju tu. Terima kasih Kak Ani. Boleh pula ha. Kalau dang ke dia ke cakap tak berhenti lah. Bek. Padahal dang ke Kak Ani dia yang bek lebih tu. Okay, jadi untuk anda yang hantar ayat tu, lepas ni Mek Ju bacakan dan Mek Ju akan umumkan pemenangnya selepas ini. 7.52 minit pagi. Makna Sa'ning cakap benda panjang-panjang. Lengoh.
0: Makna Sa'ning cakap benda panjang-panjang. Lengoh.

0: Ani Zak Ani. Cakap benda panjang-panjang. Lengur.
1: Ya, yeah, makna saat ni cakap benda panjang-panjang. Lengor. Meja dia dah ni nama pemenangnya untuk makna saat ni hari ni. Yang sambung ayat tadi tu kang. Terima kasih banyaklah hok mana main makna saat ni dengan Meja tu. Dan pemenangnya untuk makna saat ni hari ni daripada platform WhatsApp. Nombornya, pemilik nombor 8944 tu. Nama benda tak tahu. Ibrahim Ahmad nama dia. Tahniahlah. Dah menang makna saat ni tu. Boleh WhatsApp Meja lah nak dengar lagu benda. Nanti Meja belanja lagu untuk anda. Okey. Yang main makna saat ni dengan Meju yang tembusi talian, yang hantar dekat TikTok, terima kasih banyak-banyak. Okay, makna saat ni insyaAllah ada setiap hari 7.45 minit pagi. Okay, 7.57 minit pagi dah pun kita ni. Lepas ni macam biasa tepat pukul 8 pagi Meju bawakan seketika kepada anda berita pagi Terengganu FM. Dan kita kembali untuk jam yang ketiga dengan topik cik-cik pagi. Apa ceritanya pagi ni topik cik-cik kita? Kena tunggu lepas ni deh.
0: Makna saat ni cakap benda panjang-panjang. Lengur.
2: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.

pukul 8 pagi. Antara paparan buletin pagi ini, Terengganu catat pertumbuhan penduduk tertinggi dan kemalangan di Manir, penunggang RZ tampil buat laporan polis. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Julinaida Abdullah dalam buletin Terengganu FM.